Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi anda yang bersama dengan kami di 102.3. Pastinya membersamakan anda hari Jumaat hari ini, pengeluh segala hari. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan kesempatan bertemu di pengeluh segala hari, hari Jumaat yang penuh keberkatan. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tak kira di mana saja anda berada, selamat pagi semuanya ya. Apa khabar hari ini? Semoga urusan kita dipermudahkan, rezeki diluaskan dan juga hati sentiasa tenang mengharungi satu lagi hari-hari ini, hari Jumaat. Okey, menemani anda untuk segmen Gegar Pagi hari Jumaat hari ini sampai pukul 10 pagi. Seperti biasa kita bawakan pelbagai info, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan, perkongsian yang bermanfaat, dan juga pastinya sapaan istimewa kepada anda yang sedang memulakan tugas, yang dah hantar anak ke sekolah pagi tadi, dah pun selesai kan, anak-anak dah pun memulakan sesi persekolahan, yang berniaga, yang baru berniaga, ataupun yang sedang memandu nak ke tempat kerja, ataupun mungkin dah sampai pejabat, ataupun ada yang sedang menikmati secawan kopi di pagi Jumaat yang mulia ini. Alhamdulillah, jadikan hari ini sebagai peluang untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Ada sahabat saya tadi, dia dengar Melaka FM dari dalam kereta. Sahabat saya Syafifi. Tak tahu dia dengar lagi tidak ni kan. Dah sampai pejabat ke, saya tak pasti. Okey, terima kasih sahabat Angah Rozi. Saya nampak komen dekat live TikTok ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat di Jasro. Waalaikumsalam. Seterusnya ada Puan Hamidah dari Batu Berendam. Salam Jumaat Astro dari Batu Berendam. Buat pada pendengar Melaka FM, live TikTok Melaka FM, jumlah taping yang saya terima setakat 88 minit pagi ni dah pun 82.4K. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan yang taping-taping. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Melaka FM pastinya mempersembahkan pagi anda.

Gegar Pagi di Melaka FM. Hari ini Jumaat, pengurus segala hari. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM yang pastinya peminat-peminat bola sepak sanggup berjaga pagi tadi menyaksikan aksi skor akhir Piala Dunia apabila Perancis berjaya menewaskan Maghribi dengan keputusan 2-0. Tahniah buat skuad Perancis yang berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir. Buat penyokong-penyokong Maghribi, Maroko, walaupun langkah mereka terhenti, semangat juang yang dipamerkan tetaplah wajar kita berikan penghargaan. Itulah indahnya bola sepak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kemenangan, ada kekalahan, tapi semangat kesukanan tetap menjadi keutamaan. Apa reaksi penyokong-penyokong penyokong-penyokong kedua-dua pasukan keputusan pagi tadi? Yang penting sekali, jangan ke mana-mana, kerana pukul 8.30 pagi insyaAllah kita akan bersama dalam Bicara Mufti. Kita akan bersama dengan Sahibul Samaha Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, membincangkan topik-topik yang penuh bermanfaat serta menjawab persoalan yang sering bermain di fikiran masyarakat. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang komen di bilik hijau, saya tengok kat sini ada Acik Moni. Saya dari Semabuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mah Melimau. Assalamualaikum, selamat Jumaat. Waalaikumsalam Cik Mak. Dia baca Yasin dan Tahlil serta selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini dekat surau kami. Selamat pagi kepada semua teman-teman, semua DJ Melaka FM, saya dan mereka yang mengenali diri ini, Cik Mak. Terima kasih Cik Mak dari Melimau. Begitu juga Mak Yam Lendu, pagi tadi dah pun menyapa saya, Kapah dari Bukit Katil, Manomi, Puan Sharifah dari Macak Baru. Terima kasih semua. Baik. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka. Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Bagaikan sempera yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Gegar pagi di Melaka FM, hari Jumaat pula segala hari. Seperti biasa, seperti yang saya maklumkan tadi dalam

0: Sebab bicara mufti, pagi ni kita bersama dengan Sahibu Samuha Dato' Irah Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka di Konti Melaka FM. Assalamualaikum Dato' Irah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Saudara Azrul?
0: Baik, sihat Alhamdulillah Dato'. Bagaimana pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat seadanya, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana jua berada pada hari ini, saya doakan semuanya di dalam kesihatan, keafiatan, ketenangan dan kebahagiaan, insyaAllah. Azrul sihat?
0: Sihat Alhamdulillah tu. Ya. Minggu lepas kita tak dapat bersama di Melaka FM, ada ketentuan lain Tok Irah. Dan pagi
1: baju
0: ni,
1: Azrul ni kalau orang tua-tua dulu panggil, dia panggil baju baju apa ni?
0: Baju Melayu Teluk Belanga?
1: Tak, kan? Dia baju Melayu warna genggang.
0: Warna genggang? Macam mana? Warna genggang tu eh? Kenapa genggang tu?
1: Genggang, tanyalah tengok apa makna genggang tu.
0: Weh?
1: Kalau tahun 70-an dulu, dia panggil lah. Kalau dia panggil ni baju kek pandan baju gaya lah. Dia warna jalur-jalur.
0: Sebab tadi ada seorang tadi wartawan tanya saya juga baca berita. Baju baru ke? Tak, baju gaya. Rupa yang lama dah.
1: Jangan dia pakai baju genggang.
0: Baju genggang eh? Okey, okay, nanti saya
1: cakap. Orang tua-tua kena tahu apa dia baju genggang. Ini nostalgia bila asal
0: macam ni. Okey, baik Dato'. Hari ini kita nak cerita tentang remaja dan juga cabaran masa kini dalam membina jati diri dalam era digital ni. Tapi sebelum tu Dato', seperti biasalah mukadimah untuk pagi ni, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar Melaka FM di mana jua berada, saya doakan diberikan kesihatan dan keafiatan, dan khususnya kepada yang berada di selatan tanah air kita, di Johor,
0: jiran kita,
1: jiran kita, Sungai Serom apa semua tu, sampailah ke Johor Bahru, sampailah ke Rompin, sampailah ke Pulau apa, Tioman, dalam kehangatan suasana pilihan raya negeri. Dan kita doakan pilihan raya itu berjalan dalam satu proses demokrasi. Para pengundi yang berdaftar diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menentukan kepimpinan, sepucuk pimpinan bagi negeri Johor. Berkempenlah dengan hormat dan hemat, dan mengundilah dengan penuh bertanggungjawab demi menentukan pentadbiran kerajaan negeri yang akan terbentuk. Dan semua masyarakat yang cukup syarat ada hak untuk memilih dan mengundi. Itulah satu proses demokrasi, gunakanlah dengan sebijaknya untuk menentukan hasil depan sesebuah negeri. Dan satu hari nanti jumpa Melaka pula, tak lama lagi.
0: Johor, jadi, 49,
1: sudah pasti Melaka. Yang kita hendak ialah Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan apapun hari ini dalam kita bercakap tentang pembentukan sebuah negara, masyarakat dan ummah, kita akan berbicara satu generasi yang namanya belia, atau satu generasi yang namanya remaja. Itu tak tahulah nak kat mana nak dipisahkan remaja dengan belia itu. Tapi adalah satu tafsiran, remaja ni biasanya umur belasan tahun. Dan selepas habis belajar, mereka akan masuk nanti adalah namanya belia.
0: Betul. Dan Melaka ni sebenarnya tu sinonim dengan negeri belia.
1: Negeri belia. Semua orang dah tua pun nampak muda.
0: Betul.
1: Betul. Jadi ada orang kata usia ni sekadar angka. Jadi muda ataupun tua itu bergantung. Ada orang tua berjiwa muda, ada orang muda berpikiran tua. Ini harus kita letakkan. Kalau jiwa muda, harus kita lihat beberapa angle. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau ketuaan, dia juga ada yang positif, ada yang negatif. Okay, tak apa, kita bercakap juga hari ini tentang orang muda, yang sudah pasti menjadi pewaris negara, insyaAllah. Dan kita doakan apapun negeri dan negara kita, khususnya Melaka. Dan hari ini pun saya tengok pemimpin kita yang amat berhormat, Ketua Menteri, itu WR2R, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Ini hari ini dia akan turun. Hari ini kalau tak silap saya, saya patutnya ke sana juga, ke Don Kuala Linggi, dan beberapa itu untuk menyantuni rakyat. Ini adalah tanggungjawab pemimpin. Pemimpin bertanggungjawab untuk memastikan satu, kestabilan, keamanan, pembangunan, kemakmuran, Dan dua aspek yang harus difikirkan dalam pembangunan negara ini ialah pembangunan fizikal harus dibangunkan, dengan masa yang sama ialah pembangunan spiritual, kerohanian, disiplin, akhlak, agama, itu harus dibangunkan supaya namanya pembangunan yang seimbang. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia semata-mata untuk kejar akhirat, atau meninggalkan akhirat semata-mata untuk dunia, kecuali dapat kedua-duanya. Dunia pun kita dapat, yang kita tidak tinggalkan, merebut nikmat dunia. Yang kedua, dengan cara yang betul, dengan cara yang halal, dengan cara yang beradab. Yang kedua, kita merebut, membuat persiapan untuk bekalan kita di akhirat. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik. Datuk, saya pun pernah melalui zaman remaja. Datuk pun sama juga kan. Jadi nak tahu jugalah Datuk, apakah cabaran paling besar yang dihadapi oleh remaja dan belia pada zaman ni Datuk?
1: Okey. Yang pertama, kita bagi analogi simple. Sebenarnya orang yang tua sekarang ni atau yang dah berusia, sebenarnya dia telah melalui zaman muda dan zaman belia serta zaman remaja. Tapi saya nak baru tahu kita orang muda dan remaja yang sedang melalui zaman remaja dan belia, anda semua belum tentu berjumpa dengan zaman tua.
0: Wah, saya suka yang tu.
1: Kenapa? Kita tidak tahu ajal maut di tangan Tuhan. Kita jangka kita sehat. Kita jangka kita tidak ada apa sebarang penyakit, usia masih muda. Tetapi hari ini menunggu, maut menunggu kita. Mungkin di steering motor kita aja, di handle motor kita aja, di steering kereta kita saja. Seorang remaja, kanak-kanak katakanlah, di handle basikal aja, dengan basikal ajaknya, kalau tak dipandu atau tak itu, akhirnya terjebak dalam kemalangan. Hari ini penyakit-penyakit anak muda pun pelik-pelik. Dulu kita rasa penyakit kencing manis tu ada kat orang tua dah umur 40 ke atas. Tetapi hari ini remaja yang umur 9 tahun pun ada kencing manis tu.
0: Itulah tu.
1: Jadi perkara-perkara ini saya rasa harus dilihat, bahawa dalam kita menikmati usia remaja, usia muda ini harus dimanfaatkan. Apa hebatnya orang muda? Kalau kata Soekarno, bagi aku 10 orang remaja itu adalah aset dia. Dia kalau dibagi pilih, dia kata dia nak orang muda je. Kenapa dia kata orang muda itu? Dan hari ini orang muda adalah merupakan sebahagian daripada pencorak pentadbiran negara.
0: Betul.
1: Lebih lagi hari ini yang kami tahu, minta maaf orang Johor, siapa yang berumur 18 sudah layak mengundi. Seusia 18, artinya pelajar tingkatan 5 dah ada kuasa memangkah untuk menentukan pemilihan raya atau pilihan raya negeri dan umum bagi sesuatu, bagi negara kita. Artinya belia hari ini, dan hari ini kumpulan belia lah yang paling ramai, belia dan remaja lah yang paling ramai dalam masyarakat kita. Dan proses penuaan tu, orang tu makin lama makin kurang, tapi remaja bertambah. Tapi nanti satu hari dia akan kurang kerana faktor kematian, sakit dan sebagainya. Jadi apa hebatnya orang muda? Jadi kalau kita tengok Nabi SAW dalam kisah hijrahnya, ada orang muda. Siapanya? Sepupunya yang namanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mengambil tempatnya ketika dia hendak meninggalkan Mekah, yang ketika orang kafir Quraisy dah mengepungnya dengan balasan siapa yang dapat menangkap Nabi hidup ataupun mati, upahnya ialah seekor 100 ekor unta. Bayangkan siapa yang mengambil tempat Nabi ketika itu yang diancam kematian. Maka pada ketika itu, seorang anak muda yang masih muda menjadi pengganti tempat Nabi. Dan pada sejarah Nabi SAW, Nabi meletakkan beberapa pemimpin perang mengotai kepimpinan tentera pun masih orang muda. Saya lupa siapa namanya, tapi kebetulan ada orang yang muda tetapi diberikan tanggungjawab untuk memimpin kumpulan tentera Islam pada zaman Nabi SAW. Begitu hebat Nabi meletakkan kepercayaan kepada orang muda di dalam memimpin dan orang kata menentukan tempatnya, insyaAllah. Dan bagi saya, zaman muda ini ialah suatu zaman yang begitu indah. Tapi dengan isu-isu semasa yang berlaku hari ini, kadang-kadang kita menakutkan. Apa hebat orang muda? Orang muda sebenarnya ada tenaga. Tak sama dengan tenaga orang tua.
0: Betul.
1: Ya, walaupun zaman kanak-kanak mungkin kita tak ada tenaga sangat. Tetapi kita ada lasak.
0: Lasak tu hilang.
1: Lasak kan? Tu ada. Kata yang kedua, degil pun ada juga. Kadang mak kata jangan dia tu. Kalau tak apa tu kita tak dapat kawal emosi. Tetapi bila masuk remaja atau belia, kita punya pemikiran sudah datang kematangan. Okay? Yang kedua saya katakan tadi, iaitu hebat orang muda kerana tenaganya. Hebatnya. Tapi tenaga tu harus diguna bagaimana? Adakah kita maksimum kan? Okay. Hebat orang muda lagi ialah hebat orang muda ni idealisme dia. Maksudnya dia ada satu idealisme, pemikiran yang kreatif, pemikiran yang bukan kreatif aja, pemikiran yang mengkritik. Jiwanya bergelojak apa ni, memang rasa dia yang ideal, orang lain tak betul. Dia punya idealisme yang amat tinggi. Okay. Yang ketiga, orang muda dia ada rasa untuk menampilkan diri je.
0: Menonjolkan dirilah.
1: Masing dia nak membina identiti. Dia nak bawa dirinya ke mana? Adakah dia nak bawa dirinya sebagai seorang ahli sukan? Katakanlah. Dia nak jadikan dirinya seorang agamawan. Dia nak jadikan seorang dirinya macam selebriti. Dia nak jadikan dia sebagai seorang, dia cuba nak menimbulkan image orang muda ni. Kalau kat kampung tu, at least dalam niat dia apa? Ada anak dara yang pandang aku. Pasal dia nak jadikan perhatian. Ada pula orang muda, dia nak tengok orang tua pandang dia. Manalah tahu jadi calon menantu. Jadi dia nakkan suatu perhatian. Itulah hebatnya orang muda. Dan Islam meletakkan orang muda ini satu yang tinggi kedudukannya, harapannya. Dan dalam kisah Al-Quran ada yang dipanggil kisah Ashabul Kahfi, orang muda yang begitu hebat, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak lari daripada kemaksiatan ataupun ancaman pada ketika itu. Jadi ini dipanggil peristiwa Ashabul Kahfi, yang beberapa orang muda. Okey, yang seterusnya cabaran hari ini orang muda. Itu saya kata, walaupun kita ada hari ini kita terkejut beberapa kejadian-kejadian dalam kejadian yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Kita takut tindakan-tindakan anak muda hari ini.
0: Betul.
1: Yang baru ini berlaku di Selangor, katakanlah sampai merancang untuk, berani merancang untuk membuat sesuatu yang kamikaze. Nak tahu siapa dia nak target, macam mana nak jadi pembunuh, macam mana nak beli barang apa dan sebagainya. Jawabnya, dia ada tenaga tetapi menggunakan tenaga tu pada tidak pada tempatnya. Okay. Hari ini cabaran isu-isu anak muda kepada masyarakat ataupun ancaman kepada negara. Kalau tidak dikawal tenaganya tadi, tenaganya akan digunakan untuk yang lain. Kalau tidak dimanfaatkan untuk zaman mudanya, zaman mudanya akan tinggal begitu sahaja. Katakanlah hari ini anak muda kita trend macam ni, minta maaf lah. Malam karang katalah di Johor, bila mana-mana pilihan raya pun saya tengok akan berlakulah benda-benda yang tak terkawal dari sudut lalu lintas. Kita takut apa? Bila dah ramai berkomboi-komboi tadi, berlaku kemalangan. Bila dah ramai pula berkomboi, sana merah, sini biru, sana hijau, artinya berlaku pergaduhan. Ini berlaku bukan kata bermusim, sepanjang masa berlaku. Pantang cuti, pantang malam apa semua, akhirnya kemalangan jalan raya. Mereka memandu motosikal dalam keadaan berbahaya, kemudian bertanding di jalan raya. Akhirnya kalau nak cuba cari macam apa tu, pelomba GP3 tu, remaja yang apa, Haikal apa nama?
0: Ini
1: yang Danish. Itu jadi remaja seperti itu.
0: Contoh.
1: Maksudnya dia menunjukkan dia punya kebolehan di atas litar. Lepas tu menunjukkan akhlak yang baik. Apa dia? Biasanya orang juara ada apa, menggoncang botol arak, tapi dia sendiri lari daripada arak. Tak nak boleh, tak nak sentuh pun. Tak nak sentuh, tak nak goncang, tak nak kena pun setitik arak. Dan ketika orang lain meraihkan kemenangan, sebenarnya kemenangan tu kat dia. Tetapi dia lari kerana tak nak bersubahan. Itu satu-satu akhlak yang kita kata remaja yang nampak simple tetapi ada mempunyai jiwa yang besar sebagai seorang akhlak remaja Muslim. Dia menjadi seorang pelomba motor. Kalau orang kata kita ni ramai orang lomba motor tapi tak ada kena tracknya, yang ini betul dengan disiplinnya, ada penajanya, akhlaknya pula dengan apa tadi, membebaskan dirinya daripada arak. Dan dunianya penuh glamour, dunianya penuh dengan duit, tetapi mungkin dia akan menjadi remaja contoh, belia contoh dalam belia kita tadi. Jadi kepada orang muda, manfaatkan usia muda kita ini. Hmm. Muda dan remaja datang sekali dan tidak datang berulang kali.
0: Ya, yeah. Baik Datuk. Dulu zaman sekolah tu saya ingat dulu, kita ada PRS, Pembimbing Rakan Sebaya.
1: Yes,
0: pengaruh rakan sebaya ni sebenarnya sangat kuat Datuk eh. Bagaimana yeah. seseorang remaja tu nak pilih sahabat yang baik dan nak mengelakkan pengaruh negatif.
1: Okey. Dan sudah pastilah seorang remaja hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u man ahibba. Seseorang itu dia akan terpengaruh dengan siapa yang dia cintai atau yang dia dekat. Kalau dia suka kawan dia tadi, itulah kawan dia. Jadi sudah pasti kalau kita melihat bahawa untuk memastikan diri kita ini kepada ibu bapa khususnya, kena pastikan remaja kita dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul sentiasa. Jadi itulah sebagai tanda kita prihatin kepada anak kita dan pembangunan psikologi remaja. Dan hari ini yang kita bimbang juga remaja kita ialah kita bercakap tentang especially ialah remaja Muslim. Satu, kita lihat kita ada remaja-remaja yang sepatutnya menjadi contoh yang baik bila dia dapat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan. Katakanlah hari ini ramai remaja kita pula yang dah menjadi penghafaz Quran. Jadi itu saya kata itu remaja yang hebat. Ada juga remaja belia kita hari ini yang jangan tak tangka ya, sebenarnya seorang remaja hari ini usia 18 tahun kadang-kadang telah menjadi ketua keluarga, mengambil tempat ayahnya. Jangan lupa bahawa bila berlaku, bila ayahnya meninggal dunia dalam usia yang muda, dan dia anak yang sulung kepada 5 orang adik-beradik, dan pada ketika itu usianya baru 19. Bayangkan ada keluarga yang diuji seperti itu, mak ataupun ayah meninggal atau dua-dua meninggal dalam usia yang muda, ada usia 40-an katalah tinggalkan anak. Maka yang sulung remaja inilah akan mengambil tempat ibu dan ayah untuk menjaga mendidik anak adik dia yang masih bersekolah, yang masih kecil lagi. Jadi nampak kecil tetapi harus dilihat bahawa proses kepimpinan itu berjalan macam itu. Tidak semua orang terkena, tapi sebahagian orang akan terkena. Jadi jadikanlah anak-anak kita ini remaja yang mempunyai satu ialah penampilan diri, kepimpinan, akhlak, dan sudah pasti akhlak tadi diikat dengan jiwa agama. Remaja yang kalau kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 7 golongan yang mendapat golongan apa ni, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi ialah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua seorang belia ataupun seorang remaja, wa rajulun nasha'a fi ibadati rabbi, iaitu seorang remaja yang dibesarkan dalam jiwanya bergantung kepada masjid. Kita nak melahirkan jiwa masjid. Kalau kata Alif Sata, kita nak sugap gegau subuh macam Jumaat. Yang datangnya orang muda. Saya tertarik, saya kata biarlah, tak apa, kita orang muda ni nak macam-macam kan. Ada yang suka lomba motor, ada yang suka main motor, tak apa. Tapi lepas tiba waktu zuhur, konvoi motor tu pergi masjid. Tengoklah bola malam tadi, katakanlah apa ni, apa, Morocco lawan apa, Perancis. Tapi dalam masa yang sama habis tadi pukul apa, katalah pukul 5, tunggu lagi setengah jam pergi subuh. Jadi itulah remaja yang hebat. Kalau bola kita boleh tunggu sampai berapa jam, tambah lagi setengah jam kita teruskan semayang subuh di surau dan masjid. Ini yang kita nak, remaja yang hebat. Dalam masa yang sama kita juga boleh jadi pemain contohnya, potensi diri. Jadi kita tahu akhlaknya, jadi kita bersih selamatkan jiwa kita tadi, bukan remaja. Kalau katalah remaja tengok bola punya pasal sekarang, artinya hari ini pergi kerja pun tidak, tidur sampai pukul 11 kan. Jadi itu bukan itu, tapi bukan remaja, orang tua macam tu juga. Itu jadi apa, sebagai orang orang tua kita kena jadi contoh kepada anak remaja kita. Jadi anak remaja pula contohilah benda-benda yang baik daripada orang tua. Jadi dalam hal ini sudah pasti kata Nabi, antaranya ialah remaja atau belia yang hatinya tergantung di masjid. Sentiasa mengingat Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, remaja atau orang yang bertemu kerana Allah, dua orang yang bersahabat, bertemunya kerana Allah, berpisahnya kerana Allah. Ada beberapa lagi sifat-sifat orang yang mendapat pelindungan Allah pada hari Yaumul Qiyamah. Tapi yang satu disebut oleh Nabi, warajulun nasya'a fi ibadati rabbi, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, jiwa remaja yang hatinya tergantung di masjid. Yang kedua, remaja atau belia yang hatinya dibesarkan dalam mengingati Allah. Jadi itulah yang kita hendak. Jadi wahai orang muda, wahai, hari ini kita berlaku satu pertembungan, Azrul. Saya dalam ceramah-ceramah saya selalu saya cakap, wahai orang tua, apa pandangan orang tua kepada orang muda? Orang tua kata, yalah, budak muda sekarang tak macam zaman kami muda-muda dulu. Habis saya pun kadang-kadang tersepit juga. Lepas tu saya tanya juga budak muda, budak muda, apa kau orang punya pandangan pada orang tua? Dia pula cakap, dia kata, pakcik-pakcik, ustaz-ustaz, dia kata, orang tua sekarang tak macam orang tua-tua dulu-dulu.
0: Macam mana tu?
1: Jadi sudah sekarang ni telah berlaku pertembungan. Orang tua kata budak muda sekarang tak macam budak muda dulu.
0: Betul.
1: Oh, budak muda kata sekarang orang tua sekarang tak macam orang tua dulu-dulu.
0: Macam mana dia tahu tu?
1: Dia kata dengar khabar orang tua dulu-dulu lah. Dia kata kalau imam lalu aja, tengah berenang semua lari lah. Semua berhenti menghormati imam lalu tadi. Sekarang ataupun tengok orang tua pun terus berhenti, tak buat. Ini pakcik aku, kena hormat juga. Sekarang dia kata orang tua pun sama juga macam muda. Kalau dia dapat mic, dia kata dia pun menyanyi sampai 5 lagu, budak muda pun tinggalkan dia. Dia masuk dam, orang tua pegang pepandam, budak muda terus belah. Jadi dia kata orang muda sekarang, orang tua sekarang tak macam orang tua dulu-dulu. Tak banyak
0: dah pertembungan,
1: dah belengah idea. Jadi siapa betul?
0: Itulah pandangan itu.
1: Jadi pada saya dua-dua ada betulnya, dua-dua ada salahnya. Jadi orang tua kita yang dah tua ni, bagilah pengalaman, kongsikanlah pengalaman, ilmu, bahawa orang muda, respectlah orang tua. Yang orang tua ni nampak lemah, lembik, sudur, tetapi orang tua dia ada kesabaran, dia makan garam dulu. Baik orang tua, jangan lupa kita pun pernah muda. Perangai-perangai kita pun macam orang muda juga dulu. Yang main motor, yang main apa kan. Jadi wahai orang tua, ingatlah, wahai orang muda, satu hari nanti anda juga akan tua.
0: Saya suka ayat ni tu, hormati orang tua, sayangi orang muda.
1: Ada kata-kata pepatah Arab, sayangi yang muda, hormati yang tua. Itulah dunia remaja dan dunia belia hari ini. Dan apa pun saya katakan tadi, remaja belia hari ini adalah pewaris dan pemimpin akan datang. Yang akan datang, saya ni satu hari nanti akan pencen, akan letak jawatan, akan sakit, akan uzur. Saya perlukan pelapis-pelapis muda saya. Pemimpin-pemimpin kita yang dah ada dalam atas ni, satu hari dia perlu itu. Imam-imam di masjid satu hari, guru besar-guru besar di sekolah satu hari nanti akan pencen juga. Akan ada guru-guru muda yang akan naik ke jawatan itu,
0: insyaAllah.
1: Dan itulah silih berganti. Dan saya kata kadang-kadang, dalam hebatnya, dalam usia muda, kita telah mengambil tanggungjawab orang tua. Sebagai contoh, seperti remaja tadi yang kematian ayah. Dan hebatnya anak muda hari ini, imam-imam muda kita, hafiz Quran, umur 30-25 dah memimpin karya. Saya harap kekalkan akhlak, prestasi kita sebagai orang tua, orang muda. Satu hari kita akan tua. Dan orang tua, bimbinglah kami anak-anak muda ini.
0: Baik Datuk, terima kasih Datuk.
1: Lama.
0: Ni macam biasa Datuk, pesanan hari Jumaat lagi ni.
1: Hari Jumaat kaum madam, jangan lupa di mana masjid yang hendak kita semayang. Dan insyaAllah saya akan semayang di Masjid Solok Duku, Masjid Tanah. Kebetulan ada mesyuarat dan terus tadi, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Kita doakan negeri dan negara kita diberikan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan perpaduan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan saya, bersama Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Perkongsian yang sangat bermanfaat yang kita dengarkan tadi. Remaja dan belia bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi mereka juga merupakan pemimpin dan juga pencorak masyarakat pada hari esok dan juga masa hadapan. InsyaAllah kita dengarkan berita seketika. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Kuasai teknologi siber baharu, ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman, elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

Hei, siapa itu? 9.24 minit dah pagi. 8 pula . Lewat pula sejam. Okey, jam yang terakhir. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani pagi anda untuk edisi hari Jumaat. Hari ini bertarikh 10 Julai 2026. Saya doakan semoga sahabat-sahabat, rakan-rakan semua dalam keadaan baik. Semoga dimudahkan segala urusan kita pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebentar tadi telah pun kita bersama dalam surat bicara mufti. Bersama dengan Sahibul Samaha, Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, bercerita tentang remaja dan juga belia, cabaran masa kini. Banyak yang Datuk kongsikan seperti tadi. Dan cabaran zaman sekarang ni mungkin semakin kompleks. Namun dengan pegangan agama yang kukuh, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, bimbingan daripada ibu bapa juga sebenarnya, guru dan juga masyarakat, insyaAllah generasi muda mampu menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Terima kasih anda yang juga tinggal komen di live TikTok Melaka FM. Semoga segala ilmu yang disampaikan seperti tadi menjadi panduan buat kita semua, khususnya kepada remaja dan juga belia. Ingatlah, masa depan yang cemerlang bukan dibina dalam sehari, tetapi melalui pilihan-pilihan yang baik setiap hari. Hidup ni kan satu pilihan. Ada orang nak pilih jalan ni, ada orang nak pilih jalan tu, kan. Okey, kita ada komen daripada rakan-rakan pendengar kita di live TikTok Melaka FM. Dari Universiti Islam Melaka, salam Jumaat di Jastro. Baik, terima kasih yang komen Universiti Islam Melaka, terima kasih banyak. Dakjo juga terima kasih. Abis Muta, semua rakan-rakan sahabat-sahabat yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terus setia bersama dengan kami. Lagu ini daripada Maui dan juga KRU, Sujud di Gegau Pagi Jumaat di Melaka FM.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Samari lahir ya. Semoga bertambahnya usia. Allah akan menggunakan kesihatan yang berpanjangan, umur yang diberkati, rezeki yang melimpah dan dipermudahkan segala urusannya. Semoga sentiasa berada di bawah lindungannya, dikurniakan kebahagiaan ya, bersama keluarga, serta terus diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Buat yang diraikan, semoga setiap impian yang baik ya dipermudahkan, setiap langkah diberkati dan hidup sentiasa dipenuhi rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, yang yang berniaga teruskan berniagalah, dan yang bekerja teruskan bekerja. Ada yang pagi ni dekat pejabat-pejabat yang anjurkan bacaan Yasin ya, yang baru nak mulakan mesyuarat dan sebagainya, yang berniaga ya. Okey. Terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda. Terus bersama dengan kami. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda. Tak kira di mana saja anda berada. Ya, saya dah asal dah habis tugas dah untuk edisi hari Jumaat hari ini. Bertarikh 10 Julai 2026. Macam-macam ragam kan? Sahabat-sahabat pendengar Melaka FM, ya, menyapa saya dekat live TikTok, ya, kiriman dekat bilik hijau, ya. Dan alhamdulillah, kerana telah pun, terima kasih kerana anda telah pun bersama dengan saya sepanjang gegar pagi hari Jumaat yang penuh keberkatan ni. Terima kasih, ya, yang temankan saya, yang tengah komen di live TikTok, yang tipi-tiping, ya, 187 okay dah, alhamdulillah, ya, yang ada dekat rumah, kat tempat kerja, jalan raya, yang berniaga, ya, terima kasih juga yang kirimkan di bilik hijau sokongan yang diberikan sepanjang siaran pagi ni. Dan sebelum akhir siaran, saya ingatkan diri saya dan juga semua pendengar agar kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan luangkan masa untuk hadir awal ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Tadi pun saya bersama Datuk Wira, Mufti Melaka, telah pun ingatkan kepada kaum Adam. Okey, dan apa pun, doakan juga semoga sahabat-sahabat, diri saya sendiri dikurniakan kesihatan yang baik, dilapangkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan lindungi kita dan juga keluarga kita, serta menggunakan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan. InsyaAllah, saya akan bersama dengan anda lagi pada minggu hadapan, hari Selasa. Dan selepas ini bersama dengan Kak Siti Ruby, akan bersama dengan anda. Terima kasih semua yang menonton live di TikTok Melaka FM. Sekarang menyebut beberapa nama yang ada dekat sini, kejap, mana? Nama tak ada? Ada tak? Kalau ada, saya nak sebutkan ni. Nampak saya macam Kak Wadia, Kak Syarida tadi, Mak Senah, Cik Iskandar Khan. Okay, terima kasih semua. Kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Dan nantikan pukul 10 nanti kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ringkas saja, nanti, berita 5 minit. Apapun, jaga diri, jaga kesihatan, jumpa lagi dan terus bersama Melaka FM. Assalamualaikum dan salam Jumaat di Melaka FM. Bye-bye.

0: di 102.3 FM.
1: Gegar Pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jerjakab Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe mulca wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan kandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Taala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Taala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai oleh orang

0: Walain kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nasaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil nikmat yang diberikan, paling kurang bila kita menerima nikmat Allah Taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang, dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan melimpahkan berbagai-bagai nikmat daripada bentuk-bentuk ataupun daripada jalan-jalan yang kita tidak sangkai, yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.
1: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaka FM mempersonakan bersama dengan anda waktu ini yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat hari Jumaat ni?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Dato', seperti biasa hari Jumaat waktu begini kita akan bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Hari ini kita nak menyambung lagi bicara kita berkenaan dengan syukur, dan hari ini insyaAllah kita nak berkongsi dengan rakan pendengar berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bersyukur. Jadi silakan Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Nasihat kepada dia Kak Siti, kepada senang pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat cahaya kefahaman, ya. Jadi orang waktu ini ramai orang hilang cahaya, walaupun mereka ada mata, tapi mata mereka tidak dapat melihat cahaya. Mudah-mudahan kita yang berada di konti dan di luar konti ini diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jadi seperti yang telah kita bicarakan pada segmen yang telah lalu, kita masih lagi terikat dengan tajuk syukur. Dan hari ini kita nak membicarakan sambungan syukur, iaitu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanda atau ciri yang pertama ialah mengakui semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hasil daripada usaha sendiri. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena meyakini bahawa kita tidak mampu untuk mewujudkan sesuatu kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi keizinan. Maknanya kita makan, kita kata makan ini dari sudut kalau dari sudut hukum akal, kalau makan tu kenyang lah kan. Tapi tidak semua orang yang makan kenyang. Mana yang memberi kenyang itu ialah Allah. Ada orang tak makan, dia kenyang. Ha, ini luar biasa kan? Tapi bukan makam kita lah. Ada orang yang tak makan, dia kenyang sepanjang masa kan? Ha, jadi dengan sebab itu, ada orang hukum akal dari sudut adat mengatakan makan kenyang. Tetapi ada orang yang makan tidak kenyang. Kan? Seperti mana Nabi SAW besok menyebut di waktu saat orang nak mati, dia akan menghadapi dua perkara, iaitu kelaparan yang bersangatan dan haus yang bersangatan. Kalau sekiranya besok diberikan makanan, dituangkan makanan seisi dunia dalam perut dia, nasanya dia tak akan kenyang. Dan kalau dia haus, diberikan minuman seisi dunia, nasanya dia tak akan hilang haus dia. Itulah saat orang dalam waktu dia sakratul maut. Jadi dengan sebab itu, kita ni bila menyedari bahawa orang yang bersyukur ini, dia mengakui nikmat itu datang daripada Allah. Dia cuma sebagai wasilah. Wasilah ni perantaraan dia. Dia bekerja, maka pada hukum akal, bila bekerja dapat hasil lah. Nah, tapi tak semua orang bekerja dapat hasil kan. Ha, ada orang bekerja siang malam tapi tak dapat kan. Dia nak, maknanya contohnya dia nak duit, dia berjual, tapi kadang-kadang jual yang tak laku. Contohnya dia jual air tebu kan. Datang musim hujan, tak laku, tak laku. Tak laku dia punya air tebu dia. Kan? Ha, jadi dengan sebab itu kita kena mengakui bahawa hak bersyukur ni ialah kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala berfirman, "Wama bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat yang ada pada kamu maka datangnya daripada Allah. Ha, bukan kita yang wujudkan tau. Kerana kita kena mengakui bahawa ianya datang daripada Allah. Kita dapat contohnya gaji. Setiap bulan bagi orang yang bekerja kerajaan kan. Dapat gaji tu adalah dengan sebab apa? Allah Taala bagi sihat. Dengan sihat tu kita boleh datang kerja kan. Dengan sihat kita boleh datang. Kemudian dengan sihat itu tadi, kita punya akal berfungsi. Sebab tu kita boleh bekerja, boleh dapat hasil. Kerana kita boleh memberikan faedah, boleh memberi manfaat kepada orang kan. Ha, jadi dengan sebab itulah kita kena ingat bahawa nikmat ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, ciri orang yang bersyukur ni ialah memuji Allah dengan lisan. Dia puji Allah Taala dengan lisan, paling kurang dia akan mengatakan alhamdulillah. Ha, ni tanda orang bersyukur lah kan. Kalau dapat, kalau dapat sesuatu, eh sikit aja. Ah, protein yang lebih banyak daripada syukur, syukur kan. Ini sikit je, mana cukup kat aku ni. Itu tak boleh. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat tu, cakaplah tanda cakaplah alhamdulillah kan. Supaya nanti nikmatnya bertambah-tambah kan. Allah Ta'ala bagi yang lebih besar. Kerana apa? Bila kita mengucapkan alhamdulillah ini, itu merupakan satu daripada pujian yang disebut dengan nama tahmid. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dia. Jadi nasihat Allah Taala akan tambahlah. Dan yang ketiganya, menggunakan nikmat pada jalan yang diredai. Bila Allah Taala dah beri nikmat, maka jangan salah guna nikmat. Hari ini berapa ramai orang yang menyalahi dalam menggunakan nikmat Allah. Allah Taala beri nikmat, contohnya beri nikmat sihat. Apa Taala Allah Taala sebut dalam Quran? Allah Taala mengatakan apa ni, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadat. Tapi berapa ramai orang beri, Allah Taala beri nikmat sihat, dia ibadat. Ramai orang yang jadi lalai dengan Allah Subhanahu Taala kan. Mereka diberi sihat, mereka lalai. Mereka gunakan waktu mereka kepada tempat yang tak sepatutnya kan. Habis kepada perkara-perkara lara kan. Contohnya lah, kalau musim bola ni orang tengok bola tu 90 minit kan. 90 minit untuk satu permainan. Berapa bayangkan berapa kalau dia berzikir tu agak dah berapa banyak lah. Kan? Kalau dia baca Quran tu agaknya dah berapa muka surat dia boleh baca. Sedangkan kalau kita tengok kita tengok bola tadi, kita akan perkataan-perkataan yang keluar macam mana? Alah bodoh, itu pun tak gol. Bodoh
2: macam kan.
3: Alah ini kaki bangku, kita mengumpatlah, kita macam-macam kan? Jadi kita keluar perkataan-perkataan yang tak sepantasnya. Kan? Tapi kalau kita gunakan 90 minit untuk baca Quran, satu huruf diganda 10. Jadi ini kita melihat hari ini, ini saya menyentuh diri saya lah. Saya tak, kita bercakap bukan nak menyentuh orang kan. Kita bercakap tentang kelemahan diri sendiri. Berapa banyak maknanya nikmat Allah Ta'ala yang kita dustakan. Yang kita gagal menggunakan. Itu baru nikmat sihat. Itu belum lagi nikmat lain, nikmat mata, nikmat telinga kan. Itu kalau kita bicarakan satu-satu, memang kita ni orang kufur belaka. Kufur dengan nikmat Allah Ta'ala belaka kan. Yang ketiga tadi, menggunakan nikmat jalan Allah seperti harta untuk sedekah, ilmu untuk mengajar, tenaga untuk ibadat. Ini semua kadang-kadang kita salah guna lah. Tak gunakan pada tempat yang sebenar. Dan yang keempatnya, ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. kan? Kerana syukur yang sebenar dibuktikan dengan ketaatan. Mesti dia implementasi dia dialah dengan buat. Itu mesti dipersembahkan. Mesti dia dizahirkan dengan panca indera dia, dengan perbuatan dia. Yang kelimanya ialah bersabar ketika mana diuji dan tidak mudah mengeluh. Ini tanda orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia yakin setiap ketentuan mengandungi hikmah. Ha, jadi kita kena fahamlah bahawa apa yang Allah Taala jadikan, apa sahaja yang Allah Taala uji kepada kita ni, sebenarnya ada hikmah di sebalik perkara tu. Yang kita kadang-kadang tak nampak, kan? Tak nampak dalam waktu tu. Dan kita akan nampak dia punya natijah, nampak dia punya kebaikan, nampak dia punya faedah, nampak dari sudut pengajaran ni ialah mungkin dah satu tahun ataupun dah beberapa hari selepas tu. Ataupun dah lama, kita pun dah tak ingat. Baru kita, oh dulu aku kena pernah uji macam ni. Ini hikmah dia. Baru kita nampak, kan? Kita tidak nampak satu hikmah tu secara spontan. Contohnya kalau kita accident, kan? Kita tak nampak. Yang kita nampak accident ni, kereta kita rosak. Kita terpaksa keluarkan duit. Orang menyusahkan kita. Kita nampak tu je. Tapi faedah-faedah kebaikan selepas daripada itu kita tak nampak. Melainkan setelah kita selepas berminggu-minggu atau berhari-hari selepasnya, barulah kita nampak ada hikmahnya rupanya accident ni. Kan, kalau tidak, jadi kalau tidak, adalah benda-benda
2: lain, kan? Ada lagi.
3: Jadi ini yang kita kena tahulah, kan? Dan kita bila diuji oleh itu memang sifat manusia, kan? Kelemahan sifat manusia apabila dia diuji, dia cepat mengeluh. Dia mengeluh dengan apa yang Allah Ta'ala uji pada dia, kan? Jadi dengan sebab itu bila belajar ilmu tasawuf ni, dituntut supaya apa? Bila diuji supaya sabar. Bukan mengeluh. Diuji supaya kita sabar. Kan? Kerana kesabaran itulah melabelkan di mana kita punya standard iman. Kan? Kalau kita bekerja, kita nak tahu kita punya standard ni, kan? Ada kayu ukur. Maka nak tahu tentang standard iman dia, iman kita ni, dia ada standard ukuran dia ialah sabar. Jadi kalau lagi tinggi sabar, maka kita punya standard iman kita lagi meningkat. Jadi inilah dia punya kayu ukur dia. Jadi insyaAllah kita sambung selepas daripada ini.
2: Kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, kalau ada sebarang soalan, kan, boleh hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Terus setia bersama Melaka FM.

0: percaya kefahaman? Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita membicarakan berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bersyukur. Dan baik, Datuk, silakan.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang ciri yang seterusnya orang yang bersyukur ini ialah merasa cukup, iaitu kena ada sifat qanaah, kan? Dan tidak tamak terhadap nikmat orang lain. Kalau kita ni dapat sesuatu, janganlah kita tengok nikmat orang. Kalau kita tengok nikmat orang ni, kita tak pernah rasa syukur dengan nikmat yang kita dapat. Kenapa dia pancaan tu? Kenapa dia pakai kereta besar? Sedangkan kita ada kereta dah, kan? Kereta kita pun boleh berjalan, kan? Tak ada rosak, kan? Kalau dia tak kena hujan, kita pun tak kena hujan, kan? Jadi dengan sebab itu kita kena ada sifat qanaah. Sebab itu orang yang menaiki basikal, dia kena melihat orang yang berjalan kaki. Tu dia kena rasa syukur. Sebab aku dia tengok dia jalan kaki, kita ada basikal ni, walaupun kena kayu, cepat juga sampai, kan? Orang yang naik motor, dia kena syukur sebab dia tengok orang naik, orang jalan kaki naik basikal.
1: Kan?
2: Orang yang berkenderaan, berkereta, dia kena syukur sebab dia melihat orang yang naik motor dengan orang yang naik basikal jalan kaki. Sebab semua kena hujan. Kalau hujan, semua kena hujan. Kalau kena panas, semua kena panas. Dia duduk dalam kereta, ada aircon. Kan? Tak kena panas. Jadi dia kena syukur dengan nikmat Allah. Kan? Jadi dengan sebab itu orang yang merasa cukup ataupun bersifat dengan qanaah, dia akan rasa nikmat yang diterima adalah lebih banyak daripada orang lain. Sebab itu orang yang hidup, dia ada rumah, dia ada anak-anak, dia ada isteri, kan? Dia ada kehidupan, dia kena rasa syukur. Walaupun dia kata alai, tak bahagia lah. Ada orang yang lebih teruk daripada itu, kan? Dia tak ada apa pun. Jadi dengan sebab itu kita kena belajar mensyukuri nikmat Allah, kan? Belajar mensyukuri nikmat Allah ni ialah maksudnya apa? Memadai dengan apa yang ada, kan? Kalau kita ni tak pernah rasa cukup, selama itulah kita syukur ini susah untuk dizahirkan dalam kehidupan. Okey, yang terakhir melahirkan atau ciri tanda syukur ni semakin tawaduk. Maksud semakin tawaduk ni ialah orang bila dia dapat nikmat, dia semakin merendahkan diri, kan? Dia tak sombong apabila dikurniakan pangkat. Kerana pangkat, dia kena ingat bila dia naik pangkat, mana tanggungjawab lebih besar, amanah lebih besar. Dia punya soalan lagi banyak. Kan? Macam kita dulu, kita seorang. Kemudian kita menjadi rumah tangga, jadi seorang isteri. Maka tanggungjawab isteri dah besar. Dulu seorang je, tak ada siapa nak soal kita. Kita nak pergi mana, tak ada siapa pun. Ya? Bila kita ada isteri, jadi isteri, maka kita terikat sebagai peraturan seorang isteri. Kan? Nak kena taat dengan suami, nak pergi mana kena minta izin, kan? Nak buat sesuatu mesti dapat maknanya keizinan suami. Hatta kalau dia nak bawa ibadat sunat pun dia kena izin, kan? Maknanya sampai begitu sekali lah kita nak melihat tentang tanggungjawab tadi. Kemudian bila dia dah jadi isteri, nanti dia jadi ibu, kan? Besok dia dah jadi ibu, dia ada cucu, kan? Dia ada anak, kemudian ada anak, ada cucu pula. Itu semua menunjukkan kepada kita ialah kena ada sifat tawaduk, kan? Itu tanggungjawab besar, kan? Dan tidak sombong apabila dikurniakan pangkat. Jangan sombong.

0: kan. Ada orang bila dikurniakan pangkat, dulu masa tak ada pangkat, dia boleh kawan semua orang. Tapi bila ada pangkat, dia label-label dia je, kan. Dia semua label-label kayangannya.
1: Campur dah ya.
0: Jadi label-label pengawal dia tak, dia tak kawan dah. Jadi itu. Dan kita kena ingat, bila kita diberi harta, ingat harta tu bukan untuk apa ni, kemewahan. Tapi harta tu ialah sebagai ujian, kan. Dan begitu juga kalau kita diberi ilmu, kan. Ilmu ni bukan untuk meninggikan diri, untuk mendabik dada, tapi ilmu ni adalah satu amanah, kan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang ciri-ciri yang kita nak sebut tentang bagaimana nak melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan syukur ialah mengakui nikmat Allah, memujinya atas nikmatnya dan menggunakan nikmat tersebut dalam taat kepada dia. Jadi bila kita dapat nikmat, kita puji Allah. Kemudian bila dapat nikmat, tanda orang syukur, dia gunakan untuk buat taat, bukan buat maksiat, kan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau engkau syukur kami tambah. Maka para ulama menyebutkan syukur yang sempurna, dia merangkumi tiga lah. Syukur yang sempurna ni iaitu syukur dengan hati, iaitu mengiktiraf apa nikmat tu daripada Allah. Itu syukur yang sempurna. Dia dapat nikmat, dia iktiraf semua nikmat ini, kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak dapat.
1: Tak dapat.
0: Dia kena ingat, kan? Dia boleh bekerja, dia boleh dapat hasil, dia boleh makna hidup, itu semua nikmat. Dan yang keduanya, syukur dengan lisan, memuji dan mengucapkan alhamdulillah. Dah dapat nikmat, iktiraf nikmat, maka terzahirlah dalam perkataan. Terzahir dalam perkataan, memuji, tahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila telah dizahirkan dengan perkataan, maka terzahir dalam bentuk perbuatan, iaitu syukur dengan anggota, iaitu menggunakan nikmat untuk beribadat dan melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maknanya tiga kesempurnaan syukur. Dan kita nak lihat bagaimana hilang, kalau hilang sifat syukur ni. Macam mana sifat syukur ni boleh hilang? Dia boleh hilang, dan ianya boleh menjadi lemah dalam hati yang dipenuh dengan perkara-perkara yang melalaikan. Apabila pandangan terhadap nikmat tadi, Allah Ta'ala tutup pandangan pada nikmat. Jadi maknanya sifat syukur ini hilang puncanya apabila terlalu banyak melihat nikmat orang lain. Jadi kalau kita banyak melihat nikmat orang lain, maka kita akan hilang sifat syukur. Kita tengok orang, kita tengok orang ni, kan. Dengan sebab itu para ulama mengatakan, kalau engkau nak lihat syukur, kalau engkau nak tahu syukur ni pada diri engkau, maka lihatlah orang yang paling bawah daripada kamu. Dalam kehidupan, kalau nak tahu syukur, tengok orang yang paling bawah. Ada orang bekerja di tengah terik panas, kan. Bekerja di kawasan lapang, kan. Mereka bekerja membersihkan longkang, kan. Kadang ke tempat yang berbau, kan. Sebab itu kita syukur kita bekerja di tempat teduh, aircon lagi, kan. Itu pun kalau tutup aircon kejap, dah rasa panas. Orang tu panas sepanjang masa. Tapi mereka bahagia, kan. Dan mereka bahagia. Jadi itu yang jadi susah, kan. Nak lahirkan rasa bahagia, dia payah, kan. Jadi kita ni payah nak melahirkan rasa bahagia. Maka kalau kita nak lihat dari sudut ibadat, nak rasa syukur tak syukur, kita jangan pandang orang yang bawah. Kita kena pandang orang yang di atas, kan. Dia ni ilmunya tinggi, ibadatnya banyak, baru kita tahu kita punya ibadat sebanyak sikit. Jadi kita akan rasakan kekurangan, kan. Jadi dengan sebab itu, hilangnya sifat syukur tadi apabila kita terlalu memandang nikmat orang lain, sehingga merasa diri sentiasa berkurangan. Dan yang keduanya, punca hilang sifat syukur ini, banyak mengeluh dan merungut. Ini di antara sifat keluh kesah manusia, bila diuji dengan sesuatu, apa, dia mengeluh.
1: Mengeluh tu macam ala. Macam tu pun tak boleh.
0: Dia mengeluh. Asyik aku ya tu tanda.
1: Tak boleh.
0: Itu tanda mengeluh tu kan. Kita kalau diuji sabar.
1: Sabar kan.
0: Jangan mengeluh. Asyik aku je. Dia mengeluh. Dan sungguh merungut.
1: Kan?
0: Kalau dia suara sebagai ibu. Penat mak ni tahu. Kau tak tahukah? Balik kerja mak kena masak. Mak nak kemar rumah. Dia membebel. Anak tu dengar je. Anak dah, ibu dia cakap, itulah tadi penyampaian yang begitu bernas. kan? Satu ceramah yang begitu hebat. jadi ya, dia merungut kan? Dia merungut. Jadi tu tanda orang punca hilangnya sifat syukur. Kerana kita kena, sebab tu kita kena banyak apa ni, bersyukur. Sebab kalau kita kata rasa kita ni banyak kerja, kita kena ambil contoh-contoh lah dalam hidup kita. Kalau kita kata kita memasak kan, hari ni kita masak lada, kadang-kadang kita beli dah siap. Dah siap di apa?
1: Dah
0: di
1: blend,
0: dah mesin dah kan. Bayangkan orang yang hidup pada zaman Nabi, contohnya Fatimah kan. Fatimah Az-Zahra, dia hidup pada zaman Nabi. Dia terpaksa mengisar gandum. Kita bayangkan bagaimana dia nak makan tu roti, dia terpaksa mengisar gandum. Kita bayangkan hari ni gandum kita tak payah kisar, kita beli lah. Ataupun kita nak makan roti, dah ada roti yang siap kan. Bayangkan kalau kita hidup zaman Fatimah, dia nak mengisar gandum tu daripada biji gandum. Kan? Dia kisar, kemudian nak jadikan roti kena ambil air dalam perigi. Perigi orang-orang Arab bukan perigi macam tempat kita kan. 2-3 meter dah ada air. Orang-orang Arab punya perigi paling kurang dia punya cetek je 15 meter.
1: Dalam tu.
0: Meter. 15 meter dalam. Kita tengok dalam perigi tu pun gelap. Kan, kita bayangkan mereka terpaksa mengambil air dalam jarak yang jauh. Hari ini air dalam rumah aje. Jadi kalau dengan sebab itu kadang-kadang kita banyak melupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tersedianya nikmat dalam rumah kadang-kadang banyak kita tak rasa cukup dengan nikmat. Itu pun kita rasa kita penat kan. Tapi kalau kita banding dengan hidup-hidup orang terdahulu, sebab tu hidup dia banyak berkat. Kan? Dia berkat kerana apa? Dia usaha dengan tangan sendiri. Sebaik-baik pekerjaan itu ialah dengan tangan sendiri kan. Jadi itu yang hari ini kita hidup dengan 1001 kemewahan, 1001 kesenangan, tapi pahala kita semakin kurang. Ya, pahala kita semakin kurang sebenarnya. Kalau dulu kita nak sembahyang, kita nak ibadat malam, kita terpaksa ambil air di luar rumah. Hari ini dah ada dah dalam rumah kan. Maka pahala kita berkurangan. Ya. Dia lagi mudah, lagi banyak kurang dia. Kan? Dan lagi banyak orang tak bangun daripada bangun. Inilah yang kita kena akui lah. Banyak. Tapi manusia sering. Kerana sifat mengeluh tu memang sifat manusia. Sifat apa ni. Yang dikatakan makhluk. Sentiasa berkeluh kesah. Dan Allah Ta'ala memang sebut dalam Al-Quran. Aku jadikan manusia tu sering berkeluh kesah. Kan? Itu sifat keluh kesah tu memang ada lah. Duduk je. kan? Itulah tanda-tanda keluh kesah kan. Duduk je mengeluh. Dia macam tu je cukup dah. Dia keluh kesah tu. Jadi itu sifat manusia lah. Kan? Kalau orang bagi je kerja.
1: Automatik.
0: Itu nampak dalam kehidupan kita. Kita tak boleh nak nafi kan. Okay. Punca hilangnya sifat syukur ni ialah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang berzikir, kurang berdoa. Ini kita kena akui, kan? Hari ini kita kurang zikir. Sebab itu hati kita ni, rohani kita kurang santapan. Kerana memberi santapan ini dalam dua keadaan. Dua jasad ini mesti diberi. Iaitu jasad jasmani itu satu, dan yang keduanya jasad rohani. Jasad jasmani ni ialah kita memberi dia pakai, makan pakai. Badan kita kalau sakit, kita cari ubat kan. Kita ubat dia. Kalau nak mengelak dia daripada panas, kita pakai pakaian kan. Kalau kita haus, kita minum. Kalau kita penat, kita beri rehat. Itu semua adalah pakaian. Pakaian rohani kita.
1: Mm-mm.
0: Tapi pakaian pakaian jasmani, pakaian rohani kita, kita tak bagi.
1: Yeah.
0: Apa pakaian rohani kita? Dia zikir. Zikir tak ada, kan? Jadi itu sebabnya rohani kita sentiasa lapar. Bila dia lapar, itu yang lahirnya dia ada sifat memberontak, kan? Tak pernah cukup, tak pernah apa, tak pernah ni. Kenapa? Rohani dia kurang makan. Jadi kalau rohaninya makannya cukup, kan? Jadi dia akan, rohani bila dia, kalau kita cukup makan, contohnya yeah. jasmani cukup makan, tengok kalau orang cukup makan. Aja. Duduk pun lelap. Sebab dia cukup makan.
1: Cukup makan.
0: Dia nak bercakap pun malas. Malas lah bercakap. Kan? Sebab apa, mulut dah berat. Puak dah berat, mata pun.
1: Mata pun layu.
0: Layu kan. Kerana jasmaninya diberi makan dengan cukup. Begitu juga maknanya rohani kalau dia tak diberi makan, dia memberontak. Akan jadi sifat marah, akan jadi sifat tak apa ni, tak senang dengan orang lain. Cuba rohani jasmaninya rohaninya diberi makan cukup. Zikirnya cukup, kan? Maknanya makanannya cukup. Dia jadi sama juga. Dia akan menjadi apa sifat yang terlain, dia akan jadi tenang. Dia akan mudah sabar. Dia akan mudah berterima kasih. Itu kerana rohani ni cukup makan. Jadi dengan sebab itu, kita hari ini banyak orang menjaga dari sudut makanan jasmani. Kan? Lapar, kedai. Lapar, warung. Lapar ni, nak makan sedap, pergi restoran. Makan ni, lagi. Kita cari tempat-tempat yang hebat untuk memenuhkan kita punya jasmani kita. Tapi rohani, kita tak penuh, kan? Nak pergi masjid, malas. Sedangkan kat masjid tu ada tempat penyucian jiwa, kan? Kita duduk dalam majlis ilmu, dalam apa. Itu semua membersihkan. Tapi kita tak mahu pergi situ. Kan hari ni kalau kita nak dapat yang baik-baik, mesti pergi tempat yang baik. Macam jasmani juga. Kita nak makan, kita cari mana masak asam sedap.
1: Yeah.
0: Kita pergi cari lah. Tapi kita tidak buat itu kepada rohani kita. Kan? Baca Quran. Kan? Kenapa kita tak baca Quran banyak? Sedangkan baca Quran itu mengubat rohani kita. Tapi kita tak andak. Kan? Kita baca Quran lalu kadar je. Tak? Jadi dengan sebab itu jiwa kita sakit. Rohani kita sakit. Dengan sebab itu maknanya kita jadi lalai untuk mengingat Allah SWT. Ditambah lagi maknanya sakit itu ialah kita duduk di dalam kelompok ataupun di dalam bi'ah orang yang lalai juga. Itu yang menambahkan kita punya kesakitan. Rohani kita sakit, kan? Dia kalau kita duduk jasmani kita sihat, kita duduk orangnya yang semua pandai cari tempat makan yang bagus. Tengok badan.
1: Comel-comel bulat.
0: Jalan bukan jalan lagi, member kesut ya. jadi ini kita kena faham. Maka jasmaninya, rohaninya pun begitu. Kalau kita kawan orang yang suka baca Quran, maka rohani kita sihat, akan sihat. Hari ini kita minta maaf lah, kita sebut bahawa rohani manusia banyak yang sakit. Sebab tu bila sakit rohani ni, kita tengok macam-macam berita, macam-macam perkara berlaku. Seorang anak pukul ibu, kan? Seorang anak pukul ayah, bukan pukul lagi, sanggup bunuh lagi, kan? Seorang pasangan mencederakan pasangan dia, kan? Seorang ibu memukul anak dia. Ini kenapa? Kerana dia masalah rohani dia. Rohani dia masalah, kan? Mana mungkin seorang anak yang dilahirkan oleh ibu dia sanggup pukul ibu dia
1: je.
0: Kerana rohani dia sakit. Dengan sebab itu hari ni kita melihat, kan, kalau kes lawan ibu ni derhaka dengan mak bapak ni, tak usah cerita lah. Hari ni, dulu mana kita pernah seorang murid berani lawan guru? Kan tak pernah. Sekarang ni jiwa mereka sakit. Jadi dengan sebab itu hari ni macam-macam kes kita dengar. Kan? Macam-macam kes kita dengar. Jadi kita kata mana silapnya, kan? Di mana silapnya? Sebab itulah kita kena pergi faham bahawa hari ini manusia cuma mengubat pada satu sudut, yang mengubat maknanya penyakit jasmani saja. Dia merawat jasmani, dia melupakan ada lagi maknanya dalam hidup ni. Satu lagi perkara yang perlu dirawat ialah jasmani, rohani dia. Dia jasmani dia jangan rawat, kan? tapi rohani. Hari ni macam-macam peraturan orang buat. Kalau di jalan raya nak membetulkan jasmani manusia, buat peraturan. Lampu isyarat, saman, itu semua nak membetulkan jasmani manusia. Tapi rohani, dia kata kalau benda ni tak ada, kita langgar je. Jadi tengok, dia tak mengubah manusia. Jadi inilah yang kita faham. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menghukum, menurunkan Nabi dan menurunkan undang-undang. Ada Quran. Supaya apa? Undang-undang ni lah yang membentuk rohani, rohani dan jasmani manusia. Ada peraturan, kau kena ikut. Kan? Sebab tu datangnya Nabi untuk tarbiah manusia supaya jadi orang baik. Jadi inilah yang kita kena faham. InsyaAllah kita sambung selepas ini.
1: Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM.

0: Percaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: 102.3 Melaka FM mempersonakan. Dah tinggal lagi 5 minit je, pukul 11 pagi. Dan baik, sebelum kita berakhirkan, kita nak jawab dulu soalan daripada rakan pendengar kita lah, yang bertanyakan tentang seorang menantu bersalam dengan ayah tiri, iaitu bapa kepada suaminya. Adakah dibolehkan?
2: Okay. menjawab soalan yang diberikan ini, kita dia bergantung kepada hukum mahram lah. Hukum mahram. Maka jika sekiranya yang dimaksudkan dengan ayah tiri itu ialah ayah kepada suami, ya, ataupun ayah kepada isteri, iaitu bapa tiri pasangan, maka jika ayah tiri itu menjadi mahram kepada pasangan melalui perkahwinan.
1: Okay.
2: Tadi dia berkahwin tadi kan? Dia berkahwin dengan seorang perempuan yang lain, ataupun dia berkahwin dengan perempuan, dia suami tadi ada, dia punya ayah tu ayah tiri, bukan ayah kandung. Sebab ayah yang sebenar dah meninggal, contoh kan. Jadi macam mana? Kalau maknanya pasangan itu berkahwin melalui perkahwinan yang sah, dan ibu pasangan dan perkahwinan itu juga telah disetubuhi, maka dia hukumnya sama macam hukum anak. Macam anak lah. Sebab mereka tu, dia dengan kita punya isteri dengan ayah tiri kita, itu adalah dikira sebagai bapa mertua.
1: Bapa mertua.
2: Dan hukumnya adalah haram mu'abad. Haram mu'abad ni tak boleh kahwin sampai bila-bila. Itu lain kan? Jadi itu kita kena faham lah. Makna kita berkahwin dengan isteri kita, itu secara sah kan? Kemudian kita, ayah kita tu ayah tiri kita, bukan ayah kandung. Jadi dengan sebab itu hukumnya, kalaulah ibu ayah kita, ayah tiri kita telah bersama dengan ibu kita, kan? Kemudian kita ni jadi anak tiri.
1: Anak tiri.
2: Kan? Maka kalau kita berkahwin pula dengan seorang perempuan, dia perkahwinan secara sah, maka itu dikira sebagai ayah mertua dia. Jadi hukumnya adalah maknanya hukum mahram. Hukum mahram. Mana tak boleh berkahwin lah. Contohnya ibu dia ibu tiri. Lelaki ni anak kepada ayah kan. Kemudian dia ni dapat ibu tiri. Kalau suami ibu bapa kita tadi dah bersatu dengan dia, maknanya dah melakukan hubungan, maka ini hukum dia dengan ibu tu tetap ibu. Ibu tiri, walaupun ibu tiri, maka tak boleh lagi berkahwin. Kan? Sampai bila-bila lah. Sebab itu dah anggap macam ibu kita. Dari sudut hubungan kekeluargaan dah macam ibu lah. Haram mu'abad dah.
1: Haram mu'abad.
2: Maknanya tak boleh berkahwin. Jadi hukumnya ditengok. Sebab dia dah dikira makni melalui musaharah ataupun persebendaan, melalui perkahwinan. Maka tak boleh lagi berkahwin. Dan hukum bersalam adalah harus dan tidak menjadi salah dari sudut hukum aurat dan bersentuhan.
1: Okey, itu dia. Dan nampaknya kita kena sambung lagi lah kita punya bicara ni minggu depan. Dan kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Dan datang kita tutup majlis ilmu kita untuk hari ini dengan bacaan doa. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, terima kasih Dato. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan kepada rakan pendengar, pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fit Nisa. Hari ini kita nak membicarakan satu tajuk berkenaan dengan isteri tiket suami ke syurga. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Tak kira di mana pun, terus setia bersama Melaka FM. Melaka.

rumah tangga bahagia bermula dengan ilmu. Jom ikuti Fit Nisa membincangkan pelbagai isu wanita dan kekeluargaan secara santai, jelas dan berpandukan syariat. Setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.

iaitu PowerPoint Canva Presentation

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.18 minit pagi. Dan saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Melaka FM. Kalau tadi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, sekarang kita beralih ke program Fiknis bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Siti?
0: Alhamdulillah, sihat. Ustaz sihat ya?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, baik Ustaz. Hari ni insyaAllah kita nak bicarakan berkenaan dengan satu tajuk yang menarik ni kan. Berkenaan dengan isteri tiket suami ke syurga. Kalau baik isterinya, baiklah kan rumah tangga tu. Kelebihan berbuat baik kepada isteri, isteri soleha hiasan dunia. Kita selalu dengar perpatah tu kan, kata-kata tu. Dan sebagai mukadimah kepada perbincangan kita hari ini Ustaz, mungkin ada mukadimahnya. Dan mungkin Ustaz boleh juga terangkan, betul ke isteri ni tiket suami ke syurga, dan sejauh mana yang dimaksudkan isteri itu tiket suami tu? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Siti. Baik, Alhamdulillah Kak Siti nampak ini dia bertenaga. Apa dia minum tadi tak tahu. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada sidang pendengar Melaka FM ini, kasih Allah, kami doakan semoga sentiasa berada dalam keadaan baik dan sentiasa bermotivasi untuk meneruskan cabaran kehidupan semasa dan mendatang. Moga-moga kita semua diberikan nusrah, iaitu pertolongan daripada Allah SWT untuk melakar kehidupan yang baik-baik, insyaAllah. Jadi perbincangan hari ini perbincangan yang sangat menarik, iaitu apakah isteri merupakan tiket suami untuk ke syurga. Jadi kalau soalannya Kak Siti, isteri tiket suami ke syurga, bagaimana pula tiket suami tiket isteri? Jadi itu dia punya persoalan yang timbal balik. Kita dah nampak dia punya kelompangan. Sebagai mukaddimah, bagi mukaddimah, ungkapan isteri tiket suami ke syurga sebenarnya lebih tepat atau lebih baik difahami dari sudut tanggungjawab dan peluang untuk mencipta pahala, bukannya satu bentuk jaminan secara automatik. Kerana dalam Islam tiada istilah seseorang itu menjadi tiket mutlak untuk orang lain masuk syurga. Kerana setiap individu ni akan diadili oleh Allah SWT berdasarkan amalan kita masing-masing. Kalau kita kata isteri tu tiket suami ke syurga, maka bahagialah suami. Asal dia bagi, kira confirm masuk syurga. Sembayang tak ya?
0: Tak boleh kan tu kan?
1: Jadi itu yang bahaya tu. Kita kena faham kat situ. Walau bagaimanapun, isteri, seorang isteri itu boleh menjadi asbab atau jalan utama untuk setiap suami memenangi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara mana? Ada tiga cara yang secara asasnya ia merupakan peluang untuk setiap suami berusaha meraih pahala dan kasih sayang daripada Allah SWT. Yang pertama, suami mesti jadikan tanggungjawabnya kepada isteri dan anak-anak sebagai ladang pahala melalui nafkah dan juga perlindungan yang bersifat layanan. Bersifat layanan. Kita bagi perincian. Satu tu kita bagi perincian pada tiga. 1.1, 1.2, 1.3. Okey, baik. 1.1, suami wajib beri nafkah zahir dan batin pada isteri. Yang ni tak payah hurai, kita semua sedia maklum. Wajib. Isu dia. Yang 1.2, setiap sen yang dibelanjakan untuk isteri, jangan bimbang, ia dikira pahala sedekah. Masya Allah, kan?
0: Pahala sedekah. Walaupun memberi nafkah itu adalah wajib kepada suami,
1: suami akan dapat pahala sedekah.
0: Pahala sedekah.
1: Okey, kenapa dia punya macam ni? Dia punya kelebihan dia bagi orang yang tidak berpeluang untuk bersedekah dengan harta dia. Tapi sebab dia kerja, dia ada pendapatan. Pendapatan dia tu cukup untuk menampung keperluan hidup isteri dan anak-anak dia. Dia tak ada peluang nak macam orang lain nak sedekah. Dia tak ada peluang macam orang-orang yang ada-ada untuk melakukan infak begitu dan begini. Tapi dia kata dia cukup untuk aku pastikan isteri aku dan anak-anak aku cukup makan. Lebih tak ada. Alhamdulillah dia kata. Adakah dia berhak dapat pahala itu? Ya, berhak. Berdasarkan hadis daripada riwayat Muslim, Nabi SAW menggambarkan bahawa seorang yang melakukan yang menyediakan nafkah dan memberi nafkah dengan pemberian yang baik bil ma'ruf, maka itu sudah jadi sedekah bagi sampai kiamat. Masya Allah. Bahkan pahala yang sangat besar jika dia bagi itu dalam pemberian yang baik. Yakni dalam pemberian baik ada dua maksud. Satu, pemberian yang jenis baik, dan pemberian dalam bentuk layanan yang baik. Kan begitu. Baik. Maknanya kalau mudah, dalam masa mudahnya, dia sekali dia dapat, dia beli barang dapur lain untuk keperluan, tapi sekali-sekali dia belanja isteri dia makan. Makan tempat sedap-sedap. Makan yang bukan tempat je sedap. Makanan pun yang sedap-sedap. Kan? Tak mampu nak belanja sebulan sekali, tiap-tiap minggu pun okey.
0: Ya, macam
1: apa?
0: Itu memang seronok tu.
1: Memang seronok kan? Memang. Baik. Suami meninggal. Yang satu poin, yang satu poin tiga, melayani isteri dengan baik, sabar, menyejukkan hati adalah ibadah yang sangat berat timbangannya. Yang ni mujahadah ni. Melayani isteri dengan baik dan sabar. Kan? Maknanya kat situ banyak dia punya pancaroba dia. Jadi sabar. So nak ulas pun masing-masing faham.
0: Okay.
1: Baik. Poin nombor dua. Iaitu suami berpeluang untuk memenangi kerajaan Allah untuk menjadikan dia seumpama yang dimaksudkan tiket tadi. Ujian keimanan dan kepimpinan dia. Dia berjaya. 2.1, suami adalah ketua keluarga yang memainkan tanggungjawab memimpin isteri ke jalan agama. Yang ni memerlukan mujahadah. Sebab apa? Sebab suami kalau dia nak pimpin isteri ke jalan agama, dia tu kena dulu. Dia kena dulu. Dia kena bukti, dia kena tunjuk, dia kena mendahului isteri. Andai kata dia ada kekurangan, isteri pula in advance dalam urusan agama, isteri kena tunjuk jalan kepada suami dia bagaimana untuk memimpin keluarganya kepada jalan agama. Bukan isteri yang ambil alih tanggungjawab suami, tak. Isteri kena tunjuk jalan, ingatkan, nasihatkan, begitu. Itu cara dia.
0: Itu kan. Bukan queen control lah. Kadang-kadang orang kan bila tengok isteri bagi nasihat kat suami, dia kata queen control.
1: Dalam komunikasi berkeluarga, agama menunjukkan contoh kepada kita. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahawa peranan isteri itu bukan sekadar untuk diberi arahan. Isteri bukan tempat kita beri arahan. Isteri tempat untuk kita menerima pendapat, nasihat dan juga hidup bersama-sama. Sebab itu, cuma lebih suaminya, isteri ni kena taat atas perkara yang telah disyariatkan Allah. Itu. Okey, baik. Perkara kedua, dalam poin ujian keimanan dan kepimpinan, seorang suami itu boleh meraih pahala yang besar dan boleh menjadikan asbab dengan kebaikan dia kepada isteri, menjadikan dia sebagai orang yang layak masuk ke syurga. Ini disebut sebagai 2.2, kegagalan mendidik isteri boleh menarik suami ke neraka. Kena tengok dia punya timbal balik, cermin. Kita, bila kita berjaya bawa isteri ke jalan ke agama, maka kita nampak jalan syurga. Tapi bila kita gagal bawa isteri ke jalan agama, macam contoh, kita dah mula mendirikan rumah tangga, tapi kita gagal untuk memastikan isteri dan anak kita untuk solat. Bahkan kita biar mereka tak solat. Kita tak rasa ada apa-apa ancaman Tuhan terhadap diri kita dan juga apa-apa ancaman Tuhan terhadap keluarga kita tentang pelaksanaan solat. Bila tak solat, lama-lama dia pun anggap macam tak ada dosa, tak ada apa-apa. Maka solat tidak didirikan disebabkan kerana peranan suami itu telah pun bertukar, tidak melaksanakan tanggungjawab. Dalam keadaan satu keluarga tak rasa itu sebagai satu ancaman ataupun dosa besar padanya. Ini yang menunjukkan bahawa orang yang tak berbuat demikian, orang yang tak merasa dosa adanya ancaman Allah terhadap perkara-perkara wajib ini, itu membuktikan bahawa Tuhan telah meninggalkannya.
0: Ya,
1: sebagaimana ayat 19 dalam surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala meninggalkan, melupakan. Allah Ta'ala ingatkan pada kita bahawasanya Allah telah melupakan orang terdahulu disebabkan kederhakaan dia, kemaksiatan dia. Janganlah engkau menjadikan diri kamu sebagaimana orang terdahulu yang telah dilupakan Allah Subhanahu Ta'ala. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang fasik, kata Allah Subhanahu Ta'ala. Ini orang yang orang telah melakukan dosa yang menyebabkan Tuhan meninggalkan dia. Hati jadi keras. Sebab tu dia tak rasa pun. Dia tak rasa malu bila dia tak solat. Dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa berdosa. Dia tak rasa adanya bahana ataupun balasan Allah pada kehidupan mereka. Walaupun mereka menyedari sedang menghadapi pelbagai ujian yang berat-berat memalukan dia, tapi dia tak rasa itu sebagai satu ujian besar ataupun azab baginya. Okey, baik. 2.3, kejayaan membimbing isteri menjaga solat dan aurat menjadi pelindung suami daripada azab api neraka. Ini sebab tu suami dituntut untuk merasa cemburu. Sebab apa? Sebab seorang suami yang gagal merasa cemburu dengan aurat isteri dan anak-anaknya dilihat oleh orang lain, maka itu tandanya suami itu dayus. Kan dia biar relax, anak dia berpakaian-pakaian tidak apa ni, tidak menepati syariat, dia relax, okey je. Dia dia tengok isteri dia, biar isteri dia tidak berpakaian seperti pakaian mengikuti prinsip syariat, dia relax. Ya, orang tengok pun okey, dia tak rasa apa-apa, kan. Jadi pada ketika ini dia tidak berusaha untuk menyelamatkan ahli keluarga dia sebagaimana maksud firman Allah Taala ayat 6 surah Tahrim. Jadi bila dia tak rasa begitu, maka pada ketika ini seorang suami itu dilihat sebagai orang yang dayus. Kerana dia tak dirasa cemburu tu. Cemburu tu, tu cemburu yang benar, cemburu yang wajib untuk ada pada setiap suami. Jadi siapa yang berjaya menyelamatkan isteri dan anak-anaknya daripada perlakuan perbuatan sedemikian, maka dia telah berjaya meletakkan dirinya dalam kelompok orang yang dimasukkan dalam syurga. Baik, poin yang terakhir untuk persoalan pertama, iaitu sang suami menjadikan isteri itu adalah pasangan yang saling melengkapi untuk membawa mereka ke syurga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 15 surah Ali Imran, lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha min azwajin mutahharatun wa ridwanun minallah. Allah SWT menggambarkan kepada kita mereka yang bertakwa. Mereka tu merujuk kepada pasangan suami isteri, keluarga dan orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka mereka ini menjadi kelompok manusia yang saling lengkap melengkapi di dunia, dan akhirnya mereka dipertemukan dalam syurga dalam keadaan mutahharatun, dalam keadaan disucikan kembali Allah SWT kepada mereka. Jadi mereka ada dua poin yang dimaksudkan saling melengkapi. Pertama, jika suami reda pada isteri dan isteri juga seorang yang salihah, keduanya akan masuk syurga bersama-sama. Reda. So reda suami itu maknanya suami itu seorang yang taat pada Allah, dan pada masa yang sama dia membentuk kehidupan dan juga peribadi isterinya seperti mana syariat Allah. Maka reda itu jadi valid. Tapi kalau dia tak reda isteri dia, isteri dia seorang yang baik, yang salihah, sedang dia pun masuk air, kan, maka reda tu tak valid. Dia tu kena

0: sekejap di sisi Allah.
1: Itu
0: penting. Suami dah baik, isteri pula baik. Dan isteri itu isteri yang berdoa kepada Allah untuk dirinya, suami, keluarganya. Doanya mustajab, menembusi langit. Wahai kaum wanita, jadilah sebagai isteri yang solehah.
1: Ya.
0: Wallahualam.
1: Ya, itu dia. Bukan imahnya tu baru tu. Dan Ustaz, ini timbullah kan persoalan dekat fikiran saya ni kan Ustaz kan. Macam mana pula dengan realiti kan, ada isteri dekat luar sana yang melalui episod duka bersama suami kan, tapi masih lagi memilih untuk bertahan sebab nak jaga agama dan ketaatan yang dituntut oleh agama lah kan. Dan ada juga yang masih memilih bertahan kerana bimbangkan masa depan dia kan, dan anak-anak. Dan ada tak khabar gembira kepada para isteri di luar sana yang memilih untuk menelan segala kan duka, derita untuk terus bertahan demi nak menjaga agama, nak menyempurnakan agamanya? Banyak tu soalan dia.
0: Kalau orang tengok kat Siti sekarang ni, nampak ni dia saya pun naik dengan persoalan yang kedua ni, nampak serius seperti mana yang dibangkitkan tadi. Soalan dalam soalan dalam soalan. Ada tiga persoalan yang dibangkitkan serentak. Ya, tentu ada. Tentu sekali ada. Ya. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ganjaran yang sangat luar biasa buat para isteri yang berada dalam situasi yang dinyatakan tadi. Seorang isteri yang menelan duka nestapa dia. Duka nestapa ni ayat drama ni. Kan? Ini penerbit kita lah mengajar ni. Seorang isteri yang menelan segala duka nestapa dia demi menjaga agamanya, ketaatannya kepada Allah, dan menjaga aib serta maruah suaminya serta masa depan anak-anaknya, adalah merupakan suatu bentuk jihad yang amat besar di sisi Allah Azza wa Jalla.
1: Bentuk jihad.
0: Jadi kita bawakan beberapa poin. Ada 4 poin kita nak nampakkan kepada isteri yang sedang berada dalam situasi ni. Pertama, jangan bimbang wahai kakak-kakak, puan-puan, adik-adik yang telah bergelar isteri dan sedang menyusuri kehidupan dengan kedukaan-kedukaan ini. Pertama, Islam memberi jaminan syurga dari mana-mana pintu. Daripada mana-mana pintu kepada isteri-isteri yang sedang berduka lara. Rasulullah SAW pernah menjamin bahawa isteri yang menjaga solat, menjaga puasa, menjaga maruah dirinya, taat pada suaminya, selagi mana suami itu tidak melanggar syariat dan tidak berbuat zalim pada diri dia. Cuma mungkin suami ni jenis tak pandai nak komunikasi, ataupun mungkin nampak tegas, tak reti nak berbahasa romantik. Tapi sebelum kahwin tu pandai lah romantik. Contoh, itu membuatkan isteri dia jadi duka mustapa. Okey, baik. Boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia suka. Ni jaminan Rasulullah. Okey, baik. Yang kedua, dia membina satu aspek dalam jiwa dia, sabar. Yang mana kesabaran itu kesabaran yang berada di peringkat yang begitu tinggi, melayani kerana suami yang sukar diduga, adalah merupakan kunci pelepasan azab di akhirat. Macam mana dikatakan suami yang sukar diduga ni? Kan? Kejap okey, kejap KO. Kejap okey, kejap KO. Lama KO, kejap okey. Maksudnya perangai dan sikapnya tak boleh dijangka. Dia rasa dia bergurau dah, tapi gurauan itu boleh menyebabkan suami dia melenting. Bertegas pula dengan dia. Tapi dalam urusan lain semua settle, tak ada masalah. Cuma tak terjangka sikapnya. Mungkin dia ada dulu, mungkin tak sempat nak dirawat dengan masalah demam panas. Wallahu a'lam. Mungkin wallahu a'lam. Itulah poin dia.
1: Itu dia. Dan Ustaz, kita rehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Janji kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Kita hari ini mengupas berkenaan dengan satu tajuk, isteri tiket suami ke syurga. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

0: 101.2 Mulai FM mempersonakan. Kita masih lagi bersama dalam program Fit Nisa. Hari ini kita membicarakan berkenaan dengan satu tajuk yang menarik untuk kita sama-sama kan dengarkan, dan isteri tiket suami ke syurga. Dan telah diterangkan tadi berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan isteri boleh menjadi asbab kepada suami untuk masuk syurga kan. Untuk menjadi tiket suami 100% ke syurga tu, itu yang kita nak kena dengar kan. Dan Ustaz, berdasarkan pengamatan saya lah kan, daripada penerangan Ustaz sebentar tadi, jadi saya rasa kan amat berbaloi lah bagi seorang suami yang baik pada isterinya kan. Jadi suami ni kalau bersikap baik pada isteri dia, alhamdulillah kan, rumah tangga pun rukun kan, tak adalah stres-stres kan kalau baik. Jadi apakah kelebihan bagi suami yang berbuat baik kepada isterinya ni?
1: Okey, baik. Bila persoalan apakah kelebihan suami berbuat baik pada isteri, suami dia kena sedar. Ada tiga elemen yang dia kena tengok ke satu sudut dalam kehidupan seorang insan bernama isteri ni. Seorang isteri apabila dia mempertahankan kedudukannya sebagai seorang isteri demi menjaga maruah keluarganya, suaminya ataupun maruah dirinya sendiri, maka dia kena ingat dia berada dalam situasi mungkin dengan sebab suami tu dalam keadaan kejap-kejap okey, kejap-kejap tak okey, dia kena muhasabah. Dia kena muhasabah untuk dia rasa dia berhak dapat kebaikan-kebaikan daripada Allah kerana dia telah berbuat baik pada isterinya. Tapi bukan sekadar dia nak dapatkan kebaikan tu, bukan sekadar dia nak melansaikan tanggungjawab. Dia kena tengok apakah penyebab dia boleh masuk syurga dengan sebab dia tu berbuat baik pada isteri. Yang ni penyebab tu, dia kena menyedari bahawa isteri itu berada dalam keadaan di mana dia seorang ajar ghair mamnun. Iaitu seorang manusia yang mana dia bertahan dengan segala bentuk ketegangan dalam hidup dia tu, maka selama tu Allah Ta'ala mencurah-curahkan pahala kesabaran pada dia. Sebab tu Allah SWT pernah berfirman bahawa ganjaran bagi orang yang sabar adalah tanpa batas dan hitungan. Dan dalam dunia ni, orang yang paling kuat sabar, siapa dia? Adalah orang yang dapat bertahan dan bersabar dengan kerenah manusia. Kerenah manusia. Dia tahan. Yang kedua iaitu seorang isteri, kita kena tengok apabila dia berjaya membendung setiap kesedihan, kesakitan emosi dia, jiwa dia, serta kepayahan yang ditanggung oleh setiap isteri daripada dia melahirkan anak serta dia mengurus tadbir rumah tangga itu bagi menggembirakan suami dia, sedang suami merasakan bahawa dia telah melaksanakan tanggungjawab dengan bekerja dan menyediakan nafkah tersebut kepada isteri dan anak-anak. Dia rasa pada satu sudut tu beratlah tanggungjawab dia. Tapi bila dia balik, dia kena tengok satu sudut bagaimana mengurus kehidupan rumah tangga, nak mengurus manusia yang ialah manusia ni hidup. Nak menguruskan anak-anak, perangai anak-anak. Kalau anak tu 7 orang 7 perangai, kalau anak tu 5 orang 5 perangai. Dan itu bayangkan kalau orang tu anak dia 10, Masya Allah 10 perangai. Kan, cuba bapak dia ganti tempat mak dia sekejap. Demam kepialu. Baik. Lepas tu kita tengok pula bagaimana sudut isteri tu untuk merasakan, seorang suami nak merasakan, wah aku dah berhak syurga ni. Dia kena tengok satu sudut ni. Sudut satu lagi, sudut di mana kita tengok dalam sejarah, wahai para isteri, apabila seorang tu kita kaitkan dengan keadaan isteri yang duka nestapa, duka lara ni, dia kena tengok kalau dia rasa dia tak boleh nak pergi ke mana. Macam persoalan sisipan yang Kak Siti cakap, tanyakan tadi, bagaimana seorang isteri yang dia terpaksa memendam apa ni perasaan dia nak balik, dah tak ada tempat, yang duduk kat sini kan, silap sikit dah kena debit. Macam mana tu Ustaz? Okay, macam mana kita kena tengok kalau dia mampu untuk mempertahankan keluarga dia, mampu untuk mempertahankan kan apa ni, dia punya apa ni status perkahwinan dia, maka ketika dia sedang berduka, dia kena kenang sirah seorang manusia yang bernama Asiyah. Maka dia tu, Asiyah Al-Muzahim, ialah contoh isteri yang mempunyai suami yang kejam, paling kejam dalam dunia, namun dia bertahan demi iman dia. Nah, kita tahu sejarah Asiyah mati macam mana, mati disebabkan kerana mempertahankan iman. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabdikan kisah kesabaran dalam Quran dan Allah menyediakan satu mahligai dalam syurga khusus untuk para isteri yang bertahan dengan nilai kesabaran yang paling tinggi demi mencapai keredaan Allah, ikhlas menjaga iman dia. Subhanallah. Jadi kalau suami melihat keadaan susahnya isteri itu dalam keadaan dia untuk melaksanakan tanggungjawab ketaatan sedemikian rupa, bayangkan pula satu sisi lain, kalau isteri itu seorang yang bekerja, kalau isteri seorang yang bekerja, ada kerjaya dengan kerenah di pejabat, kerenah macam-macam, tanggungjawab ni ambil debang-debuk balik, kerenah dekat jam lagi jalan raya, sampai rumah nak settlekan kerenah, kerenah suami lain, kerenah anak lain. Faham sangat, sangat memahaminya. Kan? Jadi isteri dapat dan berjaya melaluinya dengan baik walaupun tak sempurna dengan segala-gala yang ikut spek suami tu pula. Suami tu kena menyedari yang dia nak kena rasa sempurna tu, orang yang dia nak merasa sempurna, orang tu manusia. Kan, robot pun bateri habis. Kan? Jadi manusia, apatah lagi dia ada fitrah dia, dia ada perasaan dia, dia ada sepenatnya, ada rasa apa ni, kecewa, sedih dan macam-macam. Dan masalah dia bukan masalah dia je, barangkali dia ada masalah dengan keluarga dia, adik-beradik dia, kita tak pernah tahu. Yang dia selindung daripada pengetahuan kita. Jadi semua tu suami dia kena berada di atas neraca seorang yang adil. Jangan lihat bahawa dialah segala-galanya kerana dia merasakan bahawa dia menguasai isteri tersebut. Sepatutnya menguasai daripada kalimah qawwam itu mestilah bersifat memelihara dia, melindungi dia. Barulah suami itu boleh claim yang dia berhak untuk ke syurga. Wallahualam.
0: Mendengarkan penerangan daripada ustaz tu kan, memang kadang-kadang kan kita kena sedarlah kan, kita bersama hidup dengan orang yang ada perasaan yang berlainan kan. Pasal kita hidup dalam satu rumah, berkongsi segalanya, kena ingat bukannya kita nak sebelah pihak sempurna, tapi diri kita sendiri tak sempurna kan. Tengok saya pula dah nak jadi penceramah. Dan ustaz, bila kita bercakap hari ni kan, isteri tu tiket ke syurga, tapi untuk memastikan isteri benar-benar jadi tiket suaminya ke syurga, mungkin ustaz boleh jelaskan lah apakah kriteria suami yang melayakkan dirinya menjadi pemimpin ke syurga. Sebab yalah, nak jadikan isteri tu kan, nak bentuk isteri tu nak jadi isteri yang baik kan. Bukan semua orang tu kan, macam ustaz cakap, nak melayan, kalau macam kita berdepan dengan manusia ni kan, perangai dia berbeza-beza. Kita nak daripada, kalau dulu dia macam huha, sekali kita bentuk dia jadi orang yang lemah lembut.
1: Saya pun confuse dia, rasanya kat Siti ni dah separuh
0: daripada saya seronok dengan tajuk ni.
1: Dah menguasai pentas je ni. Saya pun confuse
0: sendiri. Saya nak tanya soalan ke Siti?
1: Saya DJ ke? Baik. Sebab dengan gaya, dengan Masya Allah. Okey, baik. Untuk persoalan keempat ni, dia inilah yang kata titik penting dalam perbahasan ni. Titik penting sebenarnya. Inilah persoalan ni. Dia kata apa? Untuk memastikan isteri benar-benar menjadi asbab ataupun so-called tiket tadilah yang membawa suaminya ke syurga, si suami terlebih dahulu perlu ataupun mesti memiliki kelayakan dan kualiti sebagai seorang pemimpin yang direda oleh Allah SWT. Kalau tak dapat 100%, dapat capai 70%, 60% pun okey dah. Okey sangat dah sebenarnya. Okey, sebab tak ada manusia yang sempurna. Manusia sempurna, kan?
0: Betul.
1: Okey, baik. Jadi istilah pemimpin dalam Islam yang merujuk pada kalimah qawwam bukan bermaksud berkuasa mutlak ataupun jadi king kong. Tapi dia mestilah bersifat yang dengan sifat memikul amanah Allah dengan berat, dengan perasaan takut. Maka kriteria-kriteria yang pertama, dia mesti pastikan dia dapat jaga hak-hak Allah, menjaga hubungan dengan Allah SWT. So dia kena jadi contoh, jadi imam solat, mempunyai asas ilmu agama asas. Nah, kalau tak pun dia boleh ajar dan didik dia, didik isteri dia untuk membaca Al-Quran. Kalau dia tak mampu, moh kita sama-sama belajar dengan isteri. Kan? Yang poin satu, nombor tiga, satu poin tiga, memastikan seluruh ahli keluarganya memelihara aurat. Itu asas. Orang kampung saya kata fundamental. Kena jaga ni kan. Okey, baik. Poin nombor dua, pastikan nafkah itu berterusan dan jangan ada sifat kedek, berkira-kira dengan isteri dan anak-anak. Dan pastikan sumbernya halal, bukan sumber yang rosak, bukan sumber yang apa ni, yang haram, bukan sumber yang boleh menyebabkan orang lain binasa kerana kepentingan diri kita, seperti mana menerima rasuah dan seumpamanya. Okey, baik. Rezeki tu apa ni, poin nombor tiga, iaitu memiliki akhlak yang lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Lembut bukan suruh jadi bertukar peranan, tidak. Tapi ia lembut, maksudnya lembut pada tempatnya, berkomunikasi pada tempatnya dengan cara yang baik. Tapi bila melibatkan akidah, melibatkan ketaatan kepada Allah, bab solat, bab mengaji Quran, bab aurat, maka kena tegas. Tapi tegas bukan tegas pergi belasah dia, tidak. Tegas tu bermakna kena pastikan dia jadi orang yang takutkan Allah Azza wa Jalla dengan hukum-hukum yang diberitahu kepadanya berdasarkan Al-Quran. Maka menunjukkan dirinya sebagai seorang lelaki yang mempunyai dia panggil apa, kewibawaan dalam memimpin keluarga dengan agama, dengan sikap dan sifatnya. Maka ini adalah merupakan satu bentuk kelebihan bagi seorang lelaki yang dapat mendidik sebuah keluarganya, dan akhirnya dia berpeluang untuk ke syurga dalam keadaan Allah SWT meredainya. Dan elemen yang keempat, dia mesti jadi orang yang bersifat pelindung. So pelindung ni ada dua, pelindung daripada azab di akhirat, pelindung daripada kepayahan di dunia. Apa maksud pelindung daripada kepayahan di dunia? Seorang suami tolong ringan tulang. Akan ringan tulang. Jadi apa yang perlu diurus takbir bersama, kan nampak rumah tu macam tak sempat nak diurus. Yalah, maklumlah isteri tahun awal tahun mengandung, hujung tahun beranak, lepas tu awal tahun balik mengandung, balik hujung tahun beranak. Itu kerjanya. Jadi mana nak sempat urus takbir? Kan. Jadi bila nak urus takbir, nunggu rumah, mungkin rumah tu tak berapa nak selesa. Suami tolong. Tolong ajak keluarga yang anak-anak dah besar ni boleh urus takbir sama, sambil mendidik mereka untuk apa? Mengurus takbir rumah tu dengan baik, supaya rumah tak rupa tongkang pecah. Dan akhirnya kita pun hidup dalam keadaan seronok. Kenapa? Dalam keadaan rumah tu selesa, tersusun rapi, dan isteri pun tak rasa terbeban, dan isteri pun tak rasa pula dia jadi maid dekat rumah tu. Kadang-kadang semuanya awak kena buat, awak kena buat. Kadang-kadang perasaan isteri ni akan diganggu oleh iblis. Iblis kata, nak buat aku macam maid pula. Kan itu dalam pemberontakan awal, lama-lama dia meletup. Kan, disebabkan kelemahan kita gagal memahami aspek perlindungan. Pelindung tu asyik bagi rumah, bagi kereta dah cukup. Dia kena ada elemen-elemen lain. Dan yang terakhir untuk perbincangan persoalan ini, dia kata kita kena bersikap tasamuh. Tasamuh apa dia? Berlapang dada.
0: Berlapang dada.
1: Dengar nasihat isteri, dengar teguran isteri, dengar dengan baik dan terima. Jangan orang tu tak ada sempat nak bercakap, kita dah potong nak bercakap. Aku tahulah, aku lelaki, aku suami, aku tahu. Mana boleh macam tu?
0: Guna kuasa betul.
1: Kena dengar. Apa-apa yang dikhabarkan oleh isteri itu, ada kebaikan-kebaikan. Sebenarnya banyak kebaikan. Sebab yang paling kenal watak sebenar adalah isteri. Macam mana sound of dengkur dia, volume dengkur dia, semua isteri yang tahu. Tak ada orang lain tak tahu. Dia tahu suami dia macam mana, dia punya kekurangan, kelebihan dia. Jadi kat mana poin kelemahan suami dia, isteri tahu. Jadi bila isteri nampak kekurangan dia suami, isterilah penasihat yang paling baik. Tapi berilah nasihat elok-elok. Janganlah dia ajak berperang pula dengan suami. Kan, cakaplah elok-elok, cakaplah dengan bahasa yang paling baik, kan. Maknanya supaya apa, suami ni kadang-kadang dia tengah, mungkin tengah waktu tu tengah dia nampak macam okey, rupanya dalam kepala otak dia tak apa nak okey. Jadi bila datang dengan satu bentuk tujahan dan kata-kata yang asalnya nampak macam memberi nasihat, tapi kata-kata tu dah menjadi peluru bagi dia. Masa ni dia jadi macam tak keruan, dan akhirnya asal perbuatan nak wujud untuk mewujudkan suasana yang baik dan memberi keselamatan pada suami ataupun membimbing pada suami, tapi ia tidak membantu, akhirnya menjadi masalah yang lebih buruk lagi. Jadi untuk itu kita belajarlah daripada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya komunikasi itu sentiasa berada dalam suasana yang harmoni. Bercakap dengan tutur kata yang boleh menggembirakan suami, dan suami bercakap yang boleh menggembirakan isterinya. Wallahu'ala.
0: Itu dia penerangan kepada soalan tadi. Dan Ustaz, kita pun lagi 7 minit ni kan. Dan mungkin ada nasihat kan untuk para pendengar kita di luar sana, dan bagaimana untuk kita kan nak mewujudkan keluarga yang harmoni, untuk yalah, kata orang, untuk kita sebagai isteri menjadi asbab kepada suami untuk sama-sama nanti kita bertemu di syurga kan. Bagaimana?
1: Silakan. Okey, baik. Secara ringkas, yang ada 5 poin nak ringkas juga.
0: Yeah.
1: Kan? Okey. Melihat usaha keras seorang suami, kalau dengar dia perbincangan ni, suami dia jadi stres. Kan? Kita yang cakap ni pun jadi stres. Tapi itulah hakikatnya. Apatah lagi orang yang mendengar, dia akan jadi stres. Satu sisi orang perempuan dia akan seronok. Tapi keseronokan dia mesti melihat pada sudut yang positif. Kan? Ini bukan bukan asas untuk memenangkan kaum wanita, untuk memberatkan kaum lelaki, tidak. Tapi untuk memperlihatkan sebenarnya apakah kunci kejayaan dan kebahagiaan dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Jadi melihat usaha keras seorang suami itu dalam bentuk mujahadah. Pertama, raikan setiap perubahan yang kecil dan jadikan perubahan itu perubahan yang istiqamah. Perubahan yang istiqamah. Jangan tuntut kesempurnaan. Wahai para isteri, kesianlah suamimu. Dia mampu beli rantai tangan yang halus, berat dia below than 5 gram. Jangan minta dia gelang tangan tampuk manggis meninggal laki tu. Baik, contoh. Yang kedua, berhenti mengungkit masa silapnya. Tak ada manusia yang tak buat kesilapan. Tapi bila pasangan mula mengungkit kesilapan lalu seorang daripada pasangan, maka itu adalah punca-punca keretakan rumah tangga. Tak ada orang suka kesilapan yang diungkit kembali. Inilah yang disebut sebagai sikap adil dalam berkeluarga. Okey. Yang ketiga, jadilah penyenang hati, penyejuk hati, jangan jadi hakim magistrate. Kan hakim memang dia kena tegak je. Kita jangan tegak, jadilah pendengar yang baik. Kita jadilah orang yang boleh menyejukkan keadaan, bukan tukang siram petrol.
0: Marah lagi.
1: Yang keempat, kurangkan tekanan duniawi. Apa maknanya? Jangan mendorong untuk suami mencipta hutang. Dan suami pun jangan biarkan dirinya terdorong untuk mencipta hutang. Belajar untuk merasa cukup dengan sifat yang disifatkan sebagai sifat qanaah. Dan yang terakhir untuk hari ini, doakan suami secara rahsia. Doakan apa? Doakan baik-baik, muah rezeki dia, sihat, bahagia. Supaya apa? Supaya perasaannya sentiasa terhibur dengan keluarganya. Wallahu'ala.
0: Ya, itu dia nasihat untuk para isteri dan di luar sana kan. Agar apa yang kita kongsikan hari ini dapatlah kan, mana mungkin kat luar sana sedang berhadapan dengan ujian dalam rumah tangga kan, dengan adanya program ni yang kita harap dapatlah kan menggembirakan kembali keluarga yang dibina. Dan apa pun, insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Kita nak bawakan satu lagi topik yang menarik, tapi nantikan penerbit kita akan kongsikan nanti. Jadi terima kasih Ustaz atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan Melaka FM berkongsi kupasan berkenaan dengan isteri tiket suami ke syurga. Dan insyaAllah nanti kita bersama lagi. Dan rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM pukul 12.30 hari kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ha? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta hak kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatankuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan sempena lautan rasmi Perdana Menteri Thailand pada Tuan Sino Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapannya yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta polis daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang berkadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sunday Guide. Saya tengok 2.3 FM mempersonakan. Salam Jumaat buat semua. Terima kasih kerana terus setia bersama Belakang FM. Tak kira di mana juga anda berada, tengah buat apa tu kan. Ada yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada yang nak dalam perjalanan nak ambil anak dari sekolah kan, balik sekolah. Dan ada juga yang mungkin kan baru saja sampai ke Melaka. Selamat datang ke negeri Melaka. Dan baik saudara, sesiapa saja kan boleh mengalami dan terkesan oleh masalah kesihatan mental kan. Kita tak tahu dia orang di sekeliling kita bagaimana kesihatan mental mereka. Jadi kita kena jaga tutur kata kita, bahasa kita kan. Kadang-kadang pada kita cakap benda tu tak ada apa, tapi pada orang yang mendengar tu mungkin ada sesuatu yang mereka tak suka nak dengar. Jadi hati-hati. Dan bagaimana kalau kita mengalami kemurungan, berikut adalah beberapa perkara lah yang saya kongsikan yang mungkin boleh kita lakukan. Kita bercakap dengan seseorang yang kita percaya tentang perasaan kita, dan dapatkan juga bantuan profesional, dan cuba lakukan aktiviti yang kebiasaannya seronok dilakukan. Kan kalau kita rasa kita macam rasa tertekan kan, rasa macam stres sangat hari itu kan, kita buat benda semua kita rasa macam boleh menyebabkan kita punya perasaan kita marah kita cepat kan, meluap-luap. Jangan, kita bercakap dengan seseorang yang kita percaya, dan orang yang percaya yang kita ni kan, rakan yang kita luahkan perasaan tu pun kena jadi orang yang bertanggungjawab. Jangan kita cerita dekat dia. Kita cakap janganlah cerita dekat siapa-siapa. Kita percaya dekat dia ni. Dia punya. Kan? Dia pula bercerita dekat orang lain. Dia pesan pula dekat orang lain. Jangan cerita dengan sesiapa. Tuk-tuk dengar tengok. Semua orang dah tahu ya. Jadi, kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Memegang amanah. Dan baik saudara. Saya juga ada kiriman daripada rakan pendengar kita ni kat Farida Siddiq kan. Hari ni hari jadi. Ada katanya hari jadi seseorang yang nak disampaikan ucapan. Katanya akak nak ucapkan birthday buat anak dan mak angkat. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua pendengar Melaka FM dan saya Melaka FM. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran untuk Mak Norma Cik Mat atau gelaran manja Mak Enon yang berada di Stulang Daing, dan anak Fatin Amira Farami yang ke-33 tahun. Katanya saya doakan semoga Mak dan Fatin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dilindungi Allah di mana jua berada, dan berbahagia bersama keluarga tersayang hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara, hari ini hari Jumaat. Jangan lupa untuk selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering-seringlah kan kita ucapkan alhamdulillah dengan apa yang kita miliki hari ini. Jangan membandingkan apa yang ada di tangan orang, tapi bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Kerohanian yang mendidik jiwa.

0: anda semua kan, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini. Maksudnya waktu zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1.19 minit tengah hari, asar 4.44 minit petang, maghrib 7.25 minit malam, dan isyak 8.40 minit malam. Dan semoga kan saudara, apapun urusan kita hari ini Allah permudahkan. Dan sebagai renungan kata untuk kita, kekuatan manusia adalah pada hatinya dan hati manusia itu milik Allah. Dan jika Allah ada di dalam hati, maka kuatlah hati kita. Jika kuat hati kita, maka kuatlah diri kita, sehingga masalah apapun ia yang kita hadapi tidak akan boleh melemahkannya. Jadi itulah renungan kata kita untuk hari ini. Dan moga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan Allah, dan segalanya lancar, dan moga rezeki yang kita cari hari ini, yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang halal untuk kita kongsikan bersama keluarga. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio OZ, nombor 1 orang Melaka. Jangan lupa senyum, kerana senyum itu juga satu sedekah.
1: Baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak berdiri.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

saya tengok 92.3 Melaka FM apa sahaja kan. 12.37 minit dan tengah hari tengah buat apa tu kan. Hari Jumaat ni. Saudara, jangan lupa kan untuk banyakkan sedekah di hari Jumaat ini. Dan empat manfaat sedekah. Ia mengundang datangnya rezeki, menolak bala atau musibah dan menyembuhkan penyakit serta memanjangkan umur kita. InsyaAllah. Amin. Dan baik saudara. Kepada

0: Jumaat di Melaka FM 102.3.
1: Ya, 8 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. Terima kasih semua yang masih lagi terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada yang bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun melalui RTM Klik, dan juga yang bersama kami di live TikTok Melaka FM hari ini. Jadi kepada anda kan yang mendengar Melaka FM yang belum lagi follow kami di TikTok Melaka FM, jangan lupa untuk tekan butang follow, dan di situ anda boleh bersembang bersama dengan DJ-DJ Melaka FM, barisan-barisan penyampai Melaka FM. Dan saudara, untuk makluman bersama kan tender pembinaan pasar besar Melaka Central di tapak lama yang terletak bersebelahan terminal Melaka Central dijangka dibuka bulan depan. Demikian kata Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB Datuk Syahdan Osman. Menurut Datuk Syahdan, pihaknya kini dalam proses menyiapkan dokumen tender pembinaan pasar berkonsepkan Serambi Melaka yang bernilai hampir RM15 juta, dan peruntukan bagi pembinaan pasar besar berkenaan telah diluluskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Dan pembinaan pasar besar Melaka ini saudara dijangka mengambil masa selama 1 tahun 8 bulan, dan ia melibatkan bangunan setingkat bagi menempatkan 330 peniaga serta dilengkapi pelbagai kemudahan asas. Demikian kata beliau kepada pemberita di Pasar Wilayah Kota Laksmana semalam. Dan beliau berkata kan Pasar Besar Melaka Central akan menggantikan Pasar Besar MBMB di Bacang yang berstatus transit atau sementara, dan kesemua peniaga akan dipindahkan ke Pasar Baru itu apabila siap nanti. Itu dia antara pembangunan yang bakal dilaksanakan di negeri Melaka. Dan saudara, Jumaat datang lagi kan, hari ini hari Jumaat, dan sedekah Jumaat bekalan akhirat. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini untuk melakukan taat, memperbanyakkan jariah dan juga ibadat. Dan antara amalan saudara yang sangat mudah untuk dilakukan selain berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berinfak dan bersedekah. Jadi ayuh kita bersama menjana ekonomi akhirat kita. Moga manfaat kebaikan berterusan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikan amalan bersedekah sebagai ibadah berterusan setiap Jumaat penghulu hari. Kaum Adam hari ini nak ke masjid, jangan lupalah kan, bawalah sedikit kan, kalau ada rezeki tu bawalah sikit, RM5 ke RM1 ke kan, jangan lupa masukkan dalam tabung di masjid sebagai sedekah kita, amal jariah kita di hari Jumaat ini. Baik, terus setia bersama Melaka FM, dan jangan lupa kalau jumpa kan siapa-siapa tu bagi salam kan, assalamualaikum. Beri salam itu akan meluaskan lagi tali silaturahim kita kan. Walaupun nanti ada yang tanya siapa tu, itulah cara kita kan nak menambah sahabat, nak menambah rakan-rakan. Baik, terus setia bersama Melaka FM demi masa Hud dan Assalamualaikum. Terus menghiburkan anda di Melaka FM.

0: mendengar Black FM.
1: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahibil Quran iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Puri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Ini yang dikatakan sahibul Quran. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacaan Quran hendaklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran hendaklah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama darajat yang tinggi, kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat di hari kiamat. Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Dengan sebab itu, bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya, tafahum. Yang ketiganya, tadabbur. Yang keempatnya, ta'ammul. Jadi ada empat. Orang baca Quran, dia faham. Kemudian dia tadabbur, dia fahami, dia ta'ammul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi inilah ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang kita sambung siar menerusi Nasional FM dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk Iqra Membangun Minda Membina Peradaban.
1: Insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.

محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar, sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk." Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan, iaitu iqra, yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Allah tidak hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintahnya dengan frasa, dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenali Tuhannya. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca, mereka belajar memahami. Bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu. Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran,
Tetapi pena yang sama juga boleh menyebabkan

menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu, tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun, tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelajarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat Iqra mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat Iqra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalam Allah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan Bulan Koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerakan koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama, perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah
dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra adalah diterjemahkan dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru, cintailah majlis ilmu, dan didiklah anak-anak agar membesar sebagai generasi yang berilmu, berakhlak dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور.

Zali 02.3 FM mempersonakan 6 minit lagi kita ke pukul 2 petang. Dan Alhamdulillah saudara, nampaknya saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah hari Ahad nanti kita jumpa jam 6 pagi hingga 12.30 hari. Dan untuk hari ini saudara, sebelum berpisah, saya kongsikan dengan anda, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela akan menganjurkan Karnival Jelajah Wira Madani Rela 2026 sempena sambutan hari ulang tahun Rela ke-54 pada 11 Julai 2026, iaitu pada hari Sabtu esok di Akademi Latihan Rela Malaysia, Sungai Udang Melaka, 9 pagi hingga 11 malam. Jadi orang ramai dijemput bagi memeriahkan pelbagai aktiviti menarik yang disediakan. Pada 11 siang bermula 9 pagi hingga 5 petang akan berlangsung pertandingan Dam Aji, Dad dan juga Karam di Dewan Serbaguna Akademi Latihan Rela Malaysia. Dan pada sebelah malam pula, jam 7 malam hingga 11 malam akan diadakan program Rela Berselawat di Padang Kawat Akademi Latihan Rela Malaysia, yang menampilkan penceramah khas oleh Ustaz Ilyas Ismail serta persembahan kasidah daripada kumpulan Muhib El Mustafa. Dan kemasukan adalah percuma. Jadi kepada anda yang berada di sekitar, jangan lupa untuk hadir memeriahkan Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026 sempena sambutan hari ulang tahun Rela ke-54. Dan saudara, sebelum berpisah, sebagai renungan kata kita hari ini, benda yang paling takut kita nak hadap ialah kita belajar adab tapi kita yang paling biadab. Kita kena belajar adab supaya kita tak biadab. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Selepas ini bertemankan rakan setugas DJ Yat Melati yang akan bersama dengan anda hingga jam 6 petang nanti. Saya undur diri, Siti Rubiah Busiran, dan jumpa lagi hari Ahad nanti. Assalamualaikum.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, seperti ayam dimakan tungau.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Seperti ayam dimakan tungau.
3: Bermaksud kurus dan pucat.
2: Contoh ayat.
3: Sejak menghadapi penyakit kanser, Wardah seperti ayam dimakan tungau.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersua kita di ruang udara Melaka FM ini. Terima kasih banyak kan kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami 18 jam setiap hari bermula 6 pagi hinggalah pukul 12.30 malam. Dan terima kasih juga kepada DJ Sirubi yang telah menemani anda untuk Pesona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk hari ini kita bersama dengan Encik Ayub dan juga Puan Nora. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Terutama juga kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan kami. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati kan. Ada yang masih lagi tengah waktu rehat, ada yang dah mula tergesa-gesa kembali semula ke kan tempat kerja anda. Apa pun berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa di jam yang pertama ini bertemankan saya untuk panorama 26 untuk hari ini 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijri. Kita ada Zoom Music tanpa henti selama sejam ini dan di jam seterusnya pelbagai informasi akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Inikah petanda Rabani dan juga Mawi terbersama kami Melaka FM mempersonakan.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation atau

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah apa saja yang datangkan, kita hadapilah dengan senyuman. Baiklah, ketika ini bertemankan saya DJ Yat Melati untuk panorama panorama 26 untuk edisi hari ini, hari Jumaat, bersamaan dengan 10 Julai 2026. Alhamdulillah kan, dah 10 Julai dah kita kan. Dan ini jangan lupa ni, orang-orang Melaka, di mana esok kita ada Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026 bertempat di Akademi Latihan Rela Malaysia Alam. Masuk adalah percuma, itu yang paling penting sekali. Bermula 9 pagi hinggalah 5 petang, kita ada indoor games, kita ada pertandingan dam aji, dart dan juga carom di Dewan Serbaguna Alam. Manakala pada pukul 7 hinggalah pukul 11 malam, rela berselawat bersama penceramahnya Ustaz Ilya Ismail, dan juga ada persembahan kasidah. Jadi kepada anda yang berkelapangan tu, jangan lupa untuk hadirkan diri anda. Dan esok juga 11 Julai ada sesuatu yang berlaku yang sangat besar, akan berlaku di negeri jiran kita di Johor. Nanti saya akan kongsikan kepada orang-orang Johor ni kan, yang nak pulang mengundi tu. Saya ada peringatan sikit untuk anda semua, tapi nanti dulu sebab kita nak dengarkan lagu ini dulu. Tuhan Nyanyian Wali Band terus bersama kami, Melaka FM, yang pastinya mempesonakan.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, seperti yang saya janjikan, ini ada sedikitlah pesanan kan kepada rakan-rakan kita kan yang nak balik mengundi di Johor pada hari esok tu kan. Saya ada pesanan untuk anda semua kan. Jangan lupa untuk semak tempat mengundi anda, periksa lokasi pusat mengundi, saluran dan masa mengundi yang ditetapkan ataupun dicadangkan oleh SPR melalui laman web rasmi MySPR Semak bagi mengelak tersalah pusat mengundi kan. Dan seterusnya, dokumen pengenalan diri. Pastikan anda membawa kad pengenalan, MyCard asal ataupun dokumen pengenalan diri yang sah. Anda mungkin tak dibenarkan mengundi tau kalau anda tertinggal IC kat rumah kan. Dah sampai sana baru terperasan, ya Allah, tak bawa MyCard kan. Dah kena pusing balik. Seterusnya, ini pun penting juga tau, jangan ambil mudah. Etika pakaian, berpakaian kemas dan juga sopan. Dilarang sama sekali memakai pakaian, topi ataupun membawa sebarang barangan yang mempunyai lambang, simbol atau nama parti politik. Dah berakhir pukul 12 malam nanti untuk tempoh berkempen. Jadi esok mengundi, kita pakai yang neutral je lah ya. Larangan telefon pintar, penggunaan telefon pintar atau sebarang alat merakam adalah dilarang sama sekali di dalam pusat dan juga tempat bilik mengundi. Perlu serahkan telefon kepada petugas SPR sebelum mengambil kertas undi dan mengambilnya semula selepas selesai. Dan juga proses pengundian ada 10 langkah. Ikuti prosedur bermula dengan menunjukkan MyCard kepada kerani pengundian, celup jari ke dalam botol dakwah pilihan raya, menerima dan menanda kertas undi di petak undi serta memasukkannya semula ke peti undi yang betul. Ingat tau, masa pangkar tu jangan sampai rosak pula kan. Kertas undi tu pangkar ikut kotak yang betul kan. Jangan orang kata conteng-conteng ke, pangkar di luar kotak ke. Sayang undi kita kan. Satu undi ni memberi makna yang sangat besar kan. Jadi jalankan kewajipan anda untuk mengundi pada hari esok kepada semua orang Johor. Yang mana dalam perjalanan nak balik ke Johor tu kan, nak mengundi, berhati-hati tau di dalam perjalanan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasinya tau. Dan jom kita dengarkan lagu ini, Kembara di Tanah Gersang. Terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Kepada anda yang mendengarkan ketika ini kan, terutamanya mak-mak kita, abah-abah kita kat rumah tu kan, sambil-sambil bersandar kan, waktu-waktu macam ni, sambil dengarkan Melaka FM santai-santai petang ni, terima kasih banyak tau. Walaupun anda tidak bersuara di sini, tak hantarkan pesanan, tak masuk ke TikTok dan sebagainya, tapi saya yakin, saya percaya anda sentiasa ada menemani kami di sini. Terima kasih lebih banyak kepada anda semua. Dan jangan lupa tau, ingat scammer ni dia ada macam-macam taktik kan. Tengah santai-santai kat rumah, tiba-tiba je ada orang hantar barang. Kalau tak beli barang tu, jangan mudah terima apa yang anda tidak beli pun sebenarnya. Awas, jangan jadi mangsa pasal scam. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kes penipuan penghantaran pasal scam yang semakin berleluasa kan. Antara taktik penipuan yang digunakan oleh mereka ini, mereka akan menghubungi mangsa dan menyamar sebagai wakil syarikat pos ataupun kurier, mendakwa wujud bungkusan sepatutnya dihantar kepada mangsa, namun bungkusan ini tidak dapat dihantar kerana ada bayaran yang tertunggak. Dengar je macam tu, dah tahu dah, ini bukan apa ni, ini mesti scammer ni kan. Antara tips untuk tip-tip untuk anda elak diri jadi mangsa scam ini, pantau pergerakan pesanan. Jika anda membeli barang melalui orang kata atas talian ni kan, platform-platform yang disediakan, di situ ada untuk anda memantau pergerakan daripada penjual itu membungkus barang, menghantar ke untuk kurier penghantaran dan seterusnya, ada di situ anda boleh kesan. Pastikan membeli barangan mengikut laman web yang anda percayai sahaja kan. Buat pengesanan kendiri, semak resit rekod pembelian anda sekiranya barang sampai tu kan. Semak dulu betul tak barang yang anda beli. Dapatkan maklumat yang sahih, hubungi penyedia perkhidmatan untuk mengesahkan jika was-was dengan notifikasi penghantaran atau pasal. Jangan klik pautan yang mencurigakan, ini sangat penting kan. Seterusnya, buat bayaran hanya melalui platform ataupun saluran rasmi sahaja. Jangan jika mereka bagi link ni, kata kalau nak buat bayaran klik pada link ini, jangan sesekali pun anda klik pada pautan yang diberikan oleh mereka. Segera laporkan insiden penipuan pasal sekiranya anda yakin ada wujud penipuan di situ, dan tingkatkan kesedaran. Sampaikan maklumat ini kepada mak-mak, ayah-ayah kita kan, saudara mara, kawan-kawan semua kan. Cakap dengan mereka, jangan mudah menjadi mangsa scam pasal ini. Sekiranya barang tu memang anda tak beli kan, diorang telefon cakap anda ada barang yang tak habis lagi bayar, kena bayar dulu baru sampai barangnya kan. Jangan sesekali pun terpedaya kan. Lagi satu ni kan, pesanan juga untuk diri saya dan juga wanita-wanita mak-mak kita kat luar sana tu kan, sekiranya kan orang hantar barang tu kan, ataupun ada apa saja urusan, kalau boleh jangan buka pagar tu kan. Cakap kat luar pagar je kan, mak-mak terutamanya kan, sambil-sambil sapu kat laman tu, tolonglah mak-mak sekalian jangan pakai barang kemas kan. Kita tak tahu kan, zaman sekarang ni ramai yang hidup terdesak, jadi elakkanlah daripada perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Saya doakan semoga diri saya dan juga anda semua yang dengarkan ketika ini sentiasa dalam lindungan Allah SWT, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini, Epilogue Seorang Teman, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Ada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Baiklah, saudara, sesiapa pun daripada kita ni kan, boleh mengalami dan terkesan dengan masalah kesihatan mental ini kan. Jika anda mengalami kemurungan, anda rasa macam ada sesuatu tak kena, mungkin ada bisikan dan sebagainya. Ini adalah beberapa perkara yang boleh anda lakukan. Yang pertamanya, bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya tentang perasaan anda ini kan. Luahkan kepada mereka kan, jangan pendam bersendirian. Dapatkan bantuan profesional sekiranya anda rasa masalah anda, apa yang anda alami itu kan, menjadi lebih serius lagi kan. Jangan biarkan saja begitu apa yang anda rasa kan. Kita tak nak daripada perkara yang sekecil-kecil ni kita rasa masih sempat lagi kan untuk dapatkan rawatan, tapi dibiarkan berlarutan dan memudaratkan diri anda pula nanti. Cuba lakukan aktiviti yang kebiasaannya seronok dilakukan. Sekiranya anda minat memancing, memancinglah. Jika kawan wanita tu kan minat mengait kain ke, menjahit ke, tanam bunga ke, apa saja kan, lakukanlah aktiviti yang anda suka dan menggembirakan hati anda. Jangan orang kata biarkan perasaan kita tu, kesedihan kita, kerisauan kita menyebabkan kita hidup dalam kemurungan. Yang paling penting, cari tahu seseorang yang anda percaya untuk luahkan perasaan anda. Sekiranya kan anda rasa macam tak tahu nak percayakan siapa kan, beritahu dekat CA, nanti sampai ke Z semua dapat tahu cerita tu kan. Sekiranya anda berhadapan dengan perkara sebegitu, ingat kita ada talian Befrienders. Di sana anda boleh hubungi dan anda boleh luahkan apa sahaja yang anda rasa tahu. Yang paling penting sekali, ingat anda tak pernah bersendirian. Dan di Melaka FM ini juga, kami sentiasa menemani anda dengan sajian lagu-lagu yang terbaik. Dan jom kita dengarkan ini, Aku Hanya Mahu Keseberang, nyanyian Azhari. Terus bersama kami, Melaka FM, yang pastinya mempesonakan anda.

0: Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka Sayang Rakyat, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini 3.51 minit petang. Selamat petang kepada anda semua kan yang tengah memandu tu sambil mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak kerana memilih kami dan memandulah dengan berhati-hati tau. Saya di sini doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Mak, ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang tengah mendengarkan ketika ini kan dekat rumah tu tengah santai-santai ketika ini, terima kasih juga saya ucapkan. Dan kepada toke-toke warung kan, toke-toke kafe dan sebagainya yang memilih untuk mendengarkan kami juga, terima kasih banyak kan. Menjadikan kami sebagai pilihan anda sekaligus mempromosikan kami di sini. Amboi, berbelit lidah ya ni kan. Okey, baiklah, kepada peminat bola di luar sana kan, alhamdulillah, kepada yang sokong France pagi tadi, France dah menang melawan dengan Morocco. Dan jangan lupa pada hari Sabtu, pada hari esok pukul 3 pagi, Spain melawan dengan Belgium. Saksikan di Sukan Plus dan juga di OK. Pastinya di RTM Klip. Buat terus secara percuma sahaja kan. Hari Ahad pula Norway menentang England. Dan itu pada pukul 5 pagi. Pada pukul 9 pagi Argentina menentang Switzerland. Jadi kita saksikan pasukan mana yang akan pergi ke separuh akhir nanti kan. Satu tempat yang pastinya dah ditempa oleh France, manakala kita menantikan tiga lagi pasukan yang akan berentap di separuh akhir nanti. Jadi kepada peminat-peminat bola, jangan lepaskan peluang ini. Sikit je lagi kan, kita nak tunggu siapakah juara bagi edisi tahun ini pula. Dan jom kita dengarkan ini, Dunia Yang Lebih Indah. Semoga insya Allah apa sahaja dugaan kita kan, kita akan bertemu kembali dengan dunia yang lebih indah untuk kita semua. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja juga yang datangkan dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kuma. Jujaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat Melaka. Sayang rakyat Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda. Terima kasih tau menemani saya. Kita telah memasuki ke jam yang ketiga. Ini yang baru tune in mendengarkan Melaka FM kan ketika ini. Mungkin nak balik ke Johor kan. Lalu dekat highway tu kan dapat siaran Melaka FM. Simpan siaran kami 102.3 yang pastinya mempersonakan anda semua. Sekiranya dah lepas sikit daripada kawasan tu kan, mula orang kata ada gangguan kan, mula tak clear siarannya, jangan sedih. Buat turun saja aplikasi RTM Click di telefon bimbit anda tu kan. Di situ anda boleh dengarkan kami walau di mana saja anda berada kan. Yang paling penting kena ada talian internet di situ. Dan kepada anda di luar sana tu kan yang ada pesona, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, inilah peluang anda hantarkan video persembahan terbaik anda ke munisafinas at rtm.gov.my. kami mencari bintang P. Ramli yang seterusnya. Penyertaan terbuka sehinggalah 20 Julai 2026 ini kan, dah tak lama je lagi kan. Jadi apa lagi kan akak-akak, abang-abang kat luar sana kan yang ada pesona P. Ramli tu, untuk sama-sama sertai pencarian ini. Antara syarat-syaratnya, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia, lelaki sahaja. Kakak tak boleh kan? Ni lelaki sahaja kan? Lelaki berusia 18 hingga 60 tahun. Setiap peserta dikendaki menyanyikan 2 buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Peserta yang pernah membuat rakaman bersama mana-mana syarikat rakaman ataupun artis rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli tidak lagi dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramli bagi tahun 2026 ini. Keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramli 2026 ini adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Jadi kepada abang-abang, adik-adik kat luar sana tu kan yang ada pesona P. Ramli, jangan lepaskan peluang. Manalah tahu kan, tahun ini rezeki anda pula kan menjadi Bintang P. Ramli yang seterusnya. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Kumiliki Bayangmu, nyanyian Nora. Dan pada pukul 4.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang. Terus bersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

0: kepada nabi-nabi yang lain. Dia hanya satu ayat saja, bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi bila kita baca ayat kursi ni, ada kesilapan-kesilapan yang dibaca oleh pembaca. Terutamanya ialah wasi'a kursi, wasi'a kursiyuhu sama. Dia ada sabdu kat situ. Ini kita kena jagalah, jangan baca wasi'a kursiyuhu sama. Mana tertinggal sabdu, dia akan merubah makna dan menggugurkan huruf. Dan yang keduanya, yang banyak berlaku kesilapan ialah wala ya'uduhu, dibaca dengan hibzuhuma. Hibzuhuma tu jadi ba. Sebenarnya kalimah tu ialah hifzu, hifzu. Mana hafaza. Huruf ha, fa dan bukan, kalau hibzu, habaza. Tu hibzu. Jadi dia membawa pengertian dan makna yang lain. Jadi bila kita baca ayatul kursi ni, kita kena bacalah dengan betul supaya dia betul-betul memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada diri kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta rawahu an-nasa'i fil amal al-yawm wal-lail. Dalam hadis Nabi ni, Nabi SAW mengingatkan barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selepas solat fardu, maknanya kita ada 5 kali sembahyang fardu, dia baca, tidak akan menghalangnya masuk ke syurga kecuali kematian. Jadi orang yang amal ni, dia boleh masuk syurga Allah SWT. Dan yang keduanya, Nabi SAW menyebutkan, iza quriat ayatul kursi fi baitin lam yadkhul syaitan, rawahu Tabrani. Nabi kata, siapa yang membaca ayatul kursi di dalam rumah, syaitan tidak akan dapat memasukinya. Mana tak dapat masuk dalam rumah dia lah. Ini kelebihan orang yang membaca ayatul kursi. Dengan sebab itu, kita janganlah memandang ringan ataupun meninggalkan amalan yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan ayat kursi ini memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Untuk makluman muslimin-musliman yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.44 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allah.

kelebihan dan fadilat orang membaca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini merupakan satu ayat yang amat agung dan amat mulia kerana dia diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Yang diberikan kepada Nabi tidak diberikan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

المعدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan insyaAllah yang mendengar segmen Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin hari ini diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki. Dan yang paling tuan-tuan, yang paling penting tuan dan puan, kita kenalah ceria-ceria selalu. Janganlah hari ini masam muka, terutama pada pasangan tu. Senyum sikit.

dengan memupuk kasih sayang suami isteri ni. Ha, jadi saya tak nak ulang lah apa tip-tip yang saya dah kongsi 2 hari lepas termasuk semalam kan. Ha, siapa tak dengar, kata orang Melaka, rugi. Rugi ber. Ha, jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambah lagi 3 tip untuk memastikan lepas ni, insyaAllah suami isteri pasangan akan terus hidup dalam keadaan yang lebih baik, lebih bahagia insyaAllah. Baik, untuk tip yang pertama hari ni tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dengan apa? Kenalah lakukan kerja rumah bersama. Nak pastikan kasih sayang, keutuhan suami isteri tu berada dalam keadaan baik, kerja rumah ni bukan hari ni kerja si suami saja atau si isteri saja. Kan? Kadang-kadang lah, terutama bagi si sang suami ni, dia tahu je bila balik, everything is okay. Ada hari ini makanan terhidang dekat atas meja. Semua bersih-bersih belaka. Baju semua dah siap. Masya Allah. Kalau suami yang ada isteri yang tak bekerja, tak apa. Tapi kalau isteri yang bekerja, kenalah ada saling memahami. Maknanya, kenalah buat bersama-sama. Janganlah hari ini kita penat balik kerja, yang si isteri pun penat balik kerja, tapi kita jadikan isteri kita macam hamba. Allahu Akbar. Yang ni kita kena ubah.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kena ada komunikasi dua hala. Ini penting tuan-tuan dan puan. Kena belajarlah, terutamanya bagi pasangan muda yang baru berkahwin, jangan terlalu ikut amarah dan emosi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita tidak ada komunikasi yang baik, berlakulah salah faham, berlaku konflik dalam rumah tangga, dan akhirnya kasih sayang itu akan musnah. Itu yang kita tak nak tuan-tuan dan puan, Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, untuk tip yang ketiga dan tip yang terakhir lah penutup kita untuk tajuk ini, jika ada masalah tuan-tuan dan puan, selesaikan segera secara bersama. Jangan hari ini dinaikkan dekat social media. Yang si suami mengoyang dekat Facebook, yang si isteri mengoyang kat TikTok. Daripada orang tak tahu jadi tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, benda ini kena selesaikan bersama agar kasih sayang suami isteri itu akan kekal sampai bila-bila, seperti mana yang kita harapkan kekalnya hingga ke jannatullah. Saya doakan bagi mereka yang dah berkahwin, sama ada baru, lama ataupun yang sedang mencari cinta, kita akan terus hidup bahagia hingga ke akhirnya. Jumpa saya lagi bersama Fazil Samin dalam segmen Jana Mindah di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Mindah Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Mindah Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Demikian tadi Jana Mindah terbitan DJ Azrul Izzuandi. Terima kasih kepada anda semua kan. Ketika ini 4.52 minit petang. Ada antara rakan-rakan kita kan dalam perjalanan. Alhamdulillah selesai dah tugasan kan sepanjang minggu ini. Nak pulang kembali kepada keluarga anda. Semoga anda semua selamat sampai. Ada yang dalam perjalanan kan nak pulang ke kampung halaman mungkin. Ujung minggu ni kan nak luangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Ibu ayah di kampung. Dan ramai juga ni dalam perjalanan nak pulang ke Johor, dikabarkan oleh rakan pendengar kita Abis Semuta tadi katanya highway nak menghala ke selatan dah mula sesak ketika ini kan. Ramai yang ambil peluang untuk pulang mengundi pada hari esok, jadi hari ini dah gerak awal. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan ini untuk orang Melaka sekali lagi, Majlis Ceramah Agama dan Sungai Ramai berselawat sempena dengan festival di Benang Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Agama Islam Melaka akan menganjurkan Majlis Ceramah Agama dan juga Sungai Ramai berselawat sempena dengan festival di Benang Peringkat Negeri Melaka pada hari ini 10 Julai pada pukul 7 malam nanti di Kem Benteng Negara Sungai Ramai Melaka. Jadi kepada anda, penceramah untuk hari ini ialah PU Amin dan juga kumpulan Faiha Asyam. Jadi kepada anda semua kan, jangan lupa ingat tau pukul 7 nanti di Kem Benteng Negara Sungai Ramai Melaka. Jadi boleh hadir beramai-ramai. Dan kita dengarkan lagu ini, Aku Tanpa Cintamu. Dan pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sekepalinya nanti kita bersama dengan Ustaz P.I.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang kepada semua pendengar Melaka FM. Saya Nana Safwan. Hari ini bersama-sama dengan seorang usahawan yang mengusahakan perniagaan Mi Bandung Original. Kenalkan tetamu kita, Nas Ahmad. Assalamualaikum, Nas.
1: Salam.
0: Okey, Nas. Baik, boleh ceritakan sikit tak tentang diri Nas? Berapa lama dah mengusahakan perniagaan Mi Bandung Original ini? Silakan.
1: Belum tu, saya nak ucap terima kasih kerana sudi temu ramah saya pada hari ini. Sekarang saya dah masuk lebih 20 tahun lah dalam bidang perniagaan Mi Bandung Mua Ori ni.
0: Okay. Kita nak tahu juga, Nas, dalam banyak-banyak perniagaan, kenapa pilih Mi Bandung Mua Ori dan apa yang mendorong Nas untuk buka perniagaan ni?
1: Dan ni saya nak teruskan tradisi keluarga lah. Sebab resepi pun daripada arwah ayah dan ibu saya. Itulah yang mendorong saya untuk teruskan perniagaan ni. Untuk legasi yang akan datang lah. Saya pun pernah berkecimpung dalam bidang F&B lama 10 tahun lah, lebih kurang macam tu.
0: Okey, baik. Tapi kalau sekarang ni kita tengok kan, Nas, dalam pasaran yang agak kompetitif ini, maknanya ramai yang bersaing dalam perniagaan makanan ni kan. Apa yang membezakan perniagaan Nas dengan yang lain-lain?
1: Saya yakin dengan air tangan dan resepi turun-temurun ni, dapat maintainkan perniagaan saya tu. Rasa tu tak lari. Feedback daripada customer saya pun macam merangsangkan lah. Pun saya dah hampir 20 tahun lebih dalam perniagaan. InsyaAllah mungkin boleh maju ke depan.
0: Dan kita nak tahu juga, dalam setiap perniagaan, mesti ada cabaran.
1: Cabaran tu daripada ekonomi, saingan peniaga luar. Kadang-kadang kita tak boleh samakan tekak orang dengan masakan kita. Tapi bagi saya, makanan tradisi Melayu ni majoriti lah. Cina, Melayu, India suka.
0: Itu dah boleh bertahan sampai hari ini, yeah. Nas. Okay, Nas, dari mana Nas dapatkan modal untuk memulakan perniagaan sebenarnya?
1: Saya bermula dengan modal sendiri. Tapi bila kawan perkenalkan dengan Amanah Itiar Malaysia, saya join lah sampai sekarang. Dengan pinjaman daripada Amanah Itiar tu, dapat membantu jugalah saya buat pusingan modal, besarkan kedai, tambahlah keperluan yang ada untuk teruskan perniagaan ni lah.
0: Jadi kalau Nas, mungkin ada pendengar yang nak cubalah Mi Bandung Mua ni, macam mana mereka nak mencuba dan mencari?
1: Yeah, boleh telefon saya lah 016-903-2461.
0: Terima kasih kepada Nas kerana sudi berkongsi inspirasi dan juga cerita perniagaan anda. Semoga terus maju dan beri manfaat kepada orang lain. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Salam. Peace on air. Peace on air. Melaka FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segalanya dengan senyuman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda. Radio nombor 1. Orang Melaka. Alhamdulillah. Menemani saya untuk panorama 26 hari ini. Kita di dah jam yang keempat ni, jam terakhir bertemankan saya. Tapi seperti biasalah, di jam terakhir ini saya tidak keseorangan. Sebelum saya bagi tahu anda semua siapa agaknya kan yang menemani saya ketika ini, yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada orang terutamanya yang berada di Sungai Udang nanti, jangan lupa untuk sama-sama sertai Karnival Jelajah Wirah Madani sepenuh dengan sambutan hari ulang tahun Rela kali yang ke-54 akan diadakan pada hari esok Sabtu 11 Julai 2026 bertempat di Padang Kawal Akademi Latihan Rela Malaysia Alam Sungai Udang Melaka. Jadi kepada anda yang berkelapangan tu, jangan lupa untuk hadirkan diri anda. Dan juga kepada anda yang dalam perjalanan untuk pulang ke Johor tu, berhati-hati dalam perjalanan anda tau. Sesama untuk pulang dan tunaikan kewajiban kita untuk mengundi pemimpin bagi sepenggal yang akan datang. Yang mana belum tahu lagi tu kan, nak cuti ke tak nak cuti, dengan cubalah minta kan daripada majikan anda untuk anda pulang sebentar untuk menjalankan kewajipan yang satu ini. InsyaAllah. Baiklah, di konti ini saya tidak keseorangan. Seperti biasa, di jam terakhir hari Jumaat, saya akan bersama dengan saudara PI kita ataupun Ustaz PI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifahaluki?
0: Alhamdulillah ana bi khair. Masa unur.
1: Ya, alhamdulillah, ahsan ta. Baik. Hari ini saya macam biasa diizinkan Allah Taala bersama dengan anda semua untuk menjalankan tugas ya, iaitu berkongsi ilmu tentang bahasa Arab secara ringkas, komunikasi. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan dengan tajuk-tajuk. Tunggulah apa kita lagi.
0: Betul.
1: Okey, sebelum ni, sebelum tu kita kena layan dulu. Kita nak jadi DJ.
0: Kan.
1: Kita nak tanya. Mandai bila kita ya.
0: Rindulah tu.
1: Betul.
0: Okey, baiklah kita panaskan dulu suasana untuk petang ini. Kita ambil mood dulu. Kita akan dengarkan lagu ini. Terus bersama kami, Lakabar.

0: Kembali lagi dalam segmen Lakobar, belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz BI kita. Ramai pelajar-pelajar kita ni kan, student-student kita dekat TikTok ni dah bersedia ni. Ini baru dekat TikTok, belum lagi dekat rumah tu kan. Dah sediakan pennya dengan kertasnya kan. Betul. Untuk belajar pelajaran kita pada hari ini. Agaknya apa hari ni Ustaz nak jawab?
1: Ini kita nak belajar tentang nombor puluhan ni.
0: Puluhan.
1: Minggu lepas kita belajar pasal jam-jam kan. Jadi kita pergi nombor seterusnya. Kita belajar nombor lepas ni dah boleh tikam-tikam nombor 10 sampai nombor 100. Tapi kita belajar hari ni sampai 50 sahaja.
0: Kita ikut genap 10, 20, 30 ke? Yeah. 10, 11, 12 tak?
1: 10, 20, 30, 40.
0: Okey, baik.
1: Jadi kita belajar yang tu, nanti yang tu kemudian lah. Jadi kita, ini paling simple sekali. Nombor 1, 10 sampai 50 cukup. Kena sampai 100 terus.
0: Janganlah. Tergeliat kami. Ada pula sekarang hari ni tidur tak lena.
1: Tahu tak apa Okey, baiklah. Jadi kita dah mulakan. Okey, nombor 10 dalam bahasa Arab apa dia? Cuba Ain teka.
0: Mana ada Ain kat sini?
1: Ain pula ada ini.
0: saya letak pun ni, saya terkeluar.
1: Alamak, kacau betul lah. Asyara.
0: Asyara.
1: Okey. Nombor 20. Ashruna. 10, Ashara. 20, Ashruna. 30, Salasuna. 40, Arbauna.
0: Albauna.
1: Dan 50, Khamsuna. Sebenarnya, perkataan dasar dia senangnya. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'a, Khamsa. Cuma wahid tu satu. Tapi kalau kita sebut 10, kita tak boleh sebut wahidun. Dan untuk 10, kalimat khusus dia asyara. Untuk nombor 20, okay, kita tak sebut isnani. Kita tak sebut thaniun, tak ada. Dia ada perkataan khas dia, iaitu asyruna. 10 dengan 20 dia ada perkataan khas. Asyara dan Ishruna. Manakah dia yang ke 30? 30 kita gunakan kata asas dia salasa. Tambah saja huruf waw nun dekat ujung sekali. Jadi salasuna. Okey, faham ya? Okey, nombor 4, arba'a. Jadi arba'una. Okey, yang kelima, 50. Sama juga, dia menggunakan kata asal khamsa, tambah saja waw dengan nun. Dia akan jadi khamsuna. Faham eh?
0: Khamsuna.
1: Jadi kita ulang sekali lagi. 10 asyara. 20 asyruna. 30 salasuna. 40 arbauna. 50 khamsuna.
0: Okey, baik. Jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana tu, dah dapat tak apa yang Ustaz kita ajarkan ketika ini? Dah boleh bersedialah untuk menghubungi kami di konti ini di talian mesra kami 06282447 06284337. Tapi nanti dulu, kita nak panaskan lagi suasana hari ini. Kita akan dengarkan lagu ini terus bersama kami, Lakobar.
1: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam Lakobar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Okey, baiklah. Tadi Ustaz PI dah terangkan, hari ini kita belajar nombor pula. Nombor 10, 20, 30, 40 dan 50. Kepada anak-anak murid di luar sana kan, nak cuba untuk sebutkan pelajaran kita pada hari ini, boleh menghubungi kami di konti ini di talian 0628244777 0628433377. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil yang berada di talian ketika ini. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Betul ke, siapakah saya?
0: Saya nak suruh Ustaz PI kita yang teka.
2: Baiklah.
1: Betul.
2: Okey, Faika, ada dengar kan apa yang kita belajar hari ini? Boleh cuba ulang.
1: Nombor 10 asyarah. Nombor 20 isuna. Nombor 30 salasuna. Nombor 40 arbauna. Nombor 50 khamsuna.
2: Wah,
0: tahniah.
2: Tiada kesalahan langsung, tepukan keburung.
0: Wah, hebat.
2: Hebat, masya-Allah. Faika.
1: Ya.
2: Tahniah awak, betul hebat hari ni. Apa rahsianya hari ni? Gembira sangat ni?
1: Tak adalah, cuma bila dengar tu kena tulis, lepas tu kena lah sebut satu-satu.
2: Betul.
1: Jangan macam LRT laju.
2: Kita relax kan?
0: Awak macam tujukan kat seseorang je.
2: Okey, baik. Terima kasih, Faika.
0: Terima kasih, Faika. Balik nanti hati-hati tau.
1: Baik.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum, Fahmi. Apa khabar?
3: Alhamdulillah, ana bi khair.
0: Alhamdulillah.
2: Dah dapat hadiah dah?
3: Ini dah tanam lah pun.
2: Dah tanam, Alhamdulillah.
0: Dah tanam. Jaga baik-baik tau, tu kenangan tu.
2: Okay, Fahmi, silakan.
3: Asyara 10. Isruna 20. Salatuna.
2: Salasuna.
3: 30. Arbauna. 40.
2: Ya. Yeah.
3: Hamsuna. 50.
2: Wah,
0: hebat.
2: Kali ini betul-betul hebat ni.
0: Ini penangan dapat pokok ni.
2: Betul. Itu dah beri semangat.
3: Apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kak Yat dan Ustaz PI serta kru-kru MFM serta sentiasa memberi saya peluang dan ruang. Saya doakan semoga kalian semua sentiasa di rahmati Allah SWT.
2: Amboi, macam ucapan memenang ABPH.
0: Itulah, saya kan, dia ni nak berkempen ke apa ni?
2: Dia memenang pelaku terbaik. Dia punya ucapan tu eh.
0: Baik, Ustaz, terima kasih.
3: Ustaz tak nak tanya ke?
2: Alah, awak dah bagi ucapan macam tu, dah awak dah menang lah tu kira ni.
3: Okay,
2: terima kasih Fahmi. Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah.
2: Macam ucapan dia. Anugerah eh.
0: Itulah kan, itu baru dapat pokok.
2: Kalau dapat lagi, macam anugerah beri pelakon terbaik.
0: Okey, baiklah. Kita ada lagi pemanggil di talian ketika ini ya. Boleh Ustaz PI?
2: Boleh.
0: Hello. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ni orang jauh ni.
2: Mana ni?
4: PI, apa khabar, sehat ke?
2: Baik, Alhamdulillah. Mana ni sehat ke?
4: Sehat.
2: Apa buat di botang ni?
4: Apalah nak buat nunggu PI lah nak belajar bahasa Arab.
0: Masya Allah.
2: Okey, mana ni, silakan.
4: Okey. Asyara 10. Isruna 20. Salasuna 30. Arbauna 40. Hamsuna 50.
0: Wah.
2: Kau senang orang lama nak ni, nak mengingat ni.
4: Ada hadiah tak PI? Pandilah bunga.
2: Minggu ni belum ada lagi. Minggu ni belum ada lagi.
0: Kita tunggu hujung nanti.
2: Ada hujung nanti. Eh?
0: Minggu lepas kami menyeru-nyeru Mak Nani. Cakap mana ni Mak Nani ni? Orang nak bagi pokok ni.
2: Tak boleh bagi idea sadu bankrupt aku.
4: Tak
0: apa-apa. Okey, tak apa. Nanti insyaAllah dia rezeki
4: ni. Saja, ya. Nak tangkap
2: PI tu. InsyaAllah. Hadiah insyaAllah dia. Tapi di hari-hari tertentu insyaAllah.
0: InsyaAllah. Ni Mak Nani hari ni masak rendang apa pula?
4: Tak ada rendang.
0: Hari ni tak ada rendang?
4: Hari ni masak puyuh ya.
0: Burung puyuh masak apa tu?
4: Masak lemak cili api campur
0: nanas.
2: Burung puyuh tu tak terobang tinggi ke?
4: Burung puyuh mahal lah.
0: Betul.
4: RM5.
2: Kocik yo. Ya lah, sama lah macam omeh. Omeh kocik pun mahal juga.
4: Omeh mahal lah, tu nak beli.
2: Yang kocik lagi mahal.
4: Tak ada.
2: Omeh
4: tak
2: payah
4: kita lah.
2: Kan sama macam buang apa ni? Buang puyuh.
0: Buang puyuh.
2: Kocik-kocik pun mahal.
4: Buang puyuh boleh beli. Emas tak boleh. Mahal.
2: Nasib ada burung. Kalau tak ada. Baik. Terima kasih Mak Nani. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey. Itulah dia kan Mak Nani kita yang semangat.

0: Kembali lagi dalam Lakoba, belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah, ha, Ustaz PI. Tadi kita dah bersama dengan tiga pemanggil kita kan?
1: Yeah. Ha,
0: yang bertuah, yang dapat menembusi talian ke konti kita di Melaka FM ini. Hari ini kita belajar nombor. Mungkin boleh Ustaz PI kita ulang kembali. Mungkin ada rakan pendengar kita yang baru mendengarkan ketika ini.
1: Hari ini kita belajar nombor puluhan dalam bahasa Arab, iaitu nombor 10 hingga 50. 10 asyara.
0: Asyara.
1: 20 asyara.

0: Ishruna.
1: 30 salasuna.
0: Salasuna.
1: 40 arbauna.
0: Arbauna.
1: 50 khamsuna.
0: Khamsuna. Yeah. Ah, jadi kepada anda yang nak cuba sebut, tak apa, jangan risau sebab ini pun kita pelajaran kan. Kalau tersalah, insya-Allah Ustaz Pia kita akan bantu untuk betulkannya. Boleh menghubungi kami di talian 0628244777, 0628433377. Dan terima kasih juga rakan-rakan yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah menghampiri 200,000 kali sayang. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Sementara kita menunggu panggilan daripada pendengar kita, saya bolehlah ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di TikTok ketika ini. Antaranya kita ada, sekejap ya, dia tak nak pergi pula . Kita ada Ari kita yang terbaru, baru je masuk ni. Kita ada Puan Tumina, kita ada Siti Sharnani Dakjo, bukan nama sebenar pun ada. Astro Melaka FM pun ada di situ. Faika Kampung Sebatu, kita ada Mak Nani 44, Arik, Fahmi pun ada di situ, Kak Zura Juju pun ada juga kan. Jadi kepada anda, terima kasih banyak. Ija, Kak Zara, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Jadi kepada anda, jomlah hubungi kami di konti ini untuk sebutkan pelajaran kita pada hari ini. Baik Ustaz PI, sementara kita menunggukan lagi pemanggil kita ini, jadi mungkin kita berjeda seketika lagi lah ya.
1: Ya, boleh.
0: Baiklah, kita akan dengarkan lagi ini terus bersama kami. Lakabar.
1: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam Lakobar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz P.I. kita. Baiklah Ustaz P.I., ketika ini pukul 5.49 menghampiri kita dan di penghujung-hujung dan ni kan, mungkin Ustaz P.I. kita boleh ulang kaji sekali lagi pelajaran kita pada hari ini.
1: Okey, baik. Kita belajar 10 sampai 50 dalam bahasa Arab. Jadi saya ulang, asyara 10.
0: 10.
1: Isyaruna 20. Salasuna 30. Arbauna 40. Khamsuna 50.
0: Baiklah, kita dah ada pemanggil yang berada di talian ketika ini. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum,
1: B.I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khaifah, halika.
1: Ana bil khair, alhamdulillah, wa anti?
2: Alhamdulillah, Zura Juju sini.
1: Siapa? Oh, Kak Zura Juju.
0: Zura Juju.
1: Alhamdulillah. Okay, Kak Zura Juju, silakan.
2: Cuba. 10, asyara. 20, ishluna. 30, salasuna. 40, arba'una. 50,
1: khamsuna. Ya, terima kasih untuk Kak Zura. Hebat sih, hebat.
0: Hebat ni.
1: Ini anak murid semua power-power ni.
0: Ini penangan pokok ni.
1: Ya, ya, sama. Okey, Zura, Kak Zura buat apa itu?
2: Tengah siap-siap nak, apa tu, meniaga.
1: Oh, meniaga. Ini bukan kedai lah.
2: Orang ni bendang Pak Ain.
0: Sambal dah siap belum, sambal tu?
2: Sambal tu Chef Ida.
0: Sebelah, kedai sebelah.
1: InsyaAllah, nanti ada masa PI singgah dia, ya.
2: Okey, baik.
0: Okey, terima kasih Kak Zura. Kesalahan dengan yang lain juga tau.
2: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan Kak Zura kita. Hari ni pelajar kita hebat-hebat .
1: Betul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Maknanya pelajaran kita hari ni sangat mudah ya. Difahami dan diingati. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan sambung 60 sampai 100. Lepas tu kita sulang, baru dapat kita bagi hadiah.
0: Betul. Nanti baru kita sulang lagi kan. Jadi yang pelajar hari ni, mana dah tulis kat kertas, kat buku tu, simpan baik-baik.
1: Kadang-kadang saya ni gila. Minggu ni kita dah ulang kaji yang minggu lepas punya. Sebut balik. Contoh macam Asa'a Wahidah.
0: Betul.
1: Siapa yang dapat sebut semula, dapat lagi hadiah.
0: Jadi kena sentiasa ingat pelajaran kita.
1: Tulis.
0: Betul. Kena tulis, kena ingat. Yang penting, jangan makan semut.
1: Jangan makan semut. Jangan minum air bersemut, ya.
0: Okey, baiklah. Mungkin ada pesanan atau kata-kata daripada Ustaz P.I. kita?
1: Okey, pesan saya, semoga kita semua diberkati, dirahmati, diampuni. Dan apa yang salah silap kata saya, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah, moga-moga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila liqa'a ma'asalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi kan bersama dengan Ustaz P.I. kita dalam program Lakobar Belajar Bahasa Arab. Jadi kepada anda yang mungkin kan tertarik untuk menyertai kami, kita tak ada yuran keahlian, semua tak ada. Jangan risau, insyaAllah setiap hari Jumaat boleh menghubungi kami di sini. Kami bersiaran bermula 5 suku sampai pukul 6 petang. Ustaz P.I. akan ajarkan komunikasi ringkas bahasa Arab untuk anda semua fahami. Dan insya Allah sebentar nanti untuk 6 jam seterusnya, anda akan bertemankan DJ Ain sehinggalah pukul 12 malam nanti. Seperti biasa bersama dengan Ain, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta hari ini pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di MCR hari ini yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Liza, dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Dan juga kepada anda di luar sana kan yang terus setia memilih untuk mendengarkan kami Melaka FM 18 jam setiap hari, terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh anda semua. Sekali lagi kan kepada rakan pendengar kita, orang Johor, bangsa Johor ni kan, jangan lupa untuk esok turunkan tanggungjawab anda, turun untuk mengundi pemimpin anda untuk sepenggal yang akan datang. Yang paling penting sekali, pastikan lokasi mengundi anda, saluran anda, dan juga jangan lupa bawa IC undi tu, pastikan pangkat di tempat yang betul, jangan sampai undi anda rosak. Apapun, selamat mengundi. Dan kepada anda, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa minggu hadapan. Ingat tau, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam dimakan tungau.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam dimakan tungau.
2: Bermaksud, kurus dan pucat.
1: Contoh ayat.
2: Sejak menghadapi penyakit kanser, Wardah seperti ayam dimakan tungau.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lagu FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Okey, tepat pukul 6.17 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. 6 jam Ain terus ke udara menemani hari anda. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Yat Melati, yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6. Dan semestinya terima kasih juga untuk tetamu istimewa kita setiap hari Jumaat untuk segmen La Khobar. Kita bersama dengan Faizal Ibrahim ataupun Ustaz PI kita. Terima kasih banyak menemani pendengar kita untuk jam yang terakhir tadi, okay? Dan juga pastinya saya nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada, yang tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana saja, menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga terima kasih untuk sayap-sayap Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM sekarang. Ain tengah sambung live dekat sini. Antaranya kita ada Bedok yang baru je tekan button follow tu. Terima kasih. Kita ada Kak Ji dari Pokok Senda Kedah. Kita ada Kok Mat. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Juga kita ada Iqmal Khamis. Hai katanya. Hai juga. Santa Fi. Hai. Kita ada Kak Yat. Waalaikumsalam. Zawai Ismail. Juga ramai lagi lah yang baru join dekat sini. Haikal pun ada. Dakju bukan nama sebenar Terima kasih juga Kak Zura Juju dari Warung di Bendang Pak Aim. Kak Ainul Jaafah. Khairu Anwar. Waalaikumsalam Uncle S. Dan ramai lagi dekat TikTok. Terima kasih sudi bersama dengan kami dekat sini. Apapun untuk anda semua, seperti mana Ain katakan tadi, seperti biasalah. Ain akan terus temani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pengisian untuk jam ini seperti biasa, kita ada ulangan Permata Hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Hizir Hamidun dengan topik ceramah untuk hari ini, Kebumikan Kewujudanmu. Jadi sama-sama kita dengarkan sekejap lagi sekitar pukul 6.30 minit petang, okay? Jadi sebelum kita nak menunggu Permata Hati, kita layan dululah sebuah lagu daripada Ayai dan juga Awi Rafael, Manusia Sempurna, khas untuk anda Lucky FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Kawal nafsu dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa? Korek tanah, masuk kan. Kan kalau macam orang meninggal dunia, kan dikebumikan, kan ditanam. Maka bila mana sifat ditanam itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya juga ialah dibuang tadi kan. Rasa tadi, nafsu itu tadi yang nak menguasai diri. Dan tanam itu juga disebutkan apa? Kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentu hasilnya tidak akan sempurna. Ha, maka apa maksud yang lain kepada tanamlah dirimu ini? Tanamlah kewujudan kita ini di bumi, bermaksud juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak dapatkan amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan perkaitan dia ialah kita nak tunaikan, nak buat sesuatu kebaikan, nak buat sesuatu amalan, kena ikhlas. Nak ikhlas tadi kan kena khumul, kena rendah diri. Lalu kenapa tadi nak buat amalan itu tadi? Kenapa nak buat amalan dengan ikhlas? Kenapa ikhlas tadi kena rendah diri? Dia berbalik kepada amalan itu nanti akan dinilai, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nak dapatkan amalan yang terbaik. Ibadah kita itu tadi ibadah yang paling sempurna. Ini yang disebutkan kat sini. Maka nak dapatkan begitu, fitrah sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, hasilnya tidak sempurna. Contohnya apa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang yang tumbuh sendiri tanpa ditanam hasilnya tak seberapa? Cuba kita tengok, ataupun kita buat ubi kayu kan, daripada batang itu kan, kita tanam dengan cara apa? Yang pertama, campak dia dekat atas tanah. Kita tengok 6 bulan berikutnya apa yang kita dapat. Pucuknya tu insyaAllah kita dapat lah, daun-daun itu kita dapat. Tapi kita gali tanah bawah tu, eksperimen yang pertama tadi, maknanya batang kayu, ubi kayu itu tadi, kita letak sahaja di atas tanah, kita biar dia hidup sendiri. Hasil dia tadi tak ada sangat. Isi dia tadi, ubi kayu itu tadi tak ada sangat, daun aja banyak, tapi buahnya tadi tak ada. Berbanding yang kedua, yang kita tanam. Ini nak cerita yang tanam. Kan yang disebutkan tadi, sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam hasilnya tak sempurna. Berbanding kalau kita tanam kayu ubi itu. Tanam kayu, ubi kayu itu kan. Gali lubang, kemudian kita cocok dalam tanah tadi, yang dah digali elok tadi, dah digemburkan tanahnya. Kemudian kita tanam batang ubi itu tadi, kambus. Kita biarkan, jaga, tunggu 6 bulan. Bandingkan hasil tadi. Bagaimana hasil yang ditanam ini tadi dengan sempurna? Buahnya tadi lebih banyak. Buahnya tadi lebih elok hasilnya itu tadi. Lebih manis, lebih besar, lebih banyak. Maka inilah ibrahnya yang diambil pada hikmah ke-11 ini. Kenapa disebutkan tanamlah dirimu di bumi ini? Tanamlah kewujudanmu. Supaya apa? Kat bumi ini, kat dunia ini, kita kena tanam keegoan kita ini tadi. Kena tanam nafsu kita ini tadi. Supaya apa? Bila mana ditanam nafsu ini tadi, bila mana dikawal nafsu ini tadi, barulah boleh menghasilkan tadi. Kan yang illa liya'budun. Untuk menjadi hamba, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tak ada nafsu ini tadi, bila mana nafsu yang terkawal dan dikawal ini tadi, barulah ibadah kita boleh buat tadi dengan ikhlas. Barulah ibadah tadi kita dapat buat dengan sempurna. Barulah ibadah yang kita tunaikan itu tadi adalah ibadah yang ada nilainya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah ditekankan ialah tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini. Maknanya kita kena sembunyikan tadi keegoan kita tadi, simpanlah tadi segala perangai-perangai yang tak baik, tak elok ini tadi. Dia memang ada, nafsu tu tak boleh dibuang, tapi nafsu tu tadi dikawal. Itu yang maksud ditanam itu tadi, dikawal tadi. Maka dengan terkawalnya nafsu tadi, barulah amalan kita, ibadah kita, insyaAllah dapat ditunaikan dalam keadaan yang terbaik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat kepada syarah lafaz beberapa perkataan kalimah yang dipilih oleh penulis untuk dikupaskan. Yang pertama, perkataan idfin pada matan kalimah, matan hikmah tersebut. Kalimah yang pertama disebutkan idfin, yang bermaksud sembunyikan, kebumikan ataupun tanamkan. Ini tadi idfin wujudaka, tanamlah kewujudanmu, sembunyikanlah tadi kewujudanmu, kebumikanlah kewujudanmu. Maka yang nak kita tanam tadi, nak kita sembunyi tadi, yang nak kita kebumikan ni tadi, dari sudut nafsu kita, kehendak-kehendak, keinginan kita, fitrahnya manusia memang begitu. Bila mana suruh pilih yang seronok tadi dengan perkara tadi yang sifatnya peraturan, yang kena datang masjid, kena tadi menutup

Tentu dia akan suka untuk pilih nak buat apa yang dia suka. Tapi nak buat apa yang kita suka, inilah disebut sebagai nafsu. Ini yang kena tanam, ini yang kena ke bumi, ini yang kena disembunyikan untuk menyempurnakan sesuatu amalan, ibadah dan kehidupan kita di dunia. Yang kedua, perkataan yang dipilih ialah wujuduka, iaitu kewujudanmu dan juga kemasyhuranmu. Baik, muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan kita ini juga dimaksudkan dalam matan ini, dalam hikmah ini, ialah kemasyhuran. Nama kita, pangkat kita, kedudukan kita kalau ada. Bagi seseorang yang ada nama tadi, seseorang yang ada pangkat kedudukan ni tadi, bila mana nak cerita tentang amalan, bila mana nak cerita tadi tentang ikhlas, bila mana tadi nak cerita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat ke, kedudukan ke tadi, kemasyhuran itu tadi perlulah di idfin itu tadi, perlulah disembunyikan, perlulah ditanam, perlulah dikebumikan. Bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh nak sombongkan diri. Mungkin di hadapan makhluk tadi, ya, kita ketuanya, pemimpin kepada kumpulan ini tadi, masyarakat ini tadi dan sebagainya, jabatan ini tadi. Tetapi bila mana kita bercerita tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mana tadi kita nak menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak bolehlah lagi nak meninggi diri dengan pangkat kedudukan itu. Ini yang disebutkan kena sembunyikan, kena rendahkan. Ya? Kita kena rendahkan diri tadi dengan cara humul itu tadi pada sifat tersebut, pangkat kedudukan ini tadi. Bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada dah dikira pangkat kedudukan. Itu ibrah yang cukup besar dalam ibadah haji kan. Kita pun masih terbesarnya antaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah siapa pun, berpangkat apa sekalipun, yang tertinggi di kalangan manusia, raja sesuatu negara, sesebuah negara tadi, ataupun yang bertugas ataupun pangkat terendah di sesuatu negara itu tadi, bila mana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya tadi kita katakan dalam menunaikan ibadah haji umrah itu dalam satu pakaian yang sama. Bila mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berihram, itulah pakaiannya. Tak boleh nak pilih walaupun dia kaya macam mana sekalipun, nak pakai yang lain. Caranya nak pakai jenis yang lain. Kaedahnya, pakaiannya tadi, kelengkapan dan sebagainya, tak boleh. Tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah antara kalau kita nak lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan sembunyikan ini tadi. Maknanya pangkat kedudukan itu tadi boleh disimpan dulu. Bila mana dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua ini tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai daripada itu kan, selepas daripada kita solat, kalau Jumaat kan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maknanya lepas sahaja kita selesai, kalau dalam ayat surah Jumaat itu kan, lepas solat Jumaat itu bertibaranlah kamu di atas muka bumi ni. Kan kembali bekerja lah maksudnya. Yang ketua tadi jadilah semula dia ketua jabatan. Yang kerja kita ni, kuli bawah ni tadi, kembalilah kita bekerja begitu. Tapi bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaannya sama. Sembunyikan itu tadi maknanya tak kira pangkat kedudukan harta tadi, bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak ada, tidak dilihat, tidak dinilai perkara itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat hanyalah keimanan dan juga ketakwaan kita kepadanya. Baik, muslimin muslimat dan dirahmati Allah, perkataan yang ketiga ialah al-khumul, iaitu yang membawa maksud jatuh kedudukan di sisi manusia, yang mana Syekh Al-Buti juga berkata al-khumul itu bukanlah bermaksud bermalas-malasan. Khumul tadi kan merendah diri, merendah diri itu bukan bermalas-malasan. Kata Syekh Al-Buti, bukanlah khumul itu nak kata merendah diri tadi, kita pun tak nak buatlah apa-apa.
Kan kita kata tadi contoh imam tadi yang dipuji kan, Bilal tadi yang dipuji.

0: dipuji suaranya sedap. Kita tadi yang membaca Al-Quran dipuji tadi, oh pandai baca dengan tajwid yang betul. Maka adakah khumul itu, adakah merendah diri? Ah, tak payahlah. Ah, lepas ni tak naklah lagi ke depan. Tak naklah jadi imam, tak naklah tadi membantu orang. Sebab apa? Oh, saya nak merendah diri. Ah, bukan itu maksudnya. Bukan maksud merendah diri ni tadi kita tak buat perkara tersebut. Kalau tadi sedekah tadi, jariah tadi, kita tolong orang. Nak buat tadi kena dengan khumul, nak buat tu tadi dengan merendah diri. Bukan bermaksud, ah, saya tak nak riak, takut riak. Jadi saya tak sedekah dah. Kenapa dah tak tolong orang ni? Saya takut nanti riak. Kan saya tolong orang kan, orang ambil gambar saya viral kan, nanti saya riak lah, bangga diri. Jadi maksudnya khumul ini tadi merendah diri bukanlah sehingga bermalas-malasan, bukanlah sehingga tidak melakukan lagi sesuatu kebaikan dan juga kebajikan tersebut. Buat tetap kena buat. Sebab apa? Itulah tadi yang kita nak kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat dengan ikhlas. Dan yang keempat perkataan yang dipilih untuk dikupaskan dalam syarah lafaz ini ialah natajuh, yang membawa maksud buah ataupun isinya. Tapi maksudnya di sini ialah hikmah, kurniaan dan juga ilmu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut tadi tentang apa? Tanamlah dirimu tadi supaya apa? Dapat kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Hikmah, kurniaan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kawal nafsu tadi, kalaulah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kurniaan tersebut, hikmah tersebut pada amalan ibadah yang kita tunaikan, yang kita lakukan. Kefahaman kita kepada sesuatu amalan dan juga ibadah itu tadi sampai kepada kita bila mana kita tunaikan dengan penuh keikhlasan. Dan itulah dia kunci, ikhlas itu tadi kunci kepada ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khumul ataupun merendah diri adalah kunci kepada tertunainya sesuatu ibadah itu tadi dengan sifat ikhlas tersebut.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

nombor 1 orang Melaka baru saja berlalu, nyanyian Arvian Dwi, Satu Soft di Belakangku. Ah, sweetnya lagu ni. Jadi kalau anda nak dengar lagi lagu yang sweet-sweet, lagu cinta ataupun lagu yang boleh buat kita menangis di tepi tingkap malam ini, jangan lupa untuk dengarkan Malam Bunga-Bunga Cinta hari ini setiap hari Jumaat pukul 9.30 malam sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, apa pun untuk waktu sekarang ni, kita nak mampir pukul 7 malam dah, 6.54 minit malam. Apapun, terima kasihlah sekali lagi untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, yang tengah memandu tu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana saja destinasi yang anda nak tuju hari ni. Okey, masa dekat TikTok ni, ramai juga rakan-rakan kita dari Johor ni yang nak pulang mengundi esok. Apapun, hati-hati dalam perjalanan dan selamat mengundi, okey? Alright, jadi untuk waktu ni juga, sebelum Ain nak belanja lagu-lagu yang seterusnya, lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid untuk jam ini dan juga untuk jam 7 malam kejap lagi, Ain nak kongsikan dengan anda yang mana hari ini akan berlangsungnya ceramah agama di Sungai Rambai ataupun Sungai Rambai Berselawat lah, sempena festival di Bendang Peringkat Negeri Melaka 1448 Hijriah. Okay, pada hari ini sekitar pukul lepas maghrib nanti, bertempat di Kem Benteng Negara Sungai Rambai Melaka. Jadi untuk anda yang mungkin duduk berdekatan di sana, jadi jemput datanglah beramai-ramai, sama-sama kita memeriahkanlah majlis ceramah agama dan Sungai Rambai Berselawat pada malam ini, okay? Dan juga untuk jam ini, saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.25 minit malam dan juga azan isyak ialah pada pukul 8.40 minit malam. Apapun, selepas ini, seperti mana yang Ain katakan tadi, kita akan layan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid khas untuk anda.

Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus-menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga. Disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita ni jadi subur dan di dalamnya Allah Ta'ala mencampakkan kepada kita ni taufik dan hidayah.

الصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Hey, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Kita dah masuk ke jam yang berikutnya sekarang 8.5 minit malam. Tahu-tahu kejap je masa berlalu kan. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana selalu mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM Okey, jadi apa pun untuk jam ini, seperti biasalah kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Zone music tanpa henti Melaka FM. Okey, jadi pastinya untuk jam ini Ainda susun macam-macam lagu khas untuk anda. Dan untuk jam ini Ainda nak sampaikan juga info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Dan juga untuk jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang ke-9 bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Okey, dengan topik yang dibawakan pada hari ini, memupuk kasih sayang suami isteri bahagian yang ketiga. Okey, tepat pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta.

Yeah, malam ini kita ada malam bunga-bunga cinta seperti biasa. Jadi malam ni juga kita akan layan lagu-lagu cinta khas untuk anda semua sampai pukul 12 tengah malam nanti, okey? Baik, apapun, jomlah kita terus fly dalam Zone Music tanpa henti. Kita layan dulu daripada kumpulan Spin, Janji Kita khas untuk anda.

0: ataupun membantu orang lain. Dengan dia menahan harta tadi, dia menganggapkan harta yang tidak dikeluarkan untuk membantu orang itu adalah baik untuk dia. Tetapi itu adalah kejahatan bagi mereka, lagi akan dikalung di atas leher dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan Nabi SAW menyebutkan, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutilah akan kamu akan kikir, iaitu bakhil, kerana bahawasanya ia akan membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada beberapa golongan yang tidak akan masuk syurga Allah SWT. Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannah al-bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayyul malaka, bahawa tidak akan masuk syurga orang yang kikir atau orang yang bakhil, orang yang kedekut, dan orang yang memperdaya akan orang. Dia memperdaya sama ada untuk mendapat hartanya ataupun untuk sesuatu yang diingini. Dan orang yang khianat, wala khainun, ada orang yang khianat dan orang yang jahat perangai di dalam hati. Maksud jahat perangai dalam hati ni ialah hati ni ada sifat dengki, sifat khianat, tidak senang dengan kelebihan orang lain. Nabi menyebutkan antara golongan-golongan ini ialah orang yang tidak akan masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Salah satunya ialah orang yang ada sifat bakhil. Wallahu'alam.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunggu.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Apa khabar semua? Saya doakan insyaAllah yang mendengar segmen Jalan Minda bersama dengan Ustaz Fazil Samin hari ini diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki. Dan yang paling tuan, yang paling penting tuan dan puan, kita kenalah ceria-ceria selalu. Janganlah hari ini masam muka, terutama pada pasangan tu, senyum sikit. Sebab senyum ni dapat mengubat hati yang sedang duka. Wow, lain macam Ustaz Fazil hari ini ya. Okeylah, kita nak sambung 3 tip lagi tuan dan puan berkenaan dengan memupuk kasih sayang suami isteri ni. Ha, jadi saya tak nak ulang lah apa tip-tip yang saya dah kongsi 2 hari lepas termasuk semalam kan. Ha, siapa tak dengar, kata orang Melaka, rugi. Rugi ber. Ha, jadi hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak tambah lagi 3 tip untuk memastikan lepas ni insyaAllah suami isteri pasangan akan terus hidup dalam keadaan yang lebih baik, lebih bahagia insyaAllah. Baik, untuk tip yang pertama hari ini tuan-tuan dan puan adalah berkaitan dengan apa? Kenalah lakukan kerja rumah bersama. Nak pastikan kasih sayang, keutuhan suami isteri tu berada dalam keadaan baik, kerja rumah ni bukan hari ni kerja si suami saja atau si isteri saja. Kan? Kadang-kadang lah, terutama bagi si sang suami ni, dia tahu je bila balik, everything is okay. Ada hari ini makanan terhidang dekat atas meja. Semua bersih-bersih belaka. Baju semua dah siap. Masya Allah. Kalau suami yang ada isteri yang tak bekerja, tak apa. Tapi kalau isteri yang bekerja, kenalah ada saling memahami. Maknanya, kenalah buat bersama-sama. Janganlah hari ini kita penat balik kerja, yang si isteri pun penat balik kerja, tapi kita jadikan isteri kita macam hamba. Allahuakbar. Yang ni kita kena ubah tuan-tuan.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kena ada komunikasi dua hala. Ini penting tuan-tuan dan puan. Kena belajarlah, terutamanya bagi pasangan muda yang baru berkahwin, jangan terlalu ikut amarah dan emosi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita tidak ada komunikasi yang baik, berlakulah salah faham, berlaku konflik dalam rumah tangga, dan akhirnya kasih sayang itu akan musnah. Itu yang kita tak nak tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, untuk tip yang ketiga dan tip yang terakhirlah penutup kita untuk tajuk ini, jika ada masalah tuan-tuan dan puan, selesaikan segera secara bersama. Jangan hari ini dinaikkan dekat sosial media. Yang si suami mengoyang dekat Facebook, yang si isteri mengoyang dekat TikTok. Daripada orang tak tahu, jadi tahu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, benda ini kena selesaikan bersama agar kasih sayang suami isteri itu akan kekal sampai bila-bila, seperti mana yang kita harapkan, kekalnya hingga ke jannatullah. Saya doakan bagi mereka yang dah berkahwin, sama ada baru, lama ataupun yang sedang mencari cinta, kita akan terus hidup bahagia hingga ke akhirnya. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Samin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji pun kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. OJPT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau, jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, Hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu kena ganti. Saya kena ganti. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Pulai Rahma. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva.

0: sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga-jaga.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tepat pukul 9.18 minit malam ketika ini. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Okey, seperti biasa, kembali lagi berteman kenangan di sini untuk edisi hari ini, 10 Julai 2026. Terima kasih untuk semua yang senantiasa bersama dengan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, yang tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat kedai makan, dekat stesen minyak, ataupun di mana sahaja anda mendengarkan Melaka FM. Pastinya di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang juga tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang baru je lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, Ain baru je live dekat sini. Jadi antaranya, seperti biasa, Ain akan menyapa juga rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Kita ada Haikal, terima kasih. Kak G Abadi, kita ada Latif. Juga kita ada Dak Joe, bukan nama sebenar. Juga kita ada Tina Nasha, salam dari Medan, Indonesia. Terima kasih banyak rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Kita ada Yusuf Syukur. Kita ada Arik, terima kasih. Nick Auf. Kita ada Kak Ija dari Taman di Sekundang Rawang, Selangor. Kita ada Aris. Amirul Khairil, katanya esok hari mengundi di Johor. Jadi selamat mengundi dan jangan lupa bawa kad pengenalan katanya. Dan juga pastinya hari ini Ain menerima komen juga daripada petang tadi. Ramai sebenarnya yang ambil peluang lepas balik kerja je tadi, nak on the way balik kampung dah, sebabnya esok nak mengundi kan. Jadi apapun untuk anda mungkin tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung untuk mengundi, jadi berhati-hati dalam pemanduan anda dan selamat menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat. Okey, selamat mengundi untuk semua, khasnya di negeri Johor lah. Okey, kita ada ramai juga kat sini. Kak Kuntum dari Aikro pun ada, Kak Zarah dari Semenyi, Selangor, Kak Ina dari Selandar, Abang Jijo kita ni, terima kasih. Ini penyanyi dan juga komposer ni daripada kumpulan Silver Blade, terima kasih. Mamat Random, Cik Zamri dari KL. Dan ramai lagi lah dekat TikTok ni. Terima kasih sudah lepas dekat sini. Macam biasa, saya akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya untuk hari ini, setiap hari Jumaat 9.30 malam, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi malam ini, saya nak bukakan ruang dan peluang untuk anda. Cuba bagi kata-kata hari ini. Mana tahu kata-kata anda tu memberikan semangat kepada mereka yang mendengarkannya pada malam ini. Jadi untuk anda boleh kongsikan apa kata-kata hari ini, boleh terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan pastinya malam ini kita akan layan lagu-lagu cinta lah. Jadi tak sabar sebenarnya kan, dekat komen ni ramai yang kata mana lagu. Sebentar ya, sampai pukul 12.30 malam nanti Ain akan keudarakan lagu-lagu. InsyaAllah akan menjadi kesukaan anda semua, okey? Ya, apapun kita layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Khas untuk anda, Melaka FM.

angan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Cinta Harinya Malam Menyatukan Jiwa, 9.55 minit malam ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan saya dekat sini, pastinya dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, terus ke udara menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, untuk hari ini, anda boleh kongsikan kata-kata hari ini bersama dengan Ain. Okey, kita ada perkongsian yang pertama daripada Syarul. Katanya, kata-kata hari ini, jangan bandingkan chapter 1 kita dengan chapter 20 hidup orang lain. Tapi kita kena senantiasa bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Tadi saya tengok kawan lama beli kereta baru hari ni. Sempatlah saya rasa down sikit. Tapi bila fikir balik, rezeki kan masing-masing. Jadi teruslah saya rasa tenang. Betul lah tu apa kata Syarul kan? Buku kita ni tak sama penulisannya dengan buku orang lain. Jadi kita fokus sahaja dengan jalan cerita hidup kita. Okay, yang seterusnya daripada Haikal, katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Untuk segmen Malam Bunga-Bunga Cinta malam ini, nak kongsikan satu kata-kata hari ini. Sentiasa berbuat baik walaupun perkara tersebut tidak mungkin berbalik kepada kita. Bagi saya, kita buat baik dari sekecil-kecil perkara sampailah ke yang paling besar, dengan harapan satu je, ianya akan menjadi asbab bahawa hari seseorang itu akan jadi lebih indah dan baik-baik sahaja. Nak request lagu Kepadamu Kekasih Hati daripada kumpulan Sting. So, okay, kejap lagi Ain akan tunaikan Dan juga ini perkongsian pada rakan kita juga ni. Katanya kadang-kadang cukup ubah apa yang kita pilih untuk kita tengok, dengar, fikir dan cakap. Jadi kata-kata untuk hari ini, empat kunci hidup tenang. Yang pertama katanya, jangan ambil tahu yang tak penting untuk kita tahu. Yang kedua, jangan tengok perkara yang tak perlu kita tengok. Yang ketiga, jangan dengar apa yang tak perlu kita dengar. Dan yang keempat, jangan berbicara perkara yang tidak perlu dibicarakan. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Maka kamu akan lebih bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Okay, itu perkongsian daripada rakan-rakan kita yang ada dekat Wasabi Melaki FM. Untuk anda yang nak kongsi kata-kata hari ini, boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Anda tahu dengan kata-kata daripada anda tu memberikan inspirasi, semangat kepada mereka yang mendengarnya malam ini. Jadi boleh Wasabi Ain terus di talian 010-806-1023.

0: antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Hanya malam menyatukan jiwa kita semua malam ni . Jadi dah masuk pukul 10 minit malam ketika ini. Selamat untuk semua, selamat beristirahat lah. Yang mana dah penat bekerja seharian hari ni, pastikan dapatkan rehat yang cukup. Yang mana dengan memandu tu, berhati-hati dalam pemanduan anda, okay? Semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada malam ini. Okay, jadi untuk malam ni kata-kata hari ini dalam malam bunga-bunga cinta, kita ada kiriman daripada Carl. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Jadi malam ni saya nak kongsikan satu pandangan tentang cinta. Dalam hidup ni kan, masa ialah hakim yang paling adil. Masa akan uji setiap rasa kerana tak semua yang indah mampu bertahan. Yang masih memilih untuk kekal selepas segala ujian, itulah yang layak dipanggil cinta. Cinta tidak pernah meminta kita menjadi yang sempurna, tetapi sentiasa mengajar kita menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jadi apabila cinta itu dibina atas keikhlasan, hati akhirnya sedar bahawa kebahagiaan itu bukan terletak pada kesempurnaan, tetapi pada keberanian untuk terus memilih satu sama lain setiap hari. Jadi semoga kita semua dipertemukan dengan cinta yang mendekatkan kita kepada kebaikan, mendewasakan jiwa dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Terima kasih kepada Carl. Terima kasih untuk kata-kata hari ini. Katanya nak request lagu Relakan Jiwa daripada Hazama. Jadi untuk anda yang nak kongsi kata-kata hari ini, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dekat TikTok ni ada juga komen daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya Semua pengetahuan didapati menerusi belajar, kecuali cinta, kerana ianya tumbuh sendiri tanpa perlu kursus ataupun belajar.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ini malam menyatukan jiwa. Okey, kembali lagi bertemankan air dekat sini sampai pukul 12:30 malam nanti, okey? Apa pun untuk malam ini, kita nak teruskan dengan kata-kata hari ini. Okey, dikongsikan oleh Dek Wan. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga salam bunga-bunga cinta. Jadi, saya Dek Wan ataupun Izwan dari Kuala Lumpur. Kalau disebut kata-kata semangat, saya teringat satu ungkapan. Kenapa lelaki kena bekerja keras? Jadi, ini jawapan mak saya. Cinta tak boleh dimakan. Jadi, kita ni orang lelaki kena bekerja keras supaya orang yang kita cinta tu boleh makan. Dan kalau pesan ayah saya pula, kalau kita ni orang lelaki belum boleh hidupkan diri sendiri, jangan bunuh masa depan seseorang perempuan. Lelaki, emas tak setara dengan loyang. Sutera tak sebangsa dengan benang. Tegakkan cita-cita terlebih dahulu sebelum kamu berusaha. Itu dia kata-kata hari ini daripada Dek Wan dari KL. Katanya nak minta putarkan lagu daripada Mariah Carey, Hero. Alright, kejap lagi Ain belanja Dek Wan Okey, juga kita ada kiriman yang seterusnya ini daripada Kak Sasu Saleh. Juga menonton di live TikTok Melaka FM ni. Kata-kata hari ini, dunia bukanlah tempat terindah untuk mencari kebahagiaan. Tetapi dunia ini kita menemui orang-orang yang tidak dikenali tapi mampu memberi rasa nyaman sehari-hari dan menjadi penguat untuk setiap cabaran. Jadi teruslah tersenyum, teruslah berbuat baik tanpa mengira siapa pun mereka. Kerana ukhuwah itu bermula dari mereka yang tidak pernah mengharapkan balasan tapi sebuah keikhlasan dan kejujuran. Okey, katanya Kak Sasu nak dengar lagu nyanyian rhyme Komang. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan daripada anda semua. Okay, dan pastinya kalau nak kongsikan lagi kata-kata hari ini, boleh terus saja WhatsAppi Ain di talian 010 806 1023. Malam bunga-bunga cinta.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta. Tepat pukul 10.47 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk anda semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Jadi sambil-sambil tu, I nak baca kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM ni. Cuba komen anda menonton dari mana malam ni. Kita ada Rushdan, terima kasih. Brother Love kata, saya dah wasabi untuk kata-kata hari ini. Okey, kejap lagi Ain akan tengok dekat wasabi eh. Okey, kita ada Keindahan Alam, Denny dari Pahang, terima kasih. Kak Aisyah Umaira, Kak G dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada Encik Mimpi, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada Mi Elias Zaini, terima kasih. Kita ada Wak Yan dari JB, terima kasih. Esok mereka akan pergi mengundi eh. Jadi selamat mengundi yang mana on the way nak balik ke kampung tu. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai dan juga selamat mengundi eh. Kita ada Kak Sasu Saleh, terima kasih dari Terengganu eh. Kak Yat kata, I dari Kedah. Terima kasih Kak Yat, orang Kedah ni. Hafiz, kita ada Irfan, MNFAR, waalaikumsalam. Kita ada Ali juga, terima kasih. Mencari keredaan, katanya tetap semangat dan selamat berbahagia semuanya. Kita ada Zaha juga, terima kasih. Kita ada Arik Ina Malini. Brother Love kata, selamat mengundi rakan-rakan di Johor. Semoga dipermudahkan segala urusan. Abang Mover pun dari JB, ya. Terima kasih. Andri dari Penang. Terima kasih juga untuk rakan-rakan dari negara seberang Indonesia yang turut bersama dekat TikTok ni. Sama-sama kita lepak dekat sini. Sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada rakan-rakan kita. Dan juga pastinya kita layan lagu-lagu cinta dalam malam bunga-bunga cinta. Okey, dekat Wasabi Melaki FM ni kita ada kiriman daripada hamba Allah. Tak mau disebutkan nama katanya. Okey, kata-kata hari ini agak sentap juga DJ. Jadi sama-sama kita renungkan eh. Katanya kadang-kadang benda yang paling kita nak itulah yang paling kuat menguji kita. Tengah belajar untuk lepaskan apa yang bukan milik kita. Dulu saya ingat kalau kita dah usaha sehabis baik, mesti kita akan dapat apa yang kita nak kan. Tapi rupa-rupanya tak semua benda dalam hidup ni bergantung kepada usaha kita saja. Yang susah tu sebenarnya bukan nak melepaskan. Yang susah tu bila kita nak terima kenyataan yang kita ni tak boleh nak paksa sesuatu untuk menjadi milik kita. Dan sekarang ni masih dalam fasa belajar untuk reda. Masih belajar untuk percaya yang kalau sesuatu tu bukan untuk kita, mungkin ada sebab yang kita belum nampak lagi. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Itu perkongsian dari rakan kita. Juga I nak bacakan perkongsian yang seterusnya ini daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya ataupun Brother Love lah. Okey, sedikit coretan daripada saya katanya, cinta itu tak semestinya memiliki. Menarik juga tajuk ni kan. Okey, katanya cinta tidak seharusnya dimiliki kerana hakikat cinta sejati adalah tentang keikhlasan dan menghormati kebebasan pasangan. Bukannya mengawal ataupun memperlakukan mereka sebagai objek hak milik. Setiap daripada kita ni punyai hak kebebasan. Dan katanya sifat ingin memiliki secara keterlaluan ataupun posesif hanya akan membinasakan hubungan. Manakala cinta yang matang meletakkan ataupun orang kata diletakkan kebahagiaan tu orang yang disayangi sebagai keutamaan tertinggi walaupun terpaksa melepaskan mereka demi kebaikan bersama. Jadi pada akhirnya nanti melepaskan seseorang dengan redha tu bukan sahaja membuktikan ketulusan perasaan tanpa syarat, malah memberikan kedamaian jiwa dalam menerima takdir bahawa tak semua perkara yang kita sayang itu ditakdirkan untuk kita simpan.
Okey, saya nak kongsikan sedikit tip untuk merawat kelukaan akibat cinta yang tidak boleh dimiliki. Ini perkongsian ataupun tip dikongsikan oleh Brother Love . Katanya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima realiti dengan redha dan berhenti menafikan takdir demi mencapai kedamaian jiwa. Kita kena mengamalkan konsep no contact dengan menjarakkan diri, menghadkan komunikasi dan juga berhenti menyemak ataupun stalk media sosial pasangan, ex-pasangan kita lah, supaya proses pemulihan tu tak terganggu. Kita alihkan fokus sepenuhnya kepada diri sendiri dengan menyibukkan diri dengan hobi-hobi baru, jaga kesihatan fizikal dan juga mengejar kejayaan dalam kerjaya ataupun akademik. Dan akhir sekali tipnya, dapatkan sokongan yang positif daripada keluarga ataupun rakan terdekat dan juga dekatkan diri kita dengan Allah melalui doa supaya kita dapat diberikan kekuatan batin dalam mengharungi fasa ini. Yakinlah bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sekian daripada saya, Brother Love. Lagu yang diminta malam ni, Benci Bilang Cinta, nyanyian Raja. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu Brother Love. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsi kata-kata hari ini, mana tahu kata-kata anda tu memberikan inspirasi ataupun memberikan orang kata penguat semangat kepada mereka yang mendengarnya malam ini. Jadi anda boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023. Tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya, Ain akan terus keudarakan perkongsian anda dan juga lagu permintaan anda. Jadi jangan ke mana-mana.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk memantau dari segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu, jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya, Luis de la Fuente, yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Captain England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

kata heningnya malam menyatukan jiwa. 11.20 minit malam ketika ini. Okay, assalamualaikum dan selamat malam untuk semua. Terima kasih yang mana lagi mendengarkan kita sekarang ni di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz, juga untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM. Kita ada kopi Pakcik 07. Terima kasih tepi-tepi Kak Rosnani Ahmad, Mama Random, Kak Zarah, Kak G, juga kita ada Dil Wali kita ada Mr. Wagon. Terima kasih Long Virus. Katanya Ain tengok bola sepak World Cup pukul 3 pagi ni kan. Spanyol menentang Belgium. Tadi ada juga yang komen tu dah riki-riki dah tu dah mengamal, dah meramalkan 3-1 katanya ok, terima kasih Hafizat, Brother Love pun ada kat sini, Bro Idin, Kak Sasu Saleh, Rainbow user 5983, ada ramai lagi dekat sini. Terima kasih ok, jadi apapun kita masih lagi dalam segmen malam bunga-bunga cinta. Jadi kata-kata hari ini, apa agaknya kata-kata yang anda nak kongsikan bersama dengan Ain malam ini? Mana tahu kata-kata anda tu memberikan penguat semangat untuk mereka yang mendengarnya, memberikan 1001 inspirasi kepada rakan-rakan pendengar kita kan malam ni. Jadi yang mana nak kongsikan kata-kata hari ini, boleh terus saja wasabi Ain di talian 010-806-1023. Okey, ini kita ada kiriman daripada Fuad. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Jadi, kata-kata untuk hari ini. Saya nak bagi satu kata-kata, iaitu mengenai kesilapan. Memang betul diri kita ni senantiasa melakukan kesilapan. Dengan melakukan kesalahan ataupun kesilapan, ia adalah peluang seseorang untuk mencapai kejayaan. Jadi diri kita ni bila melakukan kesalahan ataupun kesilapan, pastinya kita akan terus memperbaiki diri untuk terus mencapai matlamat kita. Kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Jadi kata-kata hari ini daripada Fuad nak dengarkan lagu Izhar Hans dari bawah. InsyaAllah Ain akan keudarakan lagu yang diminta. Okey, juga kita ada kiriman yang seterusnya ini daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Kata-kata hari ini Ain ialah untuk Mak Kak Ina lah. Kakak tujukan kepada Mak yang tersayang. Katanya Mak, Ina tak minta hidup lama bersama Mak, tapi nafas Ina hanya untuk Mak. Mak umpama mahar cinta dari syurga. Ina tak minta kaya dan kuasa, tapi Ina minta redha dan keampunan daripada Mak. Mak hebat, Mak cantik, Mak segala-galanya untuk Kak Ina. Katanya Kak Ina nak dengar lagu daripada kumpulan Data Permaisuri. Katanya Mak, Kak Ina suka dengan lagu ni. Okey, kejap lagi Ain belanja untuk Kak Ina dan juga untuk syurga yang tersayang Kak Ina. Kejap lagi Ain belanja. Okey, jadi apapun untuk anda sekali lagi yang nak kongsi kata-kata hari ini, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ya, malam bunga-bunga cinta heningnya malam menyatukan jiwa. Tahu-tahu dah pukul 11.42 minit malam. Ralik kita dengar lagu tadi kan. Okey, jadi untuk waktu-waktu yang terakhir ni, I nak bacakan lagi perkongsian daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM untuk kata-kata hari ini. Okey, kita ada perkongsian daripada Syafiq dari Teluk Mas. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Kata-kata malam ini, kadang-kadang kita ni terlalu fokus pada apa yang kita hilang sampai terlupa menghargai apa yang masih ada. Dan saya percaya kalau sesuatu tu betul-betul ditakdirkan untuk kita, ianya akan datang pada waktu yang tepat. Dan kalau ia tetap pergi, mungkin Allah SWT sedang menyelamatkan kita daripada sesuatu yang kita belum nampak hari ini. Katanya, jadi malam ni doa saya, semoga hati kita semua diberikan hati yang cukup kuat untuk menerima apa yang tidak boleh diubah, dan cukup lapangkan dada, merelakan apa yang bukan hak milik kita. Sebab saya percaya ada masanya kita tidak kehilangan, kita cuma sedang diarahkan ke jalan yang lebih baik. Wow, Ain suka sangat ayat tu. Terima kasih Syafiq dari Teluk Mas. Juga kita ada perkongsian daripada Kak Aisyah Humaira. Kata-kata hari ini, doa tak akan membuat kita terhindar dari masalah, tetapi doa boleh buat kita lebih tenang ketika dilanda masalah. Dan juga kiriman terakhir sempat Ain bacakan daripada East Legacy dari KL. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat malam bunga-bunga cinta. Nak tumpang kongsi kata-kata bunga cinta untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tetap berimanlah ketika anda rasa hidup ini sangat susah. Ingatlah perjalanan hidup ini tidak berakhir sampai di sini sebelum kita menyerah. Nak request lagu sampai akhir.

kepada Judika dan juga Duma. InsyaAllah kalau sempat, Ain akan keudarakan lagu permintaan East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Juga kita ada kiriman daripada Abang Syah Gadik dari Alur Gajah. Kata-kata hari ini, cinta adalah naluri murni semula jadi yang lahir daripada rasa keindahan yang tak terungkapkan di kata-kata. Keterujaan yang tulus dan bersemi menambahkan lagi kemurnian cinta di sanubari seseorang. Cinta pandang pertama adalah adaptasi suatu kedambaan dari bisikan hati yang suci. Okey, nak dengar lagu juga ni daripada kumpulan Aero. Terimalah sayang cintaku seadanya. Baik, terima kasih yang sudi berkongsi kata-kata hari ini di Wasabi Melaki FM dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi, Ain kira setakat ini saja yang sempat Ain keudarakan untuk malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang berkongsi, untuk yang mendengarkan sehingga ke saat ini, dan juga untuk anda yang masih lagi menonton di live TikTok Melaka FM. Baik, untuk hari esok 11 Julai 2026 anda akan bertemankan rakan tugas Ain, DJ Cikgu Murni, kalau tak silap Ain lah. Ain tak sempat pula nak tengok jadual Jadi sahabat rakan tugas Ain akan terus menemani anda daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Kemudian Ain akan terus menemani anda 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan jangan lupa esok kita ada program Silang Budaya Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Esok kita akan bersama dengan tetamu jemputan Tuan Muhammad Suhaimi Muhammad Daud, iaitu pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Melaka. Esok kita nak sembang tentang kraftangan ni. Jadi anda boleh tonton pastinya pukul 3 petang di frekuensi kami 102.3 di RTM Klik, dan juga boleh tonton kami di live Facebook dan juga di live TikTok Melaki FM. Okay? Dan juga di sebelah petang sehingga malam, 6 petang sehingga 12 tengah malam, anda akan bertemankan rakan tugas Ain, DJ Fas akan terus mewarnai hari anda. Dan juga tepat pukul 12 nanti kita akan terus ke National FM Geng Burung Hantu. Okay, apapun insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Sebelum saya nak tunaikan lagu-lagu rakan kita tu, nak belanja dulu lagu daripada Akim, judulnya Bengang. Khas untuk anda semua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jaga diri, bye-bye.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainal. Temani anda ya hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam akan berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi ni lah kan. Semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Junior RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
8: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan. Kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya, kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Datang daripada projek kebandnya dengan Sedaku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lizano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK, dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zainal di Nasional FM

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

FM, okay? Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah, ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya, Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim, ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey, ya, tengah malam ni. Harry Sofian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi, ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah, kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera, kan. Banyak juga restoran masih lagi buka, ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni, kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya, kan. Hujung minggu, ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah, kan. Jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini, kan, dengan jayanya, ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor, ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainuddin dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami, ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara, kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu, pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus Nasional FM.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

harapan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda. Perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda. Serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain. Orang yang tidak anda kenali. Kan, bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga. Undi anda sangat berharga. Undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey. Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke Penah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Dok lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Redo Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National Level sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, kan? Penyanyi hebat, okey? Dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda, okey? Yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat, okey? Kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin Besaran, Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wanz ZZZ lah, banyak ZZZ dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata.

laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5, semuanya

0: Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM 1G.

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati, okay? Semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini, okay? Perlawanan akan bermula sebentar saja lagi, okay? Jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya, keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya, dan juga bawa kad pengenalan anda, elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteh-conteh dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Gini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di Conte. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu tu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua.

0: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sekilas Fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM.

0: nak tanggungjawab mereka. Jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasrul FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi. Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

merupakan perlawanan seterusnya siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Apa kena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Rizalina di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih. Kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Apapun, sebentar saja lagi Lina akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terus bersama-sama dengan kami National FM, sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okay, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya. Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, one-one. Terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami National FM, sentiasa di hati.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

bersama anda pada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan, kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah, selamat pagi semua. Vivi, Virginia, ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim, Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary, terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda, layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Play. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang

0: masalah contohnya penyakit air.
1: Doktor Kongo cantik lah ni. Berapa
0: awak beli? Ini mahal ni, mahal.
1: Saya baru nasihat. Okay. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
0: Tapi kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
0: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
0: Tak perlu. Tanya. Tak. Saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Dengar diri, Lin.
0: Saya dah nak buat meja dah ni.
1: Kemana, Lin?
0: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri. Baiklah.

bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya, ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya, keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan, kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Teman daripada Budak Kaca Mata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkan lah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semua bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Kembali bersama-sama dengan kami National FM sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur. Kan, kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami, National FM sentiasa di hati.

Jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?

0: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Belajar atas macam mana tu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Ini Piala Dunia.
7: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai.

bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium kita penuh dengan ramai peminat-peminat dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran fal yastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah. Bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset. Ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habislah dia buatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh, ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong-tolong, tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu dah nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru, dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang, ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ulama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu. Usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni, dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke, Suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak tu lah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh As-Samarkandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya. Ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan, Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril alaihissalam kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud alaihissalam tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ? Gitu orang kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu dia kata, Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidak agak lah. Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia nak keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud alaihi salam dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja, usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah, tak jadi apa juga, kan? Itu maknanya. Jadi oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud alaihissalam, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud alaihissalam. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud alaihissalam pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat saja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita nak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Yeah. Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin mengaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku, kan? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Sebab apa dia ni naik pangkat? Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Itu asbab sebenarnya. Memang tak sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Itu makna rezeki seseorang ni. Itu sebab kita ni, kalau masalah, ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: 105.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16.

menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia. Undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat dia sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di Nasional FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Linzana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena pilihan raya.

0: awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
9: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini, mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki serokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Ha, jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S, dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
8: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jahil.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jabat Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM edisi hujung minggu Melaka FM hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijri untuk 6 jam. Di awal pagi ini bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni akan temani semua pendengar-pendengar bermula 6 pagi ini hingga 12 tengah hari nanti. Apapun, terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang menjadikan frekuensi 102.3 sebagai peneman anda di awal pagi ini ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Doakan semoga hari ini semua rakan-rakan pendengar di luar sana yang baik-baik saja, sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat, diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan moga kita semua diberikan kebahagiaan, ketenangan dunia akhirat. Dia bukakan seluas-luasnya pintu rezeki insya-Allah. Doakan juga semoga hari ini kita bangun pagi dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi ni Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita semua ni untuk berusaha. Kita sama-sama usaha perbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam insya-Allah. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR hari ini. Di pagi hari ini saya bertugas bersama dengan Kak Nora kita dan juga saudara Ayub terus sama bertugas dengan Muni hingga petang nanti. Apapun ya, semoga rakan-rakan pendengar yang masih bertugas, masih bekerja shift malam ni ya, terima kekuatan, ketabahan hati, moga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah maksudnya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.56 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah An-Nahl ayat 80 hingga 93 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukashah Muhammad, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terus kita dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا

Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu kemah-kemah tempat berteduh daripada kulit binatang-binatang ternakan yang ringan di bawah, sama ada semasa kamu merantau atau bermukim. Begitu juga dijadikan pelbagai barang perkakas rumah dan perhiasan daripada bulu biri-biri, unta dan kambing untuk kamu menggunakan hingga ke suatu masa yang tertentu.

0: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: Allah menjadikan bagi kamu sebahagian daripada ciptaannya sebagai tempat berteduh, gunung ganang sebagai tempat berlindung, pakaian-pakaian yang memelihara kamu daripada panas dan sejuk, serta baju besi yang memelihara kamu semasa berperang. Demikianlah Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu berserah diri kepada-Nya.
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: Jika mereka masih berpaling untuk beriman, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan jelas.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.
1: Mereka mengetahui nikmat Allah tetapi mereka tergamak mengingkarinya. Kebanyakannya mereka ialah orang kafir.
0: Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahida thumma la yu'dhanu lilladhina kafaru wa la hum yusta'tabun.
1: Ingatlah hari ketika kami bangkitkan daripada tiap-tiap umat itu Rasul mereka sebagai saksi. Kemudian orang-orang yang kafir tidak diizinkan membela diri dan tidak pula dibenarkan meminta maaf.

Apabila orang yang zalim itu telah melihat azab, maka azab itu tidak akan diringankan bagi mereka dan mereka tidak akan diberi penangguhan.

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Apabila orang musyrikin melihat sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, merekalah sekutu-sekutu yang kami sembah selain engkau." Sekutu-sekutu itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, "Sesungguhnya kamu semua benar-benar orang yang berdusta. Bukan kami yang menyuruh kamu menyembah kami."
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Pada hari itu, mereka semua menyerah diri kepada Allah dan lenyaplah daripada mereka pembohongan yang telah mereka ada-adakan tentang sekutu bagi Allah.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka seksaan di samping seksaan yang mereka sepatutnya mereka terima disebabkan kerosakan yang mereka lakukan.
0: Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ha'ula.

Ingatlah hari ketika kami bangkitkan daripada setiap umat itu seorang saksi terhadap mereka dalam kalangan mereka sendiri. Dan kami membawa engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap seluruh umat manusia. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Ia juga sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira kepada kaum muslimin.

0: الذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi bantuan kepada kaum keluarga terdekat. Allah juga melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar dan zalim. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan.

0: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
1: Tepatilah janji apabila kamu berjanji dengan Allah atau manusia, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah, kerana kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dan penjamin kepada sumpah kamu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan.
0: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم

0: bangun. Janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang merombak satu persatu benang yang telah selesai dipintalnya dengan kuat, iaitu dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai daripada golongan yang lain, sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan perkara tersebut, dan sudah tentu Dia akan menerangkan kepada kamu pada hari kiamat apa yang telah kamu perselisihkan itu.
1: Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah,

Jika Allah menghendaki, pasti Dia menjadikan kamu satu umat sahaja. Tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kamu pasti akan ditanya kelak tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah. Kita ikuti bersama.
1: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin." Sesiapa mendengar azan tidak datang dan tidak solat baginya melainkan keuzuran, iaitu dibenarkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyebut, "Man takallama halal adhan yukhsha alaihi min su'il khatimah." Sesiapa yang bersembang-sembang ketika azan dilaungkan, ditakuti ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati buruk. Apa dihuraikan oleh ulama, yakni idza fa'ala zalika ma qillati mubalat bi ijabati almuazzin, kalau dia sembang-sembang dan tak ambil peduli nak menjawab azan. Yang heran tu, waktu azan nak sembang, waktu azan nak sembang. Tengah azan tu boleh tanya orang sebelah, "Eh, tadi kau sebelum datang tempat kau hujan tak?" Boleh tanya begitu. "Eh, tak hujan. Oh, sini tadi hujan." Boleh nak soal selepas itu. Ataupun bila azan ni pergi sembang, "Ustaz, minggu ni tak balik kampung, kita nak jawab tak jawab?" Tak boleh tanya selepas azan. Situlah nak sembang. Waktu azan, situ nak sembang. Waktu azan, situ nak tanya. Agak jauh. Barang siapa yang berkata-kata bersembang berbual waktu azan dilaungkan dalam keadaan tidak memperdulikan menjawab azan, ditakuti mati su'ul khatimah. Di antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan seorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzabillah, arba'atun, ada empat. Yang pertama, kata Al-Imam As-Suyuti, "At-tahawunu bis-salah." Ambil mudah buat solat. Buat solat ni ambil mudah. Nak semayang ke, tak semayang ke, nak awal ujung-ujung, ambil mudah. Kalau bab lain, mesti kemas, bagus, zero defect, tak ada salah. Buat solat ni ambil cincai-cincai. Ni bahaya, su'ul khatimah. At-tahawunu bis-salah. Ambil ringan, ambil mudah buat solat. "Wa syurbul khamri," minum arak. "Wa uququl wailidain," minum arak. "Min bil at-tanaub fil ibadah kufrun," bermain-main pada ibadah ni kufur. Kita dengan Allah bukan boleh main-main. Mati su'ul khatimah. "Wa minum aran." "Wa uququl walidain," derhaka mak bapak. Ini juga mati su'ul khatimah. "Wa adhal muslimin," menyakiti orang Islam. Menyakiti orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain, amin. Itu maksud zahirnya Allah a'zam, Allah ajallu. Dan bagi mengerjakan amal baginya itu terlebih wajib. Tapi yang tersirat pada kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, batinnya beramal apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita dah tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, maka segala perintah daripada Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, wajib. Itu yang tersiratnya, bukan sekadar jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal amaluhu wajibun. Beramal apa yang diperintahkan oleh Allah itu wajib. Beramal itu wajib. Maka mengerjakan amal baginya itu terlebih wajib. Maka bimbang olehmu dengan khidmatnya. Sibukkan sekarang berkhidmat, merabdikan diri kepada Allah yang Maha Besar, Allah Maha Agung. Dan tinggalkan bimbang akan dunia. Dan kau kena tinggalkan menyebuk-nyebuk akan hal dunia. Itu maksud yang tersirat dalam kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, maka apabila berkata ia, apabila muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tafsirnya aku naik saksi bahawasanya ia Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Maka muazzin hendaklah membetulkan ataupun kena ucap dengan betul asyhadu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, wa yajibu 'alal muadzini al-ihtirazu 'anil lahni fi syahadatain. Wajib ke atas muazzin memelihara daripada kesalahan ketika melafazkan dua kalimah syahadah. Asyhadu, bukan asyhadu. Kadang-kadang tak dengar asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Syaran asyhadu. Kebenar alla, bukan anla. Andalah diidgham dengan idgham bila ghunnah. Kalau Imam Ghazali majmu' kitab Sulyatul Arifin, tak dikira sah mengucap kalimah syahadah kalau tak diidghamkan. Ini pandangan Imam Ghazali. Dari sudut ilmu tajwid, itu idgham bila ghunnah. Maka kena betul asyhadu, bukan asyhadu. Asyhadu Allah, asyhadu, bukan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena betul, wajib. Kerana tak betul mengucap kalimah syahadah, tak betul lah syahadah dia. Maka dari sudut zahirnya memberi maksud aku naik saksi bahawasanya ia adalah Tuhan yang esa. Allah tu esa. Bila esa ni tak ada sekutu. Daripada sifatnya tak bersekutu, zatnya tak bersekutu, segala perintah af'al Allah tak sekutu. Bila kita dah mengaku begitu, ini perintah Allah ni. Kita pergi sekutukan perintah Allah buat benda lain. Kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada sekutu bagi Allah. Ini perintah Allah. Kita pun pergi sekutukan buat benda lain. Tersirat di batinnya. Oleh sebab itulah disebut oleh syaitan syekh kita ini. Kita daripada zahirnya itu maksud. Tidak sekutu bagi Allah ni sifatnya af'al dia. Af'al perintah Allah. Sifat Allah, zat Allah. Dan maknanya, ini yang tersirat. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan kamu dengan pekerjaan solat, maka ikut kamu akan suruhnya, maka bahawasanya tiada memberi manfaat akan kamu oleh seseorang melainkan Allah. Kalau sekarang ni Allah perintahkan solat, ya solat. Kalau kamu buat benda lain, takkan dapat manfaat. Kalau kamu utamakan benda lain daripada apa yang dipanggil oleh Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, kita Allah panggil, kamu utamakan yang lain, Yang lain itu tak boleh memberi makan manfaat. Yang boleh memberi manfaat ialah Allah. Maka yang tersiratnya, yang lain tu kena tinggal. Utamakan panggilan Allah sebab kamu sudah mengaku. Aku naik saksi bahawa Tuhan yang esa ialah Allah dan tak ada sekutu. Sekarang kamu sekutukan dia. Macam mana kau nak dapat manfaat? Allah, Allah. Ini disebut. Tiada yang memberi manfaat akan kamu oleh seseorang melainkan Allah. Dan tiada yang melepaskan kamu seorang daripada siksanya jika tiada kamu tunaikan akan suruhnya. Kamu tak akan terlepas daripada siksaan Allah jika kamu tidak menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian maka apabila berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tauhid. Mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Maka tafsirnya, tafsir asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Disuruhkan dia kepada kamu. Allah suruh, perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ni supaya beriman kamu dengan dia dan membenarkan dia. Allah perintahkan kita semua ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah nabi dan rasul, dan ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak tanya-tanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, iaitu bila kita menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu isyarat daripada Allah taala yang memberitahu kepada kita, ni rasul aku, ini nabi aku, kamu kena beriman, kamu kena patuh apa yang dia suruh, kamu ikut apa yang dilarang tinggal. Itu yang tersirat. Allah, Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Disuruhkan dia oleh Allah Ta'ala kepada kamu supaya beriman kamu dengan dia dan membenarkannya. Itu zahir. Dan maknanya di sudut batin, tersiratnya, bahawasanya ia menyuruh akan kamu dengan mendirikan jamaah. Nampak? Yang tersiratnya, Nabi SAW suruh kamu semua ni dirikan solat berjemaah. Mendirikan solat berjemaah.

0: 102.3 FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin seperti biasa di Melaka FM, yang mana hari-hari kita berkongsi untuk membugarkan menjana minda kita menjadi hari ini rakyat Malaysia yang berjaya. Baik tuan-tuan dan puan, ada orang PM saya, ustaz ni 2-3 hari lepas cerita pasal suami isteri, tak ada hari tip untuk anak-anak ke? Ada tuan-tuan dan puan. Cuma nak cerita pasal anak-anak ni, tajuk dia sangat-sangat besar. Tapi untuk hari ini saya nak kongsikan terutamanya bagi suami isteri untuk cara melembutkan hati anak-anak. Sebab anak-anak zaman sekarang tuan-tuan dan puan dah lain macam. Kan? Kadang-kadang ada

Kata apa? Melentur bulu, perlulah daripada rebungnya. Daripada kecil inilah tuan-tuan dan puan kita kena didik anak-anak kita agar bila dia besar nanti tak jadilah tuan kepada ibu dan ayahnya. Jadi macam mana tu? Ha, kena dengar baik-baik ibu ayah, suami isteri atau mereka yang ada hari ini perancangan nak ada anak atau mereka yang bakal menjadi ibu atau ayah. Baik, apa tip dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan, nak

dan akan menjadi ikutan dalam kehidupan dia. Kalau kita panggil nama anak-anak dengan panggilan yang tak baik, aku kaulah, atau kita sebut dengan panggilan yang tidak elok, saya tak nak sebut kat sini lah kan. Banyak contoh-contoh kat luar sana, anak akan dengar, anak akan ikut dan memberikan kesan kepada tumbesarannya.

Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, intonasi memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi antara ibu ayah dan juga anak-anak. Ini kerana apa, tuan-tuan? Sebelum anak-anak kita ni dapat memahami perkataan, mereka akan terlebih dahulu memahami intonasi dan amat sensitif terhadap perasaan itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk kita panggil nama anak-anak kita dengan baik. Dan kalau boleh tu, panggillah nama anak-anak dengan panggilan yang betul. Contoh nama dia Aisyah. Kita panggil Aisyah Humairah. Bagus anak ayah Umina contoh. Okay? Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, elakkan ayat yang negatif. Sebab anak-anak ni, dia suka belajar pada apa yang dia lihat dan dengar. Kalau kita selalu menggunakan ayat negatif dengan perkataan yang tak elok, dia akan rakam dan akhirnya anak-anak pun akan tertanam perkataan yang tak elok dalam hati dia, dan kita bimbang hati dia

0: dalam kita mendidik anak-anak dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jumpa saya lagi esok, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Tu Baik akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
1: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Bahan Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di enam daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central 95% seat telah habis dijual dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
1: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis peresmian tersebut disebut sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
1: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Dato'. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Musim marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
1: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Carlier di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ini buat petir di beberapa tempat. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Kita beralih ke Negeri Johor pula, pagi ini buat petir di beberapa tempat. Petang dan malam buat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga petang buat petir di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Ikuti Berita Melaga FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaga FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan Sungai Rambai berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai destinasi agro pelancongan luar bandar. Juga sistem e-tanah 2.0 Melaka bantu percepat urusan pentadbiran tanah menerusi pendigitalan perkhidmatan yang lebih cekap dan selamat. Dan juga pekerja yang pilih untuk tidak meneruskan caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam di bawah perkeso boleh mengisi borang perakuan pelepasan liabiliti secara dalam talian bermula Isnin ini. Bila penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alugajah.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Bersama Black FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Black FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. 8:52 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Good morning. Selamat berhujung minggu. Happy Saturday. Kejap je kan dah hari Sabtu. Pejam celik. Dah pun 11 Julai 2026 hari ni. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Kepada yang sambut ulang tahun kelahiran hari ni, semoga usia yang bertambah hari ni, kan jarang usia kita berkurang kan. Usia yang bertambah hari ni, usia yang mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kesihatan yang baik, ya, dimurahkan rezeki, ya, jumpa orang baik-baik, dan moga-moga sentiasa mendapat kebahagiaan, ketenangan dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Terima kasih yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih saya Melaka FM, rakan-rakan berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Cikgu Murni di awal pagi ini. Hari Sabtu hari ini kita sebab-sebab santai je. Santai-santai je hari ini. Tak, sebabnya hari ini tiada yuk dengar apa, kerana kita beri laluan kepada rakan-rakan kita Johor ni, Untuk rakan-rakan kita di Johor, selamat mengundi hari ini. Laksanakan tanggungjawab anda. Ya, ramai yang dekat TikTok yang beritahu ni, kak, dalam perjalanan ke Johor ni, nak balik Johor, nak mengundi. Alhamdulillah, kami doakan kok-kok orang Melaka ke yang memang orang Johor bekerja kat Melaka ataupun di mana sahaja dalam perjalanan ni, nak balik Johor, nak mengundi ni, semoga sampai dengan selamat, ya, dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah, ya, usaha anda untuk balik mengundi tu pun tahniah, itu dah terbaik dah tu. Yang penting orang Johor jangan buat-buat lupa hari ni hari mengundi anda. Okey, baik, hari ni kita sama-sama santai, kita akan bacakan ucapan-ucapan, ya, sebab hari ni tak ada yuk dengar apa kan. Jadi hari ni kita sama-sama santai je pagi-pagi hari ni. Kalau ada nak hello-hello saya pun boleh, hari sama santai je, memang nak santai je hari ni. Telefon Muni, hello-hello, ucapan pada siapa kan, kok-kok rindukan siapa. Bukan rindu cinta tau, rindu ni nak sembang dengan kawan lama-lama tak jumpa kawan kan. Telefon Muni kejap lagi, 06 282 4477 06 284 3377.

0: bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang